0: Kemarin The Clipper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya. Sedikit ya, nampaknya akan memberikan kepada yang jauh dari gawang Amerika Serikat. Sudah dilakukan, mencoba disundul saja, namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Fraser. Bagaimana di sektor pertahanan dari Amerika Serikat, mencoba kini membangun serangan. Ada tim Rim yang akan menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya, berpunggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat. McKenny, Weston McKenny, daerah kotak penalti. Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika. Sudah dilakukan, mundur saja ke belakang kepada main lainnya. Punggung 4 tadi ada Tyler Adama, mundur ke belakang kepada Chris Richards, lebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung ke depan, coba dikuasai oleh pemain-pemain Amerika Serikat. McKenny, namun kembali salah umpan dari pemain Amerika Serikat. Belgia kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya. Nomor punggung 23 tengah Nicholas Raskin. Raskinnya nggak usah dipanjangin, hati artinya bisa berbeda. Ya, sebuah lemparan ke dalam kini. Aduh, buah bagi
1: belum siap lagi gue nyambutnya tadi.
0: Oh iya, bengong doa aja dulu. Ya, lemparan ke dalam bagi timnas Amerika Serikat di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Chris Richards kah yang melakukan lemparan. Sudah dilakukan ke tengah, dia mencoba cari kawannya, sodorkan bola ke depan. Ada McKenny lagi di sana, Mr. Pulisic ataukah pemain Amerika Serikat yang mencoba lagi dicuri oleh pemain Belgia di sektor sebelah kanan. Namun kembali dapat direbut lagi oleh pemain Amerika Serikat. Kirimkan bola umpan langsung ke depan, namun lebih dekat kepada jaga gawang dari Belgia, Thibaut Courtois. Punggung 24 kini dari Belgia, menguasai bola, sodorkan Amadou Onana tadi, mundur ke belakang kepada Courtois, menggunakan kostum hijau-hijau Courtois. Kalau tiduran nanti mirip rumput kayaknya nih Courtois.
1: Injek-injek dong.
0: Iya, takutnya begitu karena ijo-ijo nih.
1: Iya.
0: Sebentar lagi pemain Belgia masih mencari peluang celah, angkat langsung ke depan Courtois, jatuh dari pertahanan dari Amerika Serikat. Berhasil lagi pemain Amerika Serikat di sektor sebelah kanan lini serangnya, nomor punggung 2 di sana. Ada pemain ya, keluar lagi tadi. Bagaimana penguasaan bola dari Amerika Serikat? Dua lemparan ke dalam saja nampaknya bagi timnas Amerika di awal-awal babak yang pertama ini. Membuat perebutan terjadi, The Clipper tadi lakukan umpan ke sektor sebelah kanan, mencoba mencari temannya Kastanyi, ada juga Nathan Ngoy. Mainkan bola di daerah pertahanan Belgia, mundur kepada Courtois. Masih memainkan bola, Courtois di daerah kotak penalti, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Mencari Nathan Ngoy, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang beri bebas. Jatuh dari pertahanan Amerika Serikat, namun lebih dekat lagi kepada Matt Fraser yang keluar dari sarangnya tadi. Ambil sekulit bundar, sodorkan saja pendek kepada tim Rim di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika. Menatap ke depan, menengok ke kiri dan ke kanan, kepada siapa yang memberikan. Alirkan saja kepada Robinson, mencoba menggiring bola perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belgia. Mundur sedikit lagi kembali ke belakang kepada tim Rim. Tim Rim menggiring perlahan melewati garis tengah, memberikan lagi kepada Robinson. Masih umpan 1-2. Agakkan mencoba direbut oleh pemain Belgia, terjadi perebutan sana, namun kembali bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Amerika Serikat, masih di sektor sebelah kanan daerah permainan dari Belgia. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, mencari lawannya, namun kembali dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Belgia. Angkat langsung ke depan, mencoba mendorong lagi pemain dari Amerika Serikat tadi, pemain Belgia. Nampaknya Dodi Lubakio yang terjatuh tadi. Tendangan bebas sudah dilakukan. Courtois kini menguasai bola. Masih Bubot Kotoa, sorotan melebar ke sektor sebelah kiri. Dan Michel, dan Kuiper mundur lagi, cari kawannya, kembali lagi kepada Kotoa. Masih Kotoa angkat langsung dengan kaki kirinya, bola melambung tinggi melewati garis tengah, namun kembali jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Sektor sebelah kanan kini coba menguasai bola. Bagaimana Sergio Des tadi angkat ke depan, coba lagi terjadi perebutan lagi. Kuiper lagi, masih pemain Belgia, terjadi perebutan di galangan tengah kini, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat. Nomor punggung 14 namanya Dodi, masih berikan lagi umpan terobosan berada kotak penalti, tepaskan jalan. Oh, berbahaya tadi, bagaimana antisipasi yang baik tadi dari pemain dari Amerika Serikat. Bola bergulir keluar lapangan tadi, sempat mengenai pemain dari Sergio Des tadi, dari upaya The Kuiper. Kita nantikan lemparan ke dalam kembali bagi Belgia. Di sisi kanan kini pertahanan dari Amerika, sodorkan saja sektor sebelah kanan, lebar lagi, mundur ke belakang pada Kortoa. Kini mundur pemain Belgia, keluar dari daerah kotak penalti. Thibaut Kortoa, siapa yang berikan langsung angkat jauh ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Amerika Serikat, mencoba dikuasai oleh Dodi. Masih Dodi, umpan ungu, mundur ke belakang dia. Ada lagi nomor 24 di sana, Amadou Onana, pada Kuiper, mundur kembali ke belakang. Ada pemain lainnya, punggung 4 tadi, 24 kini, Amadou Onana melebar ke sektor sebelah kanan. Ini serang dari Belgia, sodorkan lagi, beralih ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai di sektor sebelah kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Kirimkan umpan, namun membentur tadi. Bagaimana upaya dari pemain Belgia, masih terjadi perebutan, berada di kontrol, kirimkan umpan, tepat, gol! Charles de Ketelus namanya. Ketelar. Apa ini? Saya takutnya kepleset ini.
2: Ketelar.
0: Charles aja, Charles dah. Dah, Charles aja.
1: Ya, gampang ya.
0: Iya, Charles. Si Charles akhirnya meraih ke gol bagi Belgia. Memasuki menit ke-9, mencocor saja dengan mudah. Karena saya juga bisa itu jadi striker kalau gitu. Gimana nih Bung Henry nih? Gol tercipta di babak yang pertama ini.
2: Ya, start kencang dari Belgia ya. Tadi bahkan di sebelum 1 menit sudah ada shot on goal yang dilakukan oleh Timothy Castagne, tapi kali ini Charles de Ketelaer benar-benar tidak menyia-nyiakan peluang. Dan kembali ya, berawal dari serangan dari sisi kanan pertahanan di Amerika Serikat, dan umpan yang sangat baik sekali tadi, berawal dari juga umpan Andre Trossard ya, dan akhirnya masuk kotak penalti. Dan memang ini bola-bola striker banget ya, bagaimana tinggal mencocor bola ke dalam gawang. Dan Ketelaer membuktikan bahwa keputusan seorang pelatih Rudi Garcia menurunkannya sebagai starter di laga ini bukan Romelu Lukaku, yeah, adalah sebuah strategi yang jitu.
0: Iya, yeah. Unggul Belgia kini atas Amerika Serikat. Masuk ke menit ke-9 tadi, buah gol yang tentu menjadi keuntungan bagi Belgia di babak 16 besar. Namun kita masih menantikan, pertandingan masih panjang. Tuan rumah Amerika kini menguasai bola. Robinson sodorkan saja kepada tim Rim, masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Lini serangnya angkat ke depan, mencoba mencari kawannya, mencari Flari tadi, coba kini alirkan ke sektor sebelah kiri dari pertahanan Belgia. Nomor 8 Western McKennie, namun terlepas penguasaan bolanya, berhasil dikuasai oleh pemain Belgia kembali. Oh, terjatuh tadi tempatnya Charles, mencoba melakukan serangan balik tadi, mendapatkan sentuhan dari Tyler Adams. Bagaimana Charles mencetak gol dari Belgia, sebuah tendangan bebas saja bagi timnas Belgia. Kita juga melihat bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino yang juga hadir pada pertandingan kali ini, namun masih belum melihat Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
1: Ya, usaha terus ya.
0: Pengaruhnya luar biasa, di mana kartu merah bisa jadi kartu hijau.
1: Iya, benar.
0: Buat lagi serangan dari Amerika Belgia di sektor sebelah kiri, namun kembali patah di tengah jalan. Robinson angkat langsung jauh ke depan tim Rim tadi.

0: Dan itu akan menjadi ujian sesungguhnya lah buat Belgia dan juga Rudi Garcia, sama karena sama-sama kita tahu Spanyol pun lolos ke perempat final setelah mengalahkan salah satu favorit Portugal dengan skor 1-0, dan kita akan menyaksikan laga yang menarik buat dua negara papan atas Eropa di sepak bola, yaitu Portugal dan Belgia di perempat final.
1: Baik, dan kalau dilihat juga sepanjang permainan ada dua kartu kuning tadi ya kepada McKenny dan juga Malik Tillman, itu seperti apa catatan Anda? Karena pelanggaran kali ini tidak perlu ada intervensi apapun ya.
0: Dan ini karena memang tidak perlu intervensi apa-apa karena Amerika Serikat cuma sudah tersingkir ya. Dan ini dua kartu kuning yang diterima oleh dua gelandang dari Amerika Serikat ya, Tillman dan juga McKenny, yang ya menandakan bahwa dua pemain ini bekerja sangat ekstra keras lah di laga ini untuk meredam agresivitas dari lini tengah dari Belgia ya. Dan memang sangat disayangkan sebenarnya Amerika Serikat tadi mengawali babak kedua dengan sangat baik, tapi tadi ada kesalahan bertubi-tubi ya, yang pertama tadi dilakukan oleh sang kiper yaitu Matt Frisch yang melakukan kesalahan, dia seperti nge-freeze tadi berapa detik ya, membuat seorang ada ketelair tadi mencetak Van Aken tadi mencetak gol di menit 57, dan gol dari Romelu Lukaku juga tadi di menit injury time, semua juga berawal dari kesalahan para pemain Amerika Serikat. Jadi memang apakah Mauricio Pochettino akan dipecat atau tetap stay, itu akan menjadi PR
1: untuk
0: bagi Mauricio Pochettino untuk memperbaiki lini belakang dari Amerika Serikat yang tampil underperform lah di laga ini.
1: Iya, dan nampak juga kami boleh ceritakan yang terjadi di lapangan saat ini ya, bagaimana Pochettino mengumpulkan pemain-pemainnya, mengumpulkan timnasnya, mereka saling bergandeng punggung begitu ya. Ini salah satu bentuk seperti apa di tengah suara-suara riuh redam dari para fans supporter Amerika Serikat yang tentu saja sangat kecewa ini, Bung Henry.
0: Ya, dan bahkan tadi beberapa pemain juga
1: menangis ya, nampak ya.
0: Ya, tadi Weston McKennie.
1: Weston McKennie.
0: Dan bahkan tadi Christian Pulisic saat ditarik keluar pun tampak juga begitu terpukul ya.
1: Ya,
0: dan
1: emosional sekali ya.
0: Emosional sekali ya. Dan memang Amerika Serikat datang ke Piala Dunia tahun ini dengan status sebagai tuan rumah dan memiliki target untuk sebenarnya memperbaiki prestasi mereka ya, yaitu yang sempat mencatat sampai ke perempat final di tahun 2002, karena prestasi terbaik Amerika Serikat sejauh ini yaitu posisi ketiga di tahun 1930, dan itu adalah Piala Dunia pertama ya, dan bahkan trofinya saat itu masih Jules Rimet tuh, saat itu pialanya itu berubah tuh ya. Tapi sayangnya memang Amerika Serikat harus terhenti, dan Mauricio Pochettino ini sebenarnya adalah sosok yang sangat diharapkan bisa menaikkan level lagi ya permainan Amerika Serikat ya. Dan itu sebenarnya sudah mulai terlihat di awal Piala Dunia ini dengan start kencang Amerika Serikat dengan menang dua kali di fase grup, meskipun sempat kalah dari Turki. Kemudian juga di 32 besar mereka tampil meyakinkan saat mengalahkan saat menang di babak 32 besar. Tapi sayangnya di laga melawan Belgia ini tadi ya, yang sudah kita bahas bahwa kita seperti tidak melihat Amerika Serikat yang bermain bagus di awal-awal
1: ya, Piala Dunia. Seperti ya, membawa beban yang belum selesai begitu ya.
0: Ya, beban yang luar biasa ada di kaki Balogun dan kawan-kawan. Dan di sisi lain kita melihat Belgia yang sebenarnya tidak tampil meyakinkan di awal Piala Dunia. Tapi di pagi hari ini Rudi Garcia benar-benar bisa melihatkan sentuhan magisnya sebagai pelatih, membuat menyulap Belgia yang bahkan tidak menurunkan Kevin De Bruyne dari menit awal, Lukaku di bangku cadangan, dan tadi Jeremy Doku juga baru main di babak kedua tapi bisa mengalahkan tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1. Dan kalau memang Belgia bisa terus mempertahankan performa ini di perempat final, tampaknya Spanyol pun harus ekstra waspada,
1: berhati-hati ya. Iya. Dan ini nampak sekali euforia kebahagiaan dari timnas Belgia menyapa para pendukungnya dari Seattle Stadium begitu ya. Dan juga memang suasana ini suasana yang juga dilihat ya bagaimana sportivitas. Tapi saya senang sekali melihat tadi Pochettino mengumpulkan timnas dari US, kemudian mereka masih berada di lapangan, saling memeluk, saling mensupport begitu ya, bahwa bagaimanapun juga ini adalah sebuah perjalanan, pertandingan olahraga itu harus dibangun dengan sportivitas, itu kita setuju ya, apapun bentuknya begitu, dan tidak menjadi beban begitu ya.
0: Ya, dan mungkin khusus untuk Belgia ya, dengan kelolosan mereka di perempat final, artinya Rudi Garcia memiliki kesempatan ya untuk memperbaiki penampilan Belgia di Piala Dunia, karena sejauh ini Belgia prestasi terbaiknya adalah finish di posisi ketiga saat di Piala Dunia Rusia di 2018. Dan kalau kita melihat beberapa pemain yang tampil di

0: Piala Dunia Rusia kala itu ada Kevin De Bruyne, ada Romelu Lukaku, masih ada di skuad saat ini ya. Yang artinya ini andai Belgia bisa membuat kejutan dengan mengalahkan Spanyol begitu di perempat final dan mereka bisa melaju ke semifinal, yang artinya ini Rudi Garcia akan setidaknya memiliki peluang lah untuk bisa memperbaiki prestasi Belgia di Piala Dunia di tahun 2018 tersebut.
1: Ya, wajah-wajah kesedihan dari timnas Amerika, ada Tillman, kemudian juga beberapa pemain seperti Ream ini begitu terlihat, tapi mereka tetap menunjukkan diri di lapangan ya, tidak pergi, tidak kemana-mana begitu ya, karena biasanya tim yang kalah ini selalu cepat-cepat pergi dari lapangan, itu yang sering kali terjadi, tapi ini terlihat bagaimana mereka tetap proud as American begitu ya, tetap berada di lapangan, tetap ya 1-2 menyapa meskipun dengan kesedihan yang cukup dalam.
0: Ya khusus untuk mungkin beberapa pemain dari Amerika Serikat ya, seperti Tillman, seperti Valerin Balogun, Sergi Nodes dan Weston McKennie, mereka mungkin bisa kecewa hari ini, tapi mereka akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat untuk Piala Dunia berikutnya ya, jadi 2030. Dan tentunya ini akan tongkat estafet ya, karena tim Ream, sang kapten tim, ini akan menjadi Piala Dunia terakhirnya, karena saat ini saja usianya sudah 38 tahun ya. Artinya memang nanti Tillman, Balogun, McKennie akan benar-benar menjadi harapan publik Amerika Serikat, terlepas siapapun pelatihnya, apakah Pochettino ataukah mungkin Federasi Amerika Serikat akan mengganti Pochettino, yang pasti mungkin Tillman dan juga Balogun ini akan tetap menjadi andalan Amerika Serikat nanti di kualifikasi Piala Dunia, dan juga tentunya targetnya untuk kembali lolos ke putaran final, karena di 2030 mereka bukan bersatu sebagai tuan rumah, yang artinya mereka akan menjalani terlebih dahulu fase kualifikasi ya. Di situ tentunya Tillman dan Balogun masih menjadi andalan lah untuk Amerika Serikat, dan tampil dengan lebih kematang, dengan jam terbang yang lebih tinggi, dan khususnya Balogun ya, ini mungkin juga akan bisa menjadi salah satu striker top di dunia, dan apalagi saat ini juga karirnya juga cukup bagus.
1: Cukup bagus di AS Roma ya.
0: Ya betul.
1: Dan kita harapkan memang bagaimanapun masih akan ada laga-laga, dan ini memastikan posisi masuk ke dalam ini ya, empat besar ya.
0: Betul, perempat final ya.
1: Perempat final ya.
0: Di mana saat ini artinya ada laga yang sudah dipastikan, ada Prancis melawan Maroko, ada Spanyol menghadapi Belgia, ada juga Norwegia menghadapi Inggris, dan mungkin dua slot di perempat final ini masih akan diperebutkan oleh Argentina yang akan bertemu Mesir, lalu juga ada Swiss menghadapi Kolombia ya. Dan mungkin secara garis besar jika melihat tim-tim yang lolos ke perempat final, bahwa negara-negara dari benua Eropa ini masih sangat dominan sekali ya. Dan bahkan praktis saat ini baru ada Maroko, negara Afrika yang sudah lolos ke perempat final, dan mungkin nanti juga tempatnya akan diikuti oleh negara Amerika Selatan yaitu Argentina dan juga Mesir yang juga dari Afrika, dan memang ini menandakan bahwa Eropa masih menjadi kiblat sepak bola, dan setelah di 2022 ada Argentina yang jadi juara, dan tentu di edisi kali ini negara-negara Eropa akan berusaha untuk bisa merebut kembali titel tersebut. Apalagi Perancis pun yang 4 tahun lalu menjadi finalis sangat berambisi sekali untuk bisa menjadi juara,
1: bisa masuk ke dalam ya.
0: Betul, dan juga Spanyol juga tampil dengan skuad yang tidak jauh berbeda dari Spanyol yang bisa menjadi juara Piala Eropa ya di tahun 2024. Di 2026 ini Lamine Yamal bisa semakin lebih matang, juga ada Oyarzabal ini depan yang di Piala Dunia tahun ini tampil baik. Jadi memang negara-negara Eropa ini tampaknya akan kembali masih menjadi favorit, meskipun Maroko sama-sama kita tahu ya sejauh ini menjadi kuda hitam, dan kemarin pun di babak 16 besar bisa mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor meyakinkan 3-0. Cuman masalahnya Maroko akan bertemu dengan Prancis di perempat final, ini juga menjadi ulangan ya semifinal di 4 tahun yang lalu ya. Ya kala itu Prancis bisa mengalahkan Maroko dengan skor 2-0.
1: Iya. Because was in the performance of the way that normally we play. Oke. Okay. Iya, ini pernyataan langsung dari Pochettino yang diwawancara oleh FIFA, dan mereka merasa bahwa sudah sangat maksimal mempersembahkan pertandingan ini.
0: Dan tadi bahkan sempat Pochettino sempat bilang juga ya bahwa kita seperti tidak bermain seperti biasanya ya.
1: Iya.
0: Keluar dari mulut sang pelatih ya.
1: Nah, berarti dia sendiri menyadari bahwa ada beban mental yang masih belum selesai begitu.
0: Iya, dan itu mengkonfirmasi tadi ya, obrolan kita di awal bahwa memang ada tekanan luar biasa yang dirasakan oleh Amerika Serikat ya. Dan mungkin di laga-laga sebelumnya dukungan publik Amerika Serikat berhasil disalurkan dengan energi positif di lapangan ya. Tapi di edisi di laga kali ini mungkin karena beberapa tekanan yang sangat berat di ruang ganti yang membuat para pemain Amerika Serikat tidak bisa tampil lepas ya.
1: Ya. Dan ada beberapa pendengar juga yang sudah bergabung, saya akan sapa sambil kita menyimak perbincangan antara Rudy Garcia dengan FIFA. Pak Tanjung di Pekanbaru, Pak Tanjung. Oke, ada Pak Leman dan juga Pak Hendy di Banjarbaru. Pak Leman, selamat pagi.
2: Assalamualaikum Mbak Esti.
1: Iya, Pak Leman. Gimana nih? Ya, jagoannya menang apa gimana?
2: Ini posisinya Belgia 1-0 Mbak Esti ya.
1: 4-1 Pak.
2: Oh, 4-1 ya.
1: Iya.
2: Udah menebak tadi pasti yang menang ini Belgia gitu.
1: Iya.
2: Jadi alhamdulillah untuk
1: alhamdulillah ya, Pak Leman ya.
2: Selanjutnya itu saja Mbak Esti dan Bung Hendy.
1: Oke. Terima kasih. Selamat pagi Pak Hendy di Banjarbaru, Pak Hendy. Wah, ya, ini kayaknya tidak beranjak dari RRI ini ya. Gimana Pak Hendy?
3: Ya, kita melihat bahwa Amerika sih belum ketemu lawan yang seimbang ya waktu di fase grup. Jadi sekarang lah ini ujian yang benar-benar gitu. Ketemu dengan tim besar dan terbukti kan kualitasnya masih di bawah tim-tim Eropa. Untuk Belgia sendiri sebenarnya 2018 kemarin yang sampai ke semifinal, kebetulan materi mereka sangat lengkap ya, dari cadangan sampai utamanya, dan saya kira wajar ya kalau tahun ini bahkan bisa lebih ke semifinal kalau bisa mengalahkan Spanyol nanti kan. Oke, terima kasih buat RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ini seperti yang disampaikan Bung Henry ya, catatannya ya. Memang saya jadi ketawa sendiri nih. Memang sudah terprediksi dari awal nih ya bahwa Belgia ini seperti apa? Kalau pepatah bilang pelan tapi pasti gitu ya. Alon-alon asal kelakon.
0: Jawa. Dan mungkin ini Belgia ini mengingatkan kepada performa timnas Italia saat menjadi juara Piala Dunia tahun 2006 ya. Kalau kita flashback di sana, timnas Italia tampil di fase grup itu tidak meyakinkan ya. Dan mereka baru tampil benar-benar menonjol itu saat di fase knockout. Dan itu seperti melihat Belgia saat ini ya, di mana mereka di awal fase grup mereka sempat bermain imbang dua kali, bahkan melawan Qatar ya, negara Asia. Dan meskipun di laga terakhir bisa menang lawan Selandia Baru, dan skuad Belgia baru benar-benar tampil seperti Belgia sesungguhnya itu adalah di laga saat menghadapi Amerika Serikat ini. Dan kalau Rudy Garcia bisa menjaga determinasi, bisa menjaga tekad mental para pemain Belgia seperti yang diperlihatkan saat tampil di depan puluhan ribu pendukung fans Amerika Serikat, tapi mereka bisa tampil lepas saat menghadapi Spanyol. Tentu Spanyol dengan Lamine Yamal, dengan Rodri, dengan Pedri juga harus sangat berhati-hatilah untuk melihat kekuatan dari Belgia saat ini.
1: Ya, dan ini juga berarti membuktikan bahwa negara tuan rumah baik Amerika, Kanada maupun juga Meksiko ya, nampaknya tidak berhasil membuktikan diri di babak 16 besar ini. Mereka harus menyerah begitu ya, meskipun tidak pulang kemana-mana kalau kata tadi dua teman kita. Tapi ini membuktikan bahwa meskipun mereka mendapatkan apa nih, karpet merah untuk berada menjadi tim di Piala Dunia, namun juga performa ini menjadi sangatlah yang penting.
0: Iya betul, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat semua harus terhenti di babak 16 besar ya. Tapi kalau melihat penampilan tiga negara tuan rumah ini di babak 16 besar, mungkin yang paling disayangkan tidak lolos itu Meksiko ya. Karena Meksiko tampil sangat baik saat menghadapi Inggris, dan di skor akhir pun terlihat ya bagaimana Meksiko hanya kalah dengan skor 2-3. Dan Meksiko pun tampil sangat baik juga dari fase grup. Hanya saja memang mereka harus langsung bertemu dengan Inggris di babak 16 besar. Dan ternyata dukungan fans mereka di Mexico City yang kemarin juga begitu bergemuruh ya, gagal membuat Meksiko bisa menyudahi perjuangan dari Inggris. Tapi sejauh ini memang kalau kita melihat dari Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat, memang Meksiko tampil paling baik lah dibandingkan dua negara tuan rumah lain.
1: Betul. Dan juga berarti harapan kita adalah masih pada tim-tim Eropa dan masih ada tim Afrika ya, karena memang ternyata benua Asia ataupun juga benua Amerika tidak bisa meloloskan timnya untuk bisa masuk ke babak selanjutnya. Terakhir mungkin yang boleh juga Anda rangkum dari pertandingan hari ini adalah suasana terkini di Seattle Stadium ya, meskipun dengan geburuh, dengan ramai, ini juga menjadi beban tersendiri ternyata untuk para pemain, Bung Henry.
0: Iya, tentu kesimpulannya di laga ini kita tidak melihat Amerika Serikat yang tampil seperti biasanya begitulah ya. Sisi lain kita melihat betapa lepasnya penampilan dari Belgia,
1: terutama sang kiper ya, terlihat sekali begitu ya, kayaknya beban yang dipegang selama menjaga mistar.
0: Iya, dan bahkan dari satu kesalahan dilakukan oleh penjaga gawang Amerika Serikat ya. Dan mungkin harapannya tadi Mbak Resti bilang bahwa tampaknya memang negara Eropa masih dominan di perempat final. Tapi harapannya tentu ada juara baru ya di Piala Dunia tahun ini, karena beberapa negara kuat pun belum bisa menjadi juara, seperti salah satunya Belgia nih, yang baru kita saksikan prestasi terbaiknya adalah posisi ketiga dan mungkin bisa membuat kejutan dengan melangkah jauh. Lalu juga ada Norwegia yang belum pernah juara Piala Dunia, tapi rekam jejaknya selama Piala Dunia tahun ini sangat luar biasa, dengan Erling Haaland-nya, dengan Martin Odegaard yang membuktikan bahwa Norwegia juga ternyata bisa melangkah jauh. Dan kemudian juga ada Maroko yang bisa membuat kejutan setelah tampil fantastis di babak 16 besar dengan mengalahkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0.
1: Baik, Bung Henry, terima kasih banyak untuk rangkuman yang sudah disampaikan, dan juga kita masih sangat tidak sabar nih ya dengan euforia Piala Dunia dan juga kejutan-kejutan apalagi dari sebuah bola bulat yang akan ada di pertandingan sesudah ini. Terima kasih banyak waktunya. Okay. Salam olahraga dan sampai berjumpa lagi.
0: Oke.
1: Okay. Demikian tadi sama-sama kita ikuti pertandingan antara Belgia melawan Amerika Serikat dan dimenangkan oleh Belgia dengan skor 4-1. Dan juga rekan-rekan saya Tomo maupun juga Indra dan juga Bung Henry yang setia bersama Anda selama jalannya pertandingan.
4: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Belgia.

0: Beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store, serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk mencuri data pribadi.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi Korwil 10 pukul 9.21 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa menyapa Anda kembali di program Jatim hari ini. Edisi hari Selasa 7 Juli 2026 di mana program Jatim hari ini kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Sebelum kami hadirkan informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut untuk mengawali perjumpaan kita di Jatim hari ini.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam Pak Felix. Ada yang bisa saya bantu Pak?
0: Ini Pak, saya memperhatikan Bu Renggo yang tinggal di ujung gang itu

0: Sudah lansia dan sepertinya tinggal sendirian. Saya jadi khawatir loh, Pak.
1: Terima kasih sudah peduli, Pak Felix. Memang Bu Renggo saat ini tinggal seorang diri.
0: Nah, terus apakah beliau sudah mendapatkan bantuan ya, Pak? Saya takut ada yang terlewat.
1: Alhamdulillah, kami dari RT sudah mendata dan memverifikasi identitas beliau. Data kependudukan dan asuransinya juga sudah kami pastikan lengkap, Pak.
0: Oh, syukurlah. Kalau soal bantuan sosial, bagaimana, Pak?
1: Sudah kami koordinasikan dengan pihak terkait, Pak. Beliau sudah menerima bantuan sosial yang memang menjadi haknya. Selain itu, kader puskesmas juga rutin membantu memantau kondisi beliau.
0: Wah, bagus sekali. Kalau saya ikut bantu, boleh kan, Pak?
1: Silakan, Pak Felix. Sesekali berkunjung, membantu belanja, atau sekadar ngobrol juga sangat berarti bagi lansia yang hidup sendiri.
0: Baik, Pak RT. Saya akan ikut membantu dan mengajak warga lain juga.
2: Indonesia is me.
1: Masyarakat yang kuat dibangun oleh rasa peduli antar sesama. Ketika kita memperhatikan orang lain yang membutuhkan, kita sedang menciptakan lingkungan yang lebih hangat, aman, dan penuh.

0: Anda masih dalam rangkaian Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya dari rekan reporter Ayu Citra yang melaporkan Pemkab Kediri bersama pihak terkait menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan Rekreasi. Silakan laporan rekan Ayu Citra.
1: Ya, berhasil meningkatkan ketertiban masyarakat, maka saat ini Pemkab Kediri menggagas penyusunan Raperda Usaha Hiburan dan juga Rekreasi. Menanggapi hal itu, pendengar, pada hari ini anggota tim penyusun naskah akademik dan raperda dari Universitas Kediri Kediri, Alfa Fadul Hikmah, mengatakan bahwa pendengar keputusan pembentukan raperda ini baru muncul dikarenakan memang regulasi yang ada sekarang ini belum mampu mengakomodasi perkembangan usaha hiburan rekreasi yang kini semakin dinamis. Sebab memang dan saat ini pendengar Kabupaten Kediri hanya memiliki para bupati yang belum mampu menjangkau seluruh bentuk usaha hiburan maupun sistem pesan terbaru yang memang telah terintegrasi secara nasional. Dan khususnya berlaku pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Kediri tahun 2016 hingga tahun 2034.
2: Sejauh ini kami hanya memiliki di peraturan bupati yang ada, namun ternyata tidak dapat menaungi semua kebutuhan usaha-usaha hiburan dan usaha rekreasi yang ada di Kabupaten Kediri. Sehingga memang setelah kami lihat datanya, setelah kami wawancara bersama dinas pariwisata dan lain-lain, kami rasa memang perlu pembentukan rancangan peraturan daerah untuk menaungi usaha rekreasi dan hiburan. Karena juga sejauh ini ada di Permen dan PP sudah berkembang, sudah ada yang terbaru di tahun 2025, sehingga perizinan yang ada untuk usaha hiburan dan rekreasi saat ini adalah sudah terpusat dengan UMN.
1: Ya, pendengar, sementara itu Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kediri, Reva Septia Asliana, menyebutkan pula bahwa pengusaha raperda ini, pendengar, latar belakangi semakin berkembangnya usaha hiburan wilayah ini termasuk hingga menjangkau area pedesaan. Bentuknya itu raperda juga sekaligus untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja, terutama mereka dari kalangan perempuan yang banyak sekali mencari nafkah di sektor hiburan dan juga rekreasi. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Ayu Citra, selamat bertugas kembali. Pendengar, dari informasi rekan Ayu Citra, kita bergeser ke rekan reporter Familia yang melaporkan BMKG himbau warga Madura waspadai dampak El Nino dan kebakaran. Silakan laporan rekan Famel.
3: Iya, baik pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stadion Trunojoyo Kalianget ini mengingatkan bahwa masyarakat di wilayah Madura untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak fenomena El Nino. Memasuki puncak musim kemarau, udara yang semakin kering berpotensi memicu krisis air bersih hingga meningkatkan risiko kebakaran lahan. Kepala BMKG Stadion Trunojoyo Kalianget Ari Wijayanto mengatakan bahwa wilayah Madura saat ini telah berada pada kategori waspada sehingga diperlukan langkah antisipasi sejak dini. Bahkan saat ini, terutama di wilayah Madura, ini sudah masuk dalam kategori waspada. Untuk itu, BMKG Kalianget Sumenep ini mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino itu sendiri. Menurut Ari, salah satu langkah paling penting saat ini adalah memanfaatkan seluruh sumber air secara bijaksana agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga musim kemarau berakhir. Dan selain ancaman berkurangnya cadangan air, BMKG juga menyoroti meningkatnya potensi kebakaran akibat kondisi cuaca yang semakin panas dan kelembapan udara yang rendah. Situasi tersebut membuat lahan kering maupun lingkungan pemukiman lebih mudah terbakar apabila terjadi kelalaian. Untuk itu, Ari juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api, seperti pembakaran sampah maupun pembukaan lahan dengan cara dibakar. BMKG menegaskan bahwa kesiapsiagaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menghadapi dampak El Nino. Upaya sederhana seperti menghemat air dan menjaga lingkungan diharapkan mampu meminimalkan resiko bencana di Madura. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.

0: Informasi selanjutnya dalam Jatim hari ini dari rekan reporter Hanum Oktavia yang melaporkan program MMD UB jadikan 76 desa jadi living laboratory. Silakan laporan rekan Hanum.
1: Ya, saudara pendengar, Universitas Brawijaya UB Malang kembali menggelar program Mahasiswa Membangun Desa atau MMD 2026. Kali ini sebanyak 76 desa di 8 kabupaten di wilayah Jawa Timur dijadikan living laboratory atau laboratorium lapangan agar program pengabdian ini tidak berhenti di program ini saja atau selesai mahasiswa bertugas, melainkan terus berlanjut hingga dampaknya dapat diukur dari tahun ke tahun. Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo mengatakan, konsep living laboratorium jadi fokus utama MMD karena memungkinkan desa berkembang melalui pendampingan yang berkesinambungan. Program MMD sendiri digelar mulai 6 Juli hingga 6 Agustus 2026, di mana melibatkan mahasiswa dari seluruh fakultas. Mereka diterjunkan ke desa-desa dampingan yang tersebar di wilayah Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya membawa bantuan berupa teknologi tepat guna, kemudian bibit tanaman produktif, dan berbagai sarana pendukung lainnya. Namun mereka juga memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui transfer ilmu pengetahuan dan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk mempermudah adaptasi dan pemberdayaan, maka UB mengupayakan penempatan mahasiswa ini sesuai dengan daerah asal kabupaten mereka. Meski memang tidak seluruhnya, dan ini pendekatan ini dinilai membuat mahasiswa lebih memahami karakteristik sosial dan juga potensi di wilayah yang didampingi. Prof. Widodo menyebut bahwa keberlanjutan menjadi ciri utama MMD UB, di mana selama 4 tahun berturut-turut terakhir ini, universitas mempertahankan desa-desa dampingan yang sama sehingga perkembangannya berkesinambungan. Contohnya seperti di wilayah Kabupaten Malang, kemudian Kabupaten Bojonegoro, Ngawi dan juga Banyuwangi kini telah memiliki UMKM baru yang menerapkan teknologi tepat guna serta menunjukkan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal terutama di kawasan desa. Demikian laporan Hanum Oktavia.
0: Baik, terima kasih rekan Hanum Oktavia, selamat bertugas kembali. Pendengar, dari laporan rekan Hanum kita bergeser ke rekan Rizky di Malang yang melaporkan Pemkot Batu upayakan pemenuhan kebutuhan guru secara bertahap. Silakan laporan rekan Rizky Darmawan.
2: Ya, baik saudara pendengar, kebutuhan tenaga pendidik di Kota Batu saat ini masih menjadi perhatian pemerintah Kota Batu. Sejumlah sekolah di berbagai jenjang pendidikan masih mengalami kekurangan guru akibat banyaknya tenaga pendidik yang memasuki masa purna tugas dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil koordinasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Batu, bersama Dinas Pendidikan dan PGRI, kebutuhan guru di Kota Batu masih tergolong tinggi. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Untuk sementara waktu, kekosongan formasi guru diisi oleh tenaga pendidik yang sebelumnya berstatus honorer dan kini telah diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi kekosongan pengajar di sekolah-sekolah yang ditinggalkan guru karena pensiun. Selain menempatkan guru P3K, pada formasi yang kosong, BKPSDM Kota Batu juga memberikan tugas tambahan kepada P3K yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan. Penugasan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah, sehingga layanan pendidikan kepada peserta didik tetap dapat berlangsung secara maksimal. Kepala BKPSDM Kota Batu, Santi Restuningsasi, menjelaskan, kekurangan guru memang menjadi tantangan yang sedang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Batu. Menurutnya, pemanfaatan guru P3K menjadi solusi sementara sambil menunggu proses pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik melalui mekanisme rekrutmen secara bertahap. Pemerintah Kota Batu berharap langkah tersebut mampu menjaga kualitas pembelajaran sekaligus memastikan hak peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan tetap terpenuhi. Kedepan, pemerintah juga akan terus mengkaji penambahan formasi guru sesuai dengan kebutuhan agar kekurangan tenaga pendidik di Kota Batu dapat diatasi secara berkelanjutan. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizky Darmawan, selamat bertugas kembali. Pendengar, kita hadirkan laporan terakhir dari rekan Khairul Umam yang melaporkan pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat penerapan aplikasi Xtar untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi berlangsung tepat sasaran sesuai ketentuan BPH Migas. Silakan laporan rekan Khairul Umam.
3: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menerapkan aplikasi Xtar sebagai sistem penerbitan surat rekomendasi pembelian Pertalite dan biosolar bersubsidi bagi kelompok masyarakat yang berhak. Kebijakan tersebut mengacu pada peraturan BPH Migas nomor 4 tahun 2025 dan telah berlaku penuh sejak Februari 2026 lalu. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setcap Sampang, Abdi Beri menjelaskan bahwa penerima surat rekomendasi melalui aplikasi Estar meliputi petani, nelayan, pelaku usaha, mikro, transportasi air, serta sektor pelayanan umum. Besaran alokasi BBM dihitung berdasarkan kebutuhan operasional, sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran. Ia menghimbau masyarakat memahami bahwa pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen tidak otomatis melanggar aturan. Selama pembeli memiliki surat rekomendasi yang diterbitkan melalui aplikasi Ekstar dan memenuhi ketentuan BBH Migas, pengambilan BBM bersubsidi dinyatakan sah. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Khairul Umam. Selamat bertugas kembali. Pendengar, laporan dari rekan Khairul Umam tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini edisi hari Selasa 7 Juli 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim hari ini. Akhirnya saya Dio Pratama mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.
4: Demikian, Jatim hari ini.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, aparat kepolisian Polres Pamekasan Jawa Timur memeriksa sebanyak 3 orang terkait dugaan suap dalam program makan bergizi gratis atau MBG yang melibatkan koordinator wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Pamekasan. Kasih Humas Polres Pamekasan, Ibda Yoni Evan Pratama, dalam keterangan persnya mengatakan 3 orang telah diperiksa, adalah 2 orang dari pihak pelapor, yakni dari Forum Mahasiswa dan Masyarakat Revolusi, serta Tim Pencari Fakta Nusantara, dan 1 orang dari pihak pelapor, yakni Korwil BGN Kabupaten Pamekasan. Kasus dugaan suap kasus MBG ini, Kabupaten Pamekasan ini diselidiki tim Reskrim Polres Pamekasan atas laporan masyarakat yang menyebutkan telah terjadi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Pamekasan. Dalam laporan yang disampaikan oleh komunitas masyarakat yang mengatasnamakan diri Formasi dan TPFN itu menyebutkan bahwa Korwil BGN, Korwil MBG Kabupaten Pamekasan telah melakukan beberapa jenis dugaan pelanggaran hukum. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Bangkalan Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah desa terdampak kekeringan dan kekurangan air bersih pada musim kemarau kali ini. Bupati Bangkalan Lukman Hakim di Bangkalan hari Senin mengatakan penyaluran bantuan air bersih itu atas usulan warga melalui aparat desa dan dilakukan langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pemkab Bangkalan. Pada tahap awal, bantuan air bersih disalurkan ke 2 desa di Kecamatan Tanah Merah, yakni Desa Padurungan dan Desa Pangelean. Sebanyak 3 mobil tangki diberangkatkan untuk mendistribusikan air bersih kepada warga. Kepala BPBD Kabupaten Bangkalan M. Zainul Komar menjelaskan pengiriman bantuan air bersih itu menjadi awal dari rangkaian distribusi bantuan air bersih ke seluruh wilayah yang membutuhkan. Pendengar, dan demikian Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudari Happy Novianti Sundoro binti Insinyur Baroto Sundoro, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Duku Pakis, 5 Tengah, nomor 27B, RT 2, RW 4, Kelurahan Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 9 September 2020. 26 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2103 garis miring PTT.G garis miring 2026 garis miring PA titik SBY antara Muhammad Huda bin Nur Rahmat sebagai penggugat dan Happy Novianti Sundoro binti Insinyur Baroto Sundoro sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Slamet Purwanto bin Sutaji, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Jalan Jetis Kulon nomor 38, RT 2, RW 4, Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2026, pukul 9, waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1709, garis miring PDT.G, garis miring 2026, garis miring PA.SBY, antara Mas Ria binti Misto sebagai penggugat dan Slamet Purwanto bin Sutaji sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Tahukah Anda, narkoba tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan keluarga, masyarakat, dan bangsa. Dalam rangka peringatan Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2026, mari kita dukung Ananda Bersinar. Aksi nasional anti-narkotika dimulai dari anak bersih narkoba. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Karena itu, mereka harus tumbuh sehat, cerdas, berprestasi, dan bersih dari penyalahgunaan narkoba. Mulai dari rumah, kita awasi, kita dampingi, dan kita beri teladan yang baik. Mulai dari diri sendiri, berani berkata tidak pada narkoba. Mari bersama-sama menjadi pelindung generasi bangsa, orang tua, guru, tokoh masyarakat, pemuda, dan seluruh warga Indonesia. Satukan langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bersih dari narkoba.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini ya. Kita lanjutkan rangkaian Surabaya siang ini dengan mungkin sedikit mengulas hasil pertandingan tadi ya. Jam selesainya tadi jam 9 ya. Langkah tim nasional Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 yang akhirnya harus terhenti secara tragis ya di babak 16 besar setelah ditumbangkan oleh Belgia dengan skor telak 1-4. Pertandingan di bawah atmosfer Rio Seattle Stadium, skuad Setan Merah ini tampil jauh lebih matang dan menghukum setiap kesalahan lini belakang tuan rumah. Nah, sejak peluit pertama dibunyikan, Belgia langsung mengambil inisiatif serangan dan berhasil mengejutkan pertahanan Amerika Serikat ya pada menit ke-9 melalui gol cepat Charles de Cattelaere. Amerika Serikat mencoba bangkit dan secara perlahan menguasai bola demi membongkar pertahanan rapat Belgia. Harapan sempat membubung bagi publik tuan rumah ketika Malik Tilman menyamakan kedudukan menjadi satu sama lewat eksekusi tendangan bebas indah di menit 31. Namun kegembiraan Amerika Serikat tidak bertahan lama ya, hanya semenit berselang fokus pertahanan yang kendur langsung dimanfaatkan kembali oleh De Cattelaere untuk mencetak gol keduanya di menit 33 sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan Belgia 2-1. Di babak kedua, AS berusaha meningkatkan intensitas serangan dengan memasukkan Giovanni Reina. Sialnya bagi AS ya, koordinasi lini belakang mereka justru melakukan blunder fatal di menit ke-57 yang berhasil disambar oleh Hans Vanaken untuk memperlebar jarak menjadi 3-1. Meski AS sempat melancarkan tekanan bertubi-tubi di akhir laga, termasuk peluang emas dari Volarin Balogun dan Sebastian Berhater, Thibaut Courtois tampil kokoh di bawah Mister Gawang. Pesta kemenangan Belgia akhirnya ditutup oleh striker pengganti Romelu Lukaku melalui serangan balik kilat di masa injury time di menit 90+3 ya. Kita lihat dari sisi pemain yang menonjol, yang pertama ada Charles de Cattelaere dari Belgia ya, menjadi bintang lapangan utama atau man of the match. Dua golnya di babak pertama menunjukkan ketenangan luar biasa di dalam kotak penalti dan merusak momentum kebangkitan AS. Kemudian ada Hans Vanaken dari Belgia juga ya, masuk sangat awal di menit ke-20 untuk menggantikan Amado Onana yang cedera. Vanaken justru menjadi motor serangan tak terduga. Ia sukses mengontrol ritme permainan tengah dan menyumbang satu gol krusial. Kemudian ada Malik Tilman dari Amerika Serikat sendiri, menjadi titik cerah di kubu AS. Visi bermainnya cukup hidup dan gol tendangan bebasnya sempat menghidupkan asa tim Paman Sam. Kemudian terakhir ada Thibaut Courtois Belgia yang melakukan beberapa penyelamatan penting di babak kedua saat AS bermain agresif demi mengejar ketertinggalan. Kemudian dengan kemenangan Belgia ini ya, kita lihat potensi kedepannya. Belgia menunjukkan grafik performa yang terus menanjak dan mentalitas yang semakin teruji. Mereka mengawali Piala Dunia ini dengan cukup berat lewat dua hasil imbang di fase grup. Namun setelah kelolosan dramatis di babak 32 besar saat membalikan keadaan melawan Senegal, kepercayaan diri tim asuhan Rudi Gracia tampak berlipat ganda. Kombinasi antara pemain senior berpengalaman seperti Courtois dan Lukaku dengan talenta muda yang sedang naik daun membuat Setan Merah memiliki kedalaman skuad yang sangat mengerikan untuk melaju lebih jauh di fase gugur ya. Kita hadirkan ya pendapat dari rekan-rekan dari Pertuni ya. Yang pertama mungkin ada dari Bapak Suara Emas. Ini namanya Bapak Suara Emas. Saya coba putarkan voice note dari rekan-rekan Pertuni.
1: Salam olahraga pendengar RRI dimanapun berada. Saya Ansori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo mengomentari pertandingan yang baru saja selesai, yang dimana ini melengkapi ya pertandingan dari 16 besar. Sudah tinggal 2 lagi ya, nanti malam dan juga besok dini hari, di mana pertandingan yang baru saja selesai antara tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Belgia. Amerika Serikat harus memupus impian masuk ke 8 besar, dan ini melengkapi tuan rumah dari Piala Dunia tahun ini harus berhenti di babak 16 besar. Dan ini juga menjadikan Amerika di keikutsertaannya di Piala Dunia belum bisa masuk ke babak-babak penting.

0: karena Amerika habis 4 ditelan 1-4 oleh Belgia, apalagi dengan kontroversi Trump menelpon Presiden FIFA untuk menganulir kartu merah salah satu pemain yang akhirnya dianulir oleh FIFA. Ini seakan menjadi ejekan ya buat Amerika bahwa ya ternyata meskipun dianulir kartu merahnya nggak ada gunanya juga gitu. Selamat buat Belgia dan selamat datang di 8 besar untuk Amerika ya. Sepertinya memang harus menelan kekalahan yang berat dan memalukan sekali menurut saya.
1: Oke, memalukan sekali ya menurut Bapak Alfian ya. Memang kontroversi sekali ya, cukup viral ya hari ini tentang penghapusan, permintaan penghapusan kartu merah dan akhirnya juga disetujui. Dan ternyata tidak ngaruh, malah menjadi ini ya, bom untuk timnya sendiri ya, bisa dihajar 4-1. Oke. Selanjutnya ada Cak Samsul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Samsul Haji dari DPC Bertuni Jombang. Saya mau mengomentari antara pertandingan antara Amerika melawan Belgia. Wow, mantap untuk Belgia. Itu bisa mengalahkan tuan rumah. Dan ini bisa menjadi pukulan berat nih, seharusnya buat tuan rumah ya gitu. Ternyata tuan rumah nggak bisa melanjutkan ke babak berikutnya meskipun telah dihapus untuk kartu merah. Wah, nggak ada pengaruh gitu. Iya, was, tapi seru banget pertandingannya tadi. Wah, membuat tegang begitu. Wes, mantap untuk Belgia, mantap. Bisa menyisihkan, akhirnya bisa mengalahkan Amerika. Ya, demikian dari saya. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga juga, Cak Samsul ya. Yang skor 4-1 ini, kalau setelah saya lihat ini jadi skor tertinggi ya selama fase gugur ini ya. Dari kemarin-kemarin ini kita benar-benar menyaksikan kayak tim kuat melawan tim kuat ya, sama-sama pertahanannya kuat. Jadi skornya itu tipis-tipis kayak 0-1, 2-1, bahkan 1 sama yang akhirnya berakhir penalti. Kemudian ada pun 3-0. Kemudian ada 3-2 gitu. Jadi skor 4 ini sampai sekarang di fase gugur ini terbanyak ya. Fase gol terbanyak di fase gugur ini. Dan itu didapat dari Belgia mengalahkan Amerika Serikat. Kemudian dari rekan Pertuni lagi, dari Mas atau Bapak Fermin ya, saya coba putarkan.
3: Selamat pagi, salam olahraga pendengar RRI Surabaya seluruh Jawa Timur. Saya Muhammad Aurin dari Kabupaten Kediri, bagian dari Pertuni Jawa Timur. Mengomentari pertandingan yang barusan selesai antara sang tuan rumah berhadapan dengan Belgia, di mana sang tuan rumah berhasil dikalahkan oleh Belgia dengan skor telak yaitu 4-1. 2 gol dari Charles dan 1 gol masing-masing dari Van Sanaken dan juga Romelu Lukaku. Dan Amerika Serikat hanya mampu membalas 1 gol melalui Malik Tillmans. Pertandingan yang sempat diwarnai kontroversi karena seharusnya salah satu dari pemain Amerika Serikat tidak bisa dimainkan di pertandingan kali ini akibat mendapatkan kartu merah di pertandingan sebelumnya yaitu Florin Balogun. Tapi entah kenapa tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba FIFA membatalkan kartu merah tersebut dan Florin Balogun bisa dimainkan di pertandingan kali ini. Dan dengan hasil ini, Belgia akan menantang Spanyol di perempat final. Dan untuk Amerika Serikat, menambah jumlah tuan rumah yang tersingkir di 16 besar. Dan dari wakil Eropa, 5 dari 7 wakil sudah dipastikan lolos, yaitu Belgia, Spanyol, Norwegia, Inggris, dan Prancis. Sedangkan 1 gugur dan 1 belum bertanding. Dan dari Amerika kebalikannya, 5 dari 7 wakil sudah dipastikan gugur ya. Yaitu

0: Brasil, Paraguay, Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada, di mana 3 dari 5 wakil adalah tuan rumah. Sedangkan saat dua wakil dari Amerika Serikat belum bertanding ya, yaitu Argentina dan juga Kolombia. Oke, selamat pagi, salam olahraga, jaya.
1: Salam olahraga, terima kasih Bapak Fermin ya. Benar sekali ya, pertandingan yang cukup dinanti juga akan ada di jam 11 malam nanti antara Argentina melawan Mesir, dan juga jam 3 dini hari ya, jam 3 subuh, Switzerland melawan Kolombia ya. Ini dua pertandingan di babak 16 yang terakhir ya, dua pertandingan terakhir. Kemudian nanti setelah dua pertandingan ini, kita sudah masuk dalam quarter final ya. Ternyata cepat, tinggal dikit lagi sudah selesai Piala Dunianya ya. Oke, nah sedikit mengulas tadi ya, kekalahan telak Amerika Serikat ini melengkapi raport merah bagi negara-negara penyelenggara turnamen ya. Dengan hasil ini, seluruh tuan rumah Piala Dunia 2026 resmi gugur di babak 16 besar. Sebelumnya Meksiko yang ditumbangkan oleh Inggris dengan skor 2-3, sementara Kanada dipaksa menyerah 0-3 oleh Maroko. Laga ini juga sempat diselimuti drama luar biasa ya tadi, setelah penangguhan sanksi kartu merah striker AS Volarin Balogun dikabulkan oleh FIFA tepat sebelum laga ya, akibat adanya intervensi politik ya dari presidennya sendiri. Meskipun pada akhirnya keberadaan Balogun tetap tidak mampu menyelamatkan AS dari dominasi Belgia. Pertandingan selanjutnya yang menarik ditunggu tentunya ya, ini di babak perempat final, termasuk tadi ya, setelah Belgia menang, akhirnya nanti ujian sesungguhnya bagi kebangkitan Belgia akan tersaji di babak perempat final. Mereka dijadwalkan menantang salah satu raksasa sepak bola Eropa sekaligus kandidat kuat juara, yaitu Spanyol ya. Spanyol melawan Belgia akan berlangsung babak perempat final di hari Jumat 10 Juli 2026. Kemudian untuk beberapa negara yang sudah lolos di quarter final, ada Prancis akan melawan Maroko di sama di hari Jumat tanggal 10 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada yaitu tadi Spain melawan Spanyol melawan Belgia di hari Sabtu jam 2 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Norwegia melawan Inggris di tanggal 12 yang jam 4 subuh ya. Kemudian pertandingan berikutnya masih ditentukan ya, dua pertandingan terakhir di round 16 antara Argentina melawan Mesir di jam 11 malam nanti. Kemudian ada Switzerland melawan Kolombia di jam 3 dini hari nanti ya. Dan pemenang di dua pertandingan ini akan ketemu di quarter final ya. Gimana prediksinya, gimana nih? Argentina Egypt ya. Kayaknya sih kalau Argentina Egypt Mesir ini jelas kayaknya ya, prediksinya pasti ke arah juara bertahan ya, Argentina ya. Namanya juara bertahan pasti banyak yang favoritinnya. Untuk Switzerland dan Kolombia ini prediksinya apa? Nah ini saya tidak bisa memprediksi. Nah kita tentunya tetap mengajak Anda ya untuk selalu mengikuti update Piala Dunia berikutnya dari RRI Surabaya tentunya, dan juga Pro 3 ya. Terima kasih ya kepada rekan-rekan Pertuni sudah bersama mengomentari hasil pertandingannya. Sehat selalu semuanya buat rekan-rekan Pertuni. Semoga masih bisa mengomentari hingga sampai final nanti ya. Kita akan kembali sesaat lagi.

0: Masih ingatkah Anda dengan BEMO, transportasi jadul warga ibu kota yang populer di tahun 1960-an? Jenis kendaraan mungil roda 3 ini sempat menjadi moda andalan warga Jakarta kala itu. BEMO yang merupakan singkatan dari becak motor mulai digunakan di Indonesia pada awal tahun 1962. Awal mula pengoperasian BEMO terkait dengan penyelenggaraan Asian Games keempat 1962 di Jakarta. Dan BEMO disiapkan sebagai moda pengangkut masyarakat untuk menyaksikan perhelatan pesta olahraga Asia ini. BEMO lahir pada tahun 1957 dari rahim pabrikan otomotif asal Jepang Daihatsu yang diberi nama Midget. Daihatsu Midget ini disebut memiliki arti kerdil karena memang desainnya yang cukup mungil dengan sedikit moncong ke depan mirip bajai. Kendaraan ini kemudian menjadi sangat populer dan banyak yang menggunakan BEMO sebagai transportasi umum meski harus duduk berdesakan. BEMO tidak hanya hadir di Jakarta, melainkan juga di kota-kota lain. Seperti di Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, Padang, dan juga Denpasar. Karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, bahkan dapat melaju jauh lebih cepat daripada beca. Salah satu tujuan utama BEMO diciptakan sebagai transportasi umum saat itu agar bisa menjadi alternatif dari beca. Seperti yang kita ketahui, bahwa beca tidak bisa mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, BEMO bisa melakukan keduanya. Hal ini juga yang membuat BEMO sangat digemari dalam waktu singkat setelah kemunculannya.
1: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
2: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
1: Ah, serius? Bisa gitu?
2: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
1: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
2: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
1: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
2: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Anda bisa dapatkan informasi terupdate dari dunia olahraga dari Indonesia maupun mancanegara dan juga informasi Piala Dunia tentunya. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kenapa sih kok ayah juga bantu masak?
1: Ya karena di rumah ini, tanggung jawab bisa dilakukan bersama, nak. Nggak semua pekerjaan rumah tangga itu ibu yang mengurus. Ayah juga bisa bantu-bantu ibu.
0: Berarti kalau misalnya ayah nyuci mobil, aku boleh ikut juga?
1: Tentu dong, pekerjaan rumah tangga itu bukan soal laki-laki atau perempuan, tapi soal saling membantu. Kamu bisa bantu ibu masak, kamu juga bisa bantu ayah cuci motor.
0: Jadi untuk belajar dan bercita-cita pun aku bebas memilih juga ya, Bu?
1: Ya tentu saja, kamu bisa bebas belajar dan bercita-cita tanpa dibatasi gender. Dengan begitu, kamu bisa belajar menghargai diri sendiri dan orang lain sejak dini.
0: Oh gitu ya, Bu?
1: Iya, nak. Kesetaraan di rumah membentuk keluarga yang adil dan saling menghormati. Dan dari rumah juga lahir generasi yang siap membangun masyarakat yang lebih baik.
2: Kesetaraan dimulai dari rumah untuk masa depan inklusif dan berkeadilan.

26, jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit melalui siaran interaktif di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Omar Mahes, satu pemain lolos. Masuk!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya ungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal.

memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balagun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches.
2: Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final.

0: panjang dan pukulan yang agresif. Komuli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
1: Oh, what a life. I was feeling tired.
2: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
0: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Pullmans dan Storm Hunter dua set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 Hall England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Pullmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Didiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah, jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu

Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat ya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sama bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Amtage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan dan

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo, dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
3: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan, ada nggak ya?
4: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
3: Hah? RRI? Radio?
4: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
4: Dia mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
3: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
4: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
3: Asik juga ya, bisa jadi teman.

0: di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 11.35 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat duhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asrei Namah Om Atma Tatwatma Sedamam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: hari turun 10 kilo. Kalau aku nggak ngukur, aku mungkin nggak enak. Kenal informasi dan
1: inspirasi. Anda masih bersama di Pratama dalam rangkaian Surabaya siang ini, menyampaikan informasi dari Surabaya. Polemik rumah yang ditempati penyewa selama bertahun-tahun tanpa membayar sewa akhirnya menemukan titik terang. Setelah melalui proses mediasi, penyewa bersedia mengosongkan rumah milik Bambang usai menerima kompensasi sebesar 5 juta rupiah dari pemilik. Kasus ini sebelumnya viral di media sosial setelah memperlihatkan penyewa yang menolak meninggalkan rumah meski pemilik telah mengantongi sertifikat hak milik sejak 2018. Bahkan saat ditawari uang kompensasi 5 juta rupiah, penyewa disebut masih meminta lebih. Anak Bambang menjelaskan ayahnya membeli rumah tersebut pada 2014, 4 tahun kemudian, tepatnya tahun 2018, sertifikat rumah telah terbit atas nama pemilik. Namun hingga kini rumah itu masih ditempati penyewa. Selama bertahun-tahun penyewa disebut tidak membayar uang sewa. Saat diminta mengosongkan rumah, mereka justru menolak dan sempat meminta ganti rumah kepada pemilik. Permasalahan tersebut kemudian dimediasi oleh Wakil Wali Kota Surabaya pada 24 Juni 2026. Dalam mediasi itu, penyewa akhirnya bersedia menerima kompensasi 5 juta rupiah yang sebelumnya telah ditawarkan keluarga Bambang. Berdasarkan hasil mediasi, penyewa diberi waktu paling lama 1 bulan untuk mengosongkan rumah, yakni hingga akhir Juli atau awal Agustus 2026. Selama masa tersebut, pemilik juga diperbolehkan membongkar bagian depan rumah yang tidak lagi ditempati penyewa. Menurut Armuji, penyewa selama ini tidak pernah membayar uang sewa kepada pemilik. Bahkan setiap kali keluarga Bambang datang ke rumah tersebut, mereka justru mendapat perlakuan tidak menyenangkan. Sebelumnya Armuji menjelaskan bahwa akar persoalan bermula ketika Bambang membeli rumah tersebut pada 2014. Meski sertifikat hak milik telah terbit pada 2018, penyewa tetap bertahan dan menolak mengosongkan rumah. Saat diminta pindah, penyewa disebut tidak hanya menolak, tetapi juga meminta agar pemilik menyediakan rumah pengganti. Persoalan itu kemudian dibawa keluarga Bambang ke rumah aspirasi pada 23 Juni 2023. Mereka mengaku telah menawarkan uang kompensasi 5 juta kepada penyewa, tetapi tawaran tersebut ditolak. Dalam proses mediasi sehari kemudian, penyewa sempat bersikeras mempertahankan rumah dengan menunjukkan sejumlah bukti yang dinilai tidak memiliki keutuhan hukum. Setelah diberikan penjelasan, mereka akhirnya bersedia mengemasi barang-barang dan meninggalkan rumah tersebut. Armuji kembali menegaskan bahwa selama bertahun-tahun penyewa menempati rumah itu tanpa membayar sewa kepada pemilik. Ia menyebut penyelesaian persoalan itu baru tercapai setelah dilakukan mediasi dan penyewa bersedia menerima kompensasi yang ditawarkan pemilik.

0: Cukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Neng, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Neng. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Neng. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Neng? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo Neng, mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya, biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern. Negeri dengan jiwa
1: yang megah. Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
3: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
2: Ah, masa?
3: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
2: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
3: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. RRI.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
2: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya sayangnya.
3: Betul dong, dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk langsung buka sekarang.
2: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo sayang. Terima kasih ya.
3: Sama-sama Mas, dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini, kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan topik dolanan jamuran yang akan disampaikan oleh rekan Wahab. Kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Sebagai bangsa yang syarat dengan budaya dan adat lokal yang kental, bangsa Indonesia khususnya masyarakat Jawa banyak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal melalui ragam permainan dolanan. Satu di antaranya dolanan itu adalah jamuran yang merupakan permainan tradisional anak-anak dari Yogyakarta yang anggota pemainnya 7 atau 9 orang. Dalam dolanan jamuran, ada gending atau lagu yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah ditulis oleh Ki Hadi Sukatno. Lagu ini terinspirasi dari permainan tradisional yang bernama sama dengan lagu tersebut. Biasanya disebut dengan jamuran. Menurut budayawan Kota Surabaya, Kukuh Setiabudi, permainan jamuran biasa dimainkan oleh anak laki-laki maupun perempuan pada siang atau malam hari saat bulan purnama di tanah lapangan.
1: Dolanan jamuran ini adalah buah permainan anak secara berkelompok yang sudah ada sebetulnya sejak dahulu kala, terutama di Pulau Jawa. Biasanya dolanan ini dilakukan di sore hari menjelang senja atau di malam hari ketika bulan purnama.
0: Cara bermain jamuran sangatlah sederhana. Diawali dengan humpimpa untuk menentukan siapa yang harus jaga. Yang kalah humpimpa harus berada di lingkaran, boleh duduk atau berdiri, lantas sisanya membuat lingkaran besar sambil bergandengan tangan dan menyanyikan lagu jamuran sambil bergoyang ke kiri dan ke kanan. Filosofi atau nilai-nilai dolanan melalui jamuran ini, Kukuh budayawan kembali mengatakan anak-anak memiliki kemungkinan untuk bisa berfantasi dan melahirkan nuansa humor melalui nama jamur yang disebutkan. Yang kadang namanya ajaib dan unik, anak-anak juga didorong untuk senantiasa mengembangkan kecerdasan komunikasi dan interaksi sosial, kepekaan dan juga pengendalian diri.
1: Kemudian mereka dengan diawali humpimpah begitu, kemudian menentukan siapa yang jadi atau yang menjaga. Kemudian yang lain bisa duduk dengan bersila atau bahkan bisa berdiri dengan bergoyang-goyang begitu, sedikit menari tapi dengan yang sangat sederhana sambil melakukan tembang jamuran itu. Jadi anak-anak dengan gembira berkumpul. Filosofinya sebetulnya ini penuh makna kekeluargaan, keakraban, menjalin komunikasi terutama sesama anak. Kemudian mereka tentu saja berinteraksi. Selain itu mereka juga belajar memahami karakter temannya, kemudian saling bercanda, riuh dengan humor-humor dan sebagainya. Makanya ini sebetulnya adalah untuk menjaga komunikasi yang lebih baik, lebih intens di antara anak-anak itu sendiri. Maka anak-anak zaman dulu itu sangat bagus toleransinya antar teman.
0: Bagi Olivia, anak milenial dari Surakarta atau Solo, kendati sudah agak lama bermain jamuran, namun dirinya mengaku masih ingat cara bermain jamuran yang melibatkan banyak orang ini. Menurut Olivia, permainan tradisional jamuran penuh dengan kebersamaan, kreativitas, dan sportivitas.
2: Uniknya, permainan ini ciri khas lagu, yaitu jamuran. Jadi, dolanan ini dimulai dengan nyanyian serta diakhiri dengan bentuk gerakan yang diinginkan oleh panjer. Jadi anak-anak yang gak jadi itu mengelilingi yang jadi panjer atau yang jadi pusat. Nah pada akhirnya jika panjer ingin stop atau ingin berhenti, seorang panjer itu akan menyuruh anak-anak yang memutari sesuai dengan keinginannya dan menjadi patung. Jadi selanjutnya yang memutar itu harus diam. Jika yang memutar itu bergerak atau tersenyum, ya selanjutnya dia akan yang jadi. Permainan ini juga sangat sederhana, menumbuhkan kreativitas dan kebersamaan.
0: Hal yang sama juga disampaikan Viko Erlangga, pelajar dari Blitar. Dari pengalamannya saat bermain jamuran, ada banyak hal yang bisa diperoleh dari permainan tradisional yang mulai sudah ditinggalkan generasi saat ini, seperti memupuk persaudaraan serta berlatih tanggung jawab.
3: Saya pernah bermain jamuran sih, Pak. Cara bermainnya satu orang menjadi pusat di tengah, lalu dikelilingi beberapa orang lainnya, beberapa pemain lainnya yang menyanyikan lagu jamuran seperti jamuran gigi, jamur apa ya gigi.
0: Terkait langkahnya permainan tradisional seperti jamuran, Mustafa, pendiri komunitas Kampung Dolanan Simokerto, Surabaya, mengatakan terkikisnya permainan tradisional saat ini bukan karena perkembangan teknologi, namun lebih pada minimnya orang untuk melakukan sosialisasi dan memainkan permainan tradisional. Sehingga hal ini menjadi pijakan komunitas Kampung Dolanan untuk aktif mengkampanyekan bermacam permainan tradisional dengan melibatkan semua elemen masyarakat.
4: Jadi salah satu upayanya kami agar permainan tradisional itu masih dilestarikan oleh orang-orang adalah, atau masyarakat itu, yaitu sifatnya sosialisasi, mensosialisasikan kaitannya dengan permainan tradisional apapun yang diketahui oleh Kampung Dolanan untuk diseberluaskan kepada masyarakat secara umumnya. Karena menurut saya permainan tradisional menjadi tidak dimainkan itu bukan karena perkembangan teknologi. Minimnya orang yang mengenalkan permainan tradisional kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Dan kami mencoba untuk memilih berbagai lini, mulai dari kampung, terus kemudian tempat umum, kerjasama juga dengan beberapa teman-teman komunitas, kerjasama juga dengan sekolah-sekolah untuk mengampanyekan tentang permainan tradisional.
0: Dijelaskan Mustafa, kampanye dolanan tradisional seperti jamuran ini menjadi penting dilakukan karena banyak nilai-nilai luhur yang terdapat dalam permainan tradisional yang diwariskan oleh leluhur kita, mulai tentang kejujuran, gotong royong, adat istiadat, tradisi, dan tenggang rasa.
4: Filosofi permainan tradisional itu syarat akan nilai-nilai luhur bangsa yang diajarkan oleh nenek moyang, mulai dari kejujuran, sportivitas, tenggang rasa, gotong royong, adat istiadat, tradisi, dan lain sebagainya. Jadi memang sangat banyak banget. Contohnya misalkan kita ngomong tentang kejujuran, saat kita bermain engkle, kita membuat peraturan tentang kesepakatan harusnya tidak boleh menginjak kaki. Terus saat kita bermain, kaki kita menginjakkan garis, maksudnya garis di salah satu ini engkle. Itu kalau misalkan kita jujur, kita akan langsung berhenti bermain. Tapi kalau misalkan kita nggak jujur, kita akan lanjutkan. Nah, ketika kita lanjut, itu akan diingatkan oleh teman kita pemain yang lain bahwa kamu sampean nginjak garis. Oh enggak, aku enggak nginjak garis. Saat kita enggak ngaku, itu akan banyak teman-teman lainnya akan menegur. Kamu harus jujur, kamu jujur loh, karena kamu itu nginjak garis tapi kamu enggak ngaku. Ini ada saksinya sangat banyak. Nah, itu hanya salah satu contoh tentang nilai yang diajarkan atau diwarisi oleh nenek moyang tentang kejujuran melalui permainan tradisional.
0: Begitu tinggi nilai sosial dan kemasyarakatan yang ada pada permainan tradisional seperti jamuran ini, maka diperlukan upaya restorasi budaya yang lengkap agar aneka dolanan atau permainan tradisional yang tumbuh mengiringi peradaban kehidupan bangsa Indonesia tidak semakin hilang.
5: Laporan terkini.
6: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Witra Adila yang melaporkan musim libur sekolah wisata Pantai Kelapa Tuban ramai pengunjung. Silakan laporan rekan Witra.
7: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan musim libur sekolah di Kabupaten Tuban ini cukup banyak begitu ya destinasi wisata, terutama wisata pantai yang memang menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat ketika berkunjung di Tuban. Dan untuk kondisi dari Pantai Kelapa Tuban sendiri pendengar, hari ini cukup ramai begitu ya, banyak dari masyarakat mulai bersuah foto, entah itu sekedar piknik atau makan bareng dengan keluarga. Karena memang salah satu destinasi wisata Pantai Kelapa ini cukup nyaman ketika dibuat piknik bersama keluarga. Dan selain pantai pendengar, di Pantai Kelapa Tuban ini juga ada beberapa destinasi wisata lainnya seperti ATV, kemudian ada Flying Fox, dan ada terapi garam, dan juga para pengunjung ini juga bisa berenang di laut, dan ini juga menjadi destinasi yang cukup menarik bagi mereka. Dan saya juga sudah bersama dengan salah satu pengunjung pendengar, ada Mbak Ayu dari Rembang, Jawa Tengah, yang mungkin akan menyampaikan kegiatan hari ini sedang berlibur bersama keluarga. Itu bagaimana Mbak Ayu?
8: Iya, hari ini sedang berlibur bersama keluarga, lagi piknik sih Mbak.
7: Memang sudah sering kesini atau baru kali pertama?
8: Sudah dua kali kayaknya, itu piknik bareng keluarga, rombongan. Kebetulan kan anak-anak ini lagi libur sekolah Mbak gitu.
7: Selain nanti di Pantai Kelapa, mungkin ada destinasi wisata lain yang akan dikunjungi selama ada di Tuban?
8: Iya, nanti mau ke Sunan Bonang Mbak, ini kan cocok buat ibu-ibu.
7: Oh gitu, wisata religi begitu ya. Sudah mencoba mungkin makanan khas Tuban dan lain sebagainya begitu?
8: Iya, tadi sudah coba makanan khas Tuban. Kalau di Pantai Kelapa ini kan identik dengan kelapa ya Mbak Ayu ya. Mungkin tadi juga sudah sempat minum kelapa gitu yang langsung dari pohonnya gitu Mbak Ayu.
9: Iya. Oh, ini es degan Mbak, beli es degan tadi.
8: Sudah ya berarti ya. Baik, untuk experience mungkin di Pantai Kelapa ini gimana sih suasananya?
9: Sangat sejuk, nyaman, anginnya juga sepoi-sepoi karena di pinggir pantai ya gitu. Jadi cocoklah buat ini liburan.
8: Baik, terima kasih Mbak Ayu. Dan demikian pendengar, memang selain di Pantai Kelapa Tuban ya, pantai lain di Tuban juga masih banyak sekali. Masih ada pantai-pantai Cemara, pantai Semilir, pantai Remen dan lain sebagainya. Bagi Anda pendengar yang barangkali sedang melintas di Tuban dan atau masih bingung untuk mencari destinasi wisata ketika musim libur sekolah, Anda mungkin bisa menjadi salah satu wisata Pantai Kelapa ini menjadi salah satu destinasi yang harus Anda kunjungi. Demikian informasi dari Tuban pendengar, bersama saya Mitra Adila melaporkan.
6: Baik, terima kasih rekan Mitra Adila, selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi dari rekan Mitra Adila perihal musim liburan sekolah, wisata Pantai Kelapa Tuban ramai pengunjung. Kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
2: Indonesia is me.
0: Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Mendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya siang ini, menyampaikan informasi Yona Leoni Boru Simatupang, mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian UPN, menjelaskan hidroponik sebagai solusi pertanian masa depan karena hidroponik mudah dilakukan oleh masyarakat umum tanpa memerlukan alat atau bahan yang rumit. Sistem pertanian ini sama sekali tidak menggunakan media tanah, melainkan hanya mengandalkan air dan wadah khusus untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Selain efisien karena dapat diterapkan pada lahan yang sempit, proses penanam dengan metode hidroponik juga tergolong cepat. Berikut adalah penuturan dari Yona Leoni Boru Simatupang selaku mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian UPN.
1: Kenapa hidroponik ini dianggap sebagai solusi pertanian mungkin di masa depan ya, sekarang dan juga masa depan ya, khususnya mungkin di perkotaan, mungkin seperti di Surabaya kan lahannya nggak luas ya.
2: Oke, kenapa menjadi solusi? Sebenarnya banyak solusi ya mas, tapi kita pilih solusi yang paling mudah dilakukan masyarakat dan tidak membutuhkan banyak bahan atau alat yang ribet gitu. Nah, setelah kita lihat-lihat, hidroponik tadi kan sudah dijelaskan tidak menggunakan media tanah gitu mas, hanya perlu mungkin seperti air juga, terus wadah gitu mas. Jadi tidak membutuhkan lahan yang luas seperti bang tadi, lahan yang terbatas pun itu bisa. Nah, dan menanam hidroponik itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Tidak membutuhkan waktu yang lama, hanya 3-4 minggu dan tidak ribet gitu. Dan kebanyakan yang menanam hidroponik itu pasti berhasil. Jarang banget gagal karena mudah cara melakukan hidroponik ini gitu mas.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Tutor Bipa Itu Unik, karya Delvina Y. Jamaluddin dari penerbit Litera Mediatama. Buku Tutor Bipa Itu Unik, karya Delvina Y. Jamaluddin menjadi panduan penting bagi siapapun yang tertarik menjadi pengajar bahasa Indonesia bagi penutur asing. Dengan pengalaman lebih dari 3 dekade, Delvina membagikan kisah nyata, suka duka, serta strategi mengajar yang aplikatif. Buku ini membahas sejarah BIPA, peran penting tutor, metode pengajaran, hingga cara menyusun silabus dan mencari murid. Tidak hanya itu, pembaca juga diajak memahami tantangan profesi ini, termasuk berhadapan dengan murid dari berbagai latar belakang budaya. Melalui kisah-kisah lucu dan reflektif, buku ini menegaskan bahwa menjadi tutor BIPA bukan hanya mengajar bahasa, tetapi juga memperkenalkan budaya bangsa. Dengan gaya penyampaian yang ringan dan penuh semangat, buku ini menjadi bekal berharga bagi calon tutor agar siap mengajar dengan percaya diri. Sebuah bacaan inspiratif sekaligus praktis untuk membuka jalan menjadi pengajar bahasa yang profesional. Demikian esensi buku Tutor Bipa Itu Unik, karya Delvina Y. Jamaluddin. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Anda kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini menyampaikan informasi selanjutnya. Erlinda Opelia Dayanti, mahasiswa agribisnis dari Fakultas Pertanian UPN, memaparkan beberapa tantangan utama budidaya tanaman hidroponik. Yang pertama adalah masalah modal karena biaya yang diperlukan untuk membeli peralatan dan perlengkapan hidroponik tergolong cukup mahal. Kedua, berkaitan dengan pemilihan benih, terkadang pada praktiknya benih yang kita beli bisa saja tidak tumbuh dengan maksimal. Kemudian ketiga, faktor cuaca yang menjadi tantangan yang signifikan, khususnya kondisi cuaca berangin kencang. Berikut adalah penuturan dari Erlinda Opelia Dayanti, mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian UPN.
1: Kan banyak yang bilang hidroponik ini mudah ya, tapi kan pasti ada tantangannya ya. Buat pemula terutama yang pengen nyoba hidroponik ini, tantangan terbesarnya apa?
2: Untuk tantangan terbesarnya yang jelas pasti modal ya. Soalnya modal. Soalnya barang-barang hidroponik itu mahal juga sebenarnya. Okay. Terus yang kedua adalah benih. Jadi kalau misal benih itu kadang kita sudah beli yang bagus gitu ya, merek bagus dan sebagainya, tapi ternyata kalau diaplikasikan ternyata tidak bisa tumbuh, ternyata itu stok lama atau bisa terjadi. Terus yang terakhir itu karena iklim sih biasanya mas. Jadi kalau misal iklim berangin, cuaca berangin, itu kalau anginnya kencang sampai apa ya, tornado atau apa, itu bisa menyebabkan kerusakan juga sama tanaman seperti itu.
1: Oh iya, itu kalau tornado nggak tanaman aja mbak?
2: Iya, rumah juga. Iya.
1: Genteng-gentengnya juga rusak itu. Itu tantangan semua orang.
2: Iya betul.
0: Dengan terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Persatu hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena lanjutan rangkaian Surabaya siang ini akan ditemani oleh rekan saya Dini Wardani yang akan menemani Anda hingga pukul 16.30 rangkaian Surabaya sore ini. Akhir kata saya Dio Pratama, pamit undur diri, selamat siang dan selamat melaksanakan kegiatan selanjutnya. Terima kasih.

Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa, tanggal cantik, bulan cantik ya. Tanggal 7 bulan 7 2026 pendengar Anda saat ini masih ada dalam program Surabaya siang ini. Melanjutkan perjalanan dari rekan Dio Pratama yang sudah menemani Anda di siang hari ini. Dan nanti kami akan hadirkan pendengar beberapa informasi ke ruang dengar Anda. Saat ini Surabaya ada di 32 derajat Celcius, cukup terik ya untuk kondisi siang hari ini. Sementara itu pendengar, untuk kawasan Surabaya dan sekitarnya terpantau masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas di siang hari ini. Hati-hati di jalan bagi Anda yang saat ini ada di jalan. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar dan selamat sampai tujuan. Dan yang penting ya, nanti setengah dua siang kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama di program musik kita 100% Indonesia begitu ya. Nanti siang ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail 13.30 waktu Indonesia Barat ya. Nanti akan bersama dengan Adi X Naf, dan dulunya Adi ini adalah vokalisnya Naf. Dan yang pasti nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat pukul 16.30 ya waktu Indonesia Barat pendengar. Dan jangan lupa untuk mendengarkan musik kita 100% Indonesia dan juga mendengarkan info prima ya, sampai nanti info prima di di pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Inilah Surabaya siang ini.

langit, awan sering terlihat lembut dan ringan, seolah-olah bisa mengapung tanpa beban. Namun menurut penjelasan NASA, satu awan kumulus berukuran sedang dapat mengandung ratusan ton air. Bahkan beratnya bisa setara dengan puluhan ekor gajah. Lalu, mengapa awan tidak jatuh? Karena air di dalam awan tersimpan dalam bentuk tetesan yang sangat kecil. Tetesan-tetesan ini tersebar luas dan terus ditopang oleh arus udara yang bergerak ke atas. Jadi, meskipun tampak ringan saat dipandang dari bawah, awan sebenarnya menyimpan massa yang luar biasa besar. Kadang hal yang terlihat paling ringan justru menyimpan kekuatan yang tidak kita duga.

Makin Aku Cinta, tapi versinya versi Glenn Samuel dan juga Bricia Jodi ya di siang hari ini. Ini kayak mengingatkan lagunya dari Anang featuring Krisdayanti ya, masa-masa dulu ya, jadi di recycle barengan sama Glenn Samuel dan juga Bricia Jodi. Mendengar di siang hari ini, tentu siang ini kita juga coba update kembali ya di kesempatan siang hari ini. Hati-hati di jalan pendengar, karena siang hari ini telah terjadi kecelakaan ya tadi pagi antara pukul 8 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Ada sebuah truk kontainer yang menabrak 5 sepeda motor dan juga sebuah truk tangki di dekat persimpangan Patung Sapi, Desa Tawang Rejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Dan anggota Lantas Polsek Pandaan, Aibda Sawiwit, mengatakan ada 3 orang pengendara sepeda motor yang meninggal dunia dalam kecelakaan beruntun di jalur dari Malang arah ke Surabaya ini, pendengar. Ia juga mengatakan bahwa kontainer bernomor plat L9381CK ini menabrak 2 sepeda motor yang tengah melintas di depannya. Satu motor terpental, pengendaranya mengalami cedera, sedangkan satu motor lainnya terseret ban truk serta pengendaranya ya. Dan kecelakaan yang cukup tragis tersebut ya, setelah menabrak 2 sepeda motor, truk kontainer berkepala merah ini tetap melaju dan menabrak truk tangki air, pendengar. Dan tidak hanya di situ saja, truk kontainer juga menabrak lagi 3 sepeda motor yang sedang berhenti di traffic light yang menewaskan 2 pengendara lagi. Korban bertambah sehingga menewaskan 3 orang, pendengar. Jenazah 3 orang tersebut ya dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Pusdikbrimob Watukosek Gempol Pasuruan. Sementara korban luka dibawa ke rumah sakit sekitar lokasi kejadian ya. Turut berbelasungkawa pendengar, karena kalau kita di jalan itu ya, nasib kita itu juga ditentukan oleh nasibnya orang lain ya. Kadangkala kita tuh sudah hati-hati, tapi ternyata orang lain gak bisa hati-hati, karena ya begitulah ya. Nasib kita itu juga ditentukan oleh nasib orang lain. Baik, itu dulu informasi siang hari ini. Nanti kita juga akan update juga informasi bersama dengan kawan-kawan reporter dan juga redaksi di siang hari ini. Kami masih mengundang Anda 0315345474 dan juga di 081331499 dan nanti mendengar ya, 13.30 kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti musik kita 100% Indonesia atau 100% nasional ya. Jadi nanti akan bersama dengan Ihsan Tarore dan juga Yudi Ismail, dan ada bintang tamu Andi X Navia yang akan menemani siang hari Anda sampai nanti 15 waktu Indonesia Barat. Tapi tenang aja, siang hari ini ya, Dini masih punya beberapa lagu yang bisa menemani Anda untuk menikmati hari menyusuri kota Surabaya, atau bahkan bisa menemani Anda yang saat ini sedang bekerja gitu ya. Aku Cinta Kau Apa Adanya spesial untuk Anda.

Pernah merasa langsung ingin membuka ponsel begitu ada bunyi notifikasi? Menurut penjelasan psikologi, otak manusia menyukai kejutan kecil dan rasa penasaran. Bunyi notifikasi memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang baru, sehingga memicu sistem reward di otak dan membuat kita terdorong untuk segera mengecek. Karena itu, satu bunyi singkat saja bisa langsung menarik perhatian. Terkadang bukan bunyinya yang kuat, tapi rasa penasaran di kepala kita yang jauh lebih kuat.

Siang hari ini pendengar Anda masih ditemani Dini Wardani dan juga ada rekan Dio Pratama yang masih di studio ya, yang betah di studio. Oke, pendengar, kita buka dulu informasi siang hari ini pendengar. Oleh Soleh ini mengatakan, siapakah Oleh Soleh? Nah, Oleh Soleh ini adalah anggota Komisi 1 DPR RI. Ini menilai bahwa terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2025-2029 menjadi langkah penting dalam memperkuat ketahanan nasional menghadapi berbagai bentuk ancaman. Dan Perpres atau Peraturan Presiden yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto ini, pendengar, ini menjadi pedoman begitu ya. Ini untuk penyelenggaraan kebijakan umum pertahanan negara untuk periode 2025-2029. Dalam lampirannya, pemerintah membagi ancaman pertahanan negara ke dalam 3 kategori, yaitu ancaman militer, ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Satu di antara yang masuk dalam kategori ancaman non-militer adalah penyebaran budaya lesbian, gay, biseksual, transgender, dan queer atau LGBTQI. Gitu ya. Dan Oleh Soleh ini mengatakan bahwa pencantuman penyebaran budaya LGBT ini sebagai ancaman non-militer menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap dinamika sosial yang dinilai dapat memengaruhi ketahanan bangsa. Dan Oleh Soleh dalam keterangan mengatakan bahwa ia berpandangan negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat melalui berbagai kebijakan yang bersifat preventif atau bersifat pencegahan. Menurutnya, keluarga tetap menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter anak. Karena itu orang tua diharapkan lebih aktif ya untuk melakukan pendampingan agar anak tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi yang beredar termasuk melalui media sosial dan juga media digital.

Pendengar, saat ini 13.30 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% musik Indonesia yang siang hari ini nanti akan dipandu bersama dengan ada siapakah tadi? Kok jadi lupa sih? Ada Isan Tarore dan juga Yudi Ismail begitu ya, dan juga bintang tamu adalah Adi Xnaf, pendengar, di siang hari ini sampai nanti 15 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan kemana-mana, karena nanti Anda akan ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 16.30 waktu Indonesia Barat. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Siap?
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq tentunya bersama the one and only
0: produser. The one and only, ampun iya ya.
1: Announcer.
0: Pada ya turun kan? Gunung ini.
1: Turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo, ini berarti Tengku Syafiq solo nih. Nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Benar.
0: Solo.
1: Solo ini. Tengku Syafiq. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan Deddy Dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya, ini
0: kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: siapa
0: lah,
1: yang
0: enggak
1: tahu Naf?
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa?
1: Bersama
0: kenapa harus
1: tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya ya ya ya ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada ya? Beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya. Oh berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga. Ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bim Binur,
0: sama Mario Kacang
1: dan Bim Binur.
0: Iya, dan Bim Binur tadi kan udah disebut.
1: Oh
0: Bim
1: udah
0: Bim
1: ya. Oke, kok skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Oke.
1: Mencipta lagu, cuman kita bertemu, kita bernyanyi gitu kan. Jadi tetap dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Dirayut, ada untuk Hari Putra gitu kan. Nah, Bambi ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu. Sabar,
0: saya serius. Dua minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan itu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. Yang satu bisa, minggu depannya ini kita tiga-tiga enggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya enggak melipir dululah ya.
0: Gitu. Melipir dululah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya
1: gitu. Pasti abang pontang-panting mencari bintang.
0: Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: banyak. Tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing. Buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform, digital,
1: pep, dinaikin,
0: udah. Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya.
1: Betul.
0: Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu Bang Adi Naf, X Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Indonesia.
0: Ya. Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safik karena Tengku Safik baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi X Naf.
0: Silakan
2: ya,
0: Bang Albert.
2: Iya, Naf terkenal. Dia komposer juga terkenal gitu.
0: Amin. Ya, nah, Adi X Naf ya.
2: Iya, ya, tapi kan lagu-lagu sekarang kan biasanya kayak tempe dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengalaman, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain, ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Ya, kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengalaman, itu jadi yang artinya ada fatal penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan kalau jangan sembarang ya, itu jangan sembarang dinyanyikan, ditangkap polisi. Artinya mungkin apa namanya itu
0: royalty.
2: Seperti hoax apa namanya itu. Ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain, ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu ke kita ditangkap polisi gitu kan, dikasih uang kan kita lapar
0: Itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silakan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Beninjo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik.
3: Kamunya belum ada ya, Sinaf?
1: Belum.
0: Adi X Naf
1: belum hadir.
0: Adi X. Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya, benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nih tipe
1: pertanyaan,
0: boleh silakan.
1: Titip Bang, silakan.
3: Titip pertanyaan untuk Mas Adi X Naf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan X Naf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya Adi X Naf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safik. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai di Jo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Salam dong.
1: Boleh.
0: Boleh silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: Halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang Bang Upi. Ini ada Tengku Safik Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo, ya.
1: Ya.
4: Selamat siang, Bang.
0: Siang. Siang. Sehat ya, Bang Upi ya?
4: Ya, sehat selalu.
0: Ya. Apa yang mau ditanyakan, Bang Upi?
4: Ya, saya mau sebenarnya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini. Saya mau cerita karena dia itu betul-betul ada darah Sulawesi Selatan, selatannya ya.
0: Darah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya. Coba
1: nanti kita tanyakan sama ya, bintang.
4: Karena dia sering waktu dulu masih gabung dengan NAP, kalau ada acara di Bone pasti sering manggung di Bone dulu.
0: Ya. Oh, sering manggung di Bone ya?
4: Ya, ya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album penguasa dulu itu. Kalau dia main ya pasti membelur itu penontonnya dari Yanu di lapangan Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja, Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Terima kasih, ya. Bang Upi.
0: Ya. Siap, Bang Upi.
4: Ya. Boleh kirim salam
0: sedikit. Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: buat pertama, tiga komposer.
1: Iya.
4: Untuk ya untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya dari Makassar, ada ke Arti, ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada Kak Eni. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Okay. Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih, Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Eh, mau nanya dong.
4: Iya.
0: Di Bone dengerinnya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya dia di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Eh, Bang Yudi.
0: Iya.
1: Bang Upi, saya itu pernah 3,1 itu pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar. Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam.
1: Bang, ya. Jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe banget tuh.
4: Oh iya. Harus ingat lupa dulu bangun di Bone ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay,
1: nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa menjejak kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi, terima kasih ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat, Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Ya, mas kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu Nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP?
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja, terima kasih. Selamat siang, Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Iya, iya.
5: Buat Mikin Itabing, Bu Nancy.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Baru diputusin situ.
0: Oke, okay, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya, Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana? Mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya, benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
0: tadi malam mimpi ngatin Ihsan jadinya.
1: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
0: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer, Ihsan jangan masuk, Abang yang masuk terus Abang tidak boleh. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti.
1: Pas duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir, tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan buat saya. Jadi
0: memang
1: orang itu harus terus bermimpi, pasti suatu hari mimpinya terwujud.
0: Oke, okay. Ini poinnya. Pertanyaan buat Tengku Safik ya. Dari Bang Benny Jo.
1: Betul.
0: Lagu terbarunya apa?
1: Lagu terbarunya judulnya Gara-Gara.
0: Gara-Gara?
1: Ya.
0: Itu lagunya
1: tiga komposer saya nyanyiin, yang ciptain kita bertiga, Maru Kacang, saya Tengku Syafiq dan Bimbi Nur.
0: Okay.
1: Sudah ada di digital platform, mau lihat video klipnya bisa cari aja Gara-Gara 3 angka 3 komposer COMPOSERS, pakai C ya, bukan pakai K.
0: Pakai K. Oke, okay, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert, ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan. Mm-hmm. Kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu itu. Cover mm-hmm.
1: di mana-mana lah ya, YouTube
0: mau kemudian di... ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu betul, ya. Betul. Ini ya tentu lagunya Tengku Sawik pernah dong
1: pernah.
0: Mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
1: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuma untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
0: Nggak masalah.
1: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu.
0: Pembelian lagu ya.
1: Karena kan itu akan didistribusi kan.
0: Okay.
1: Gitu. Supaya ada pundi-pundi untuk royal.
0: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin.
1: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
0: tergantung orangnya mungkin.
1: Mungkin tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
0: Gitu. Oh, gitu ya.
1: Oh
0: ya,
1: terima kasih.
0: Oh, gitu aja ya kalau di YT ya, ya YouTube ya.
1: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
0: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya enggak sih? Katanya begitu.
1: Iya, betul. Kalau dari share.
0: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
1: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar daripada suka pada nyanyiin.
0: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital gimana?
1: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
0: Isan Tarore.
1: Nah itu berarti urusannya sama label.
0: Sama jadi, label ya. Karena memang dirilis secara resmi.
1: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
0: Oke. Okay. Begitu ya.
1: Dan musik yang berbeda, aransemen yang berbeda.
0: Kalau Bang cover Albert.
1: Kan ya mungkin sederhana lah.
0: Sederhana, oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
1: Udah lama sekali memang ya kalau nggak salah sempat dua kali apa sekali gitu. Ya itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
0: Jauh ya dari.
1: Jauh, jadi lucu banget ya Bang. Jalanannya itu tiba-tiba ada itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
0: ya namanya orang Jakarta ya kan.
1: Jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario tuh sempat demam kalau nggak salah pas baliknya kayak demam. Ya ada sapi sih kita seneng gitu. Kakak turun dulu turun kita foto sama sapi. Itu arah ke Bone itu. Lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
0: Oke. Buat Anda yang baru nanti ya mau gabung silakan.
1: Betul.
0: Langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Yes. Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah.
1: Adakah
0: Desi Nicolina 100% cintaku. Salah. Maksudnya 100% Indonesia.
1: Ya.
0: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja.
1: Hadir.
0: Ada Tengku Sawik loh.
1: Iya loh.
0: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
1: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
0: bukan? Ini kan lagu-lagunya, lagu-lagunya Naf.
1: Memang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
0: Begitu bahaya, ya.
1: Kode-kode dia itu.
0: Kode-kode.
1: Zaman dulu ya.
0: Kode-kode. Alright, lanjut ada siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
1: Ya.
0: Saya War dari Aceh Sigli.
1: Tahu. Tahu dong.
0: Aceh Sigli tahu ya?
1: Tahu, tapi enggak pernah ke sana, pernah cuma ke Banda Aceh.
0: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
1: kalau enggak salah.
0: Sama Takengon jauh enggak sih?
1: Kayak Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh, kayaknya lebih jauh Sigli kayaknya.
0: Lebih jauh Sigli ya.
1: Kalau okay. Maaf kalau salah. Udah lama.
0: Salam-salaman buat ya, Isan Tarore. Ya. Dan Yudi serta Itamu Namasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
1: iya,
0: ini.
1: Dia kan nggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
0: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan.
1: Gitu.
0: Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung,
1: dari kampung.
0: Dari kampung, Lung.
1: Kampung Lung.
0: Ke
1: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh Saka, Kabupaten Pidi Aceh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Selamat sukses.
0: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
1: baik.
0: Nanti kita tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
1: Gak sabar banget ini.
0: Gak sabar
1: ya.
0: Banget pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera ada persembahan lagu.
1: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya, pendengar setia RRI Pro 1.
0: Siap, ini ada lagu yang berbau-bau gunung. Judulnya Merbabu.
1: Tahu kan? Merbabu. Kita dengarkan.
0: Tetap di 100% Indonesia.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, okay, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilis kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, okay, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Ah. Oh, ini
1: jadi bukan. Dia.
0: Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Tuh. Oh, terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandaru kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut.
1: Kak Icut, puhaba.
3: Hai, how are you? Yudi Ismail.
1: Iya dong.
3: Kita Yudi Ismail.
0: Yudi Safik Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku.
1: Tengku Safik.
3: Yeah.
0: Ini.
1: Sehat kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Apa sangat luar biasa, soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa,
1: sangat
0: gitu
1: luar
0: ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safik?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
3: Kalau orang Aceh itu ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anapeng yang nainong.
0: Apa tuh?
1: Gak ada duit, gak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anapeng yang nainong.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Gak ada cewek cantik, dasar Icut ya. Kak Safik ya.
0: Iya. Oh, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Safiknya ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Safik?
0: Iya. Oke. Okay. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama anak ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyiin sama Jack sama Naf juga ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Kak Safik sama
0: Yaudah nanti kita jelaskan ya Icut. Ini Tengku Safik Cut, bukan Adi Naf, Adi X Naf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Iya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu betul.
0: Oke.
3: Ya, satu lagi mau itu tanyain lagi. Apa Tengku Safik?
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RA Sosmanasia ada Bang Amar Barasto juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat Bung Menejo di Manado, saya selalu beliau dan seluruh keluarga, Kak Filo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Kak Icut.
3: Thank you juga.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apa Kak Icut, terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Ya, thank you. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari Kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas. Siapa tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safiq. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi gak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Iya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Ah. Tadi barusan tadi sempat minggung-minggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu, iya, iya. Biar Mantan
4: Tahu. Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat dia lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Hmm. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saya. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift?
4: Anti-hero ya, anti-hero.
0: Anti-hero, oke. Okay.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung.
0: Gitu aja sih. Oke, okay. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik kapan?
4: Balik pintu tadi salah, balik papan. Ya kali di balik pintu, balik tempat enggak di sana.
0: Oke, okay, silakan silakan.
4: Salamnya, salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di Balikpapan. Hmm. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga. Saya, ada Bimbinur, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang... kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus?
1: Kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya?
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi lebih, kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar-pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, okay. Udah move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya.
0: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Safiq dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kaca mungkin... kayaknya baru dua apa tiga gitu ya.
0: Untuk tiga komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru seru seru seru.
1: Jadi
0: seru.
1: Baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insya Allah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang ya, aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi enggak tahu di mana. Boleh enggak aku beli, Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di Balikpapan. Bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? It's Anti-Hero.
1: Nah, itu gak tahu saya lagunya. itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu lagu sih, ya kan?
0: Lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Okay. Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang, Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
0: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada. Nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Atau mau nanya sama
2: Bang Syafiq ke Bang Syafiq
0: ini. Ya. Oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
2: Gading penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan, nah yang itu.
0: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi? Pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di.
1: Dari lagu itu ya
2: yang
1: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana, terus yang dia itu loh.
1: Iya, iya, iya. Alright, Bang. Terima kasih.
0: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan, terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan.
1: Sehat-sehat
0: selalu. Yo. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh
0: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus
1: Bambi Nur. Banana tak ada jalannya. Itu lagu baru. Ini kan namanya cinta.
0: Diam-diam.
1: Hanya Tuhan engkau dan aku yang tahu. Itu Febrian,
0: cinta nah, diam-diam.
1: Saya.
0: Oke.
1: Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar.
0: Mm-mm.
1: Yang dia ciptanya kita bertiga, Tengku Syafiq, Maru Kacang, Bimbi Nur. Itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu. Kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
0: Menjadi lagu baru.
1: Abang kebayang kan cinta diam-diam, sedih.
0: Iya.
1: Apa dan di mana?
0: Sedih banget.
1: Jodoh pasti bertemu ada di situ gitu kan. Terima kasih cinta, aku diam-diam itu ada. Aha. Love is you. Gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu. Itu PR sih.
0: PR banget ya. Tapi aslinya di
1: akhirnya jadilah
0: ya.
1: Lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
0: Oke.
1: Isinya di situ ada 9.
0: Itu ditanyain izin apa penyanyinya enggak sih?
1: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
0: Oke.
1: Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
0: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Begitu ya Bang Iwan. Oke, lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan apa lagi sini? Kolaborasi penyanyi, izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo selamat siang 100% Indonesia.
5: Halo selamat siang
1: 100%
5: Indonesia.
0: Dengan siapa ini?
5: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
0: Gimana kabarnya Pak Mali?
1: Pak Mali, apa kabar?
5: Alhamdulillah. Walafiat, Yudi.
0: Siap. Ada Tengku Pak Syafiq Mali juga ini.
1: Menemani.
5: Ya.
0: Ada Tengku Syafiq.
1: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
5: Ya. Oh, assalamualaikum Tengku Syafiq.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat? Apa kabar?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat.
5: Ini bintang tamu siapa nih?
0: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena ini Bang Adi Naf sampai sekarang belum bergabung ya. Adi belum tahu nih ada kendala apakah gitu ya.
5: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali di Pekanbaru ya.
0: Siap Pak Mali.
5: Salam-salam dikit ya.
0: Boleh Pak, silakan.
5: Mali, silakan. Ya, untuk Bang Bonijo juga ya.
0: Mm-hmm.
5: Ya. Untuk Bu Farida juga,
0: okay.
5: Untuk siapa tu lagi? Ayu ya, yang
0: Ayu. Oke.
5: Oke, itu
1: Maluku ya. Bukan ya?
0: Maluku Tengah.
5: Lalu ya.
0: Siap. Ya, siap. Terima kasih.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali gak ada pertanyaan ya, ada. Salam aja ya. Buat Tengku Safik dan teman-temannya.
1: Betul.
0: Kita ketemu dengan Mas Faris di Batu Malang. Mas Halo, Faris. Mas Faris,
1: kabari.
0: Mas Faris.
6: Halo.
0: Ya, ya halo Mas, silakan.
6: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
0: Hah, dengar kok, denger, kita dengar.
1: Dengar, dengar.
0: Halo Mas.
6: Iya, kalau suara saya di situ jelas, tapi di HP saya nggak jelas itu.
0: Oh, oh jadi gimana dong?
6: Delay malahan.
0: Oh, delay.
1: Delay toh.
0: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya, Mas Faris.
6: Iya, jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah, An, ya.
0: Oh, nggak apa-apa kalau begitulah, An, ya.
6: Kirim salam aja, nggak apa-apa ya.
0: Oh, silakan, silakan. Aduh, nggak ada pertanyaan buat Tengku Safik ini.
1: Jangan lah. Ini kenapa jadi saya?
6: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
0: Oke.
6: Okay. Untuk Mas Tengku sama Mas Yudi ya.
0: Iya.
6: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
0: Siap Mas Faris. Mas
6: Faris. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
1: buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
0: Siap kalau begitu. Nih kita
1: kemana lagi? Balik ke lagi kita ke Sumatera.
0: Aceh lagi ya.
1: Balik lagi.
0: Ini gara-gara Tengku Safik yang siaran orang Aceh banyak yang nelpon nih.
1: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
0: Bang Radit.
7: Waalaikumsalam Tengku Safik. Tengku
1: Safik. Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
7: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita gitu. Alah, apa kabar Tengku Safik? Sehat.
1: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Safik sehat selalu lah ya.
1: Amin, amin.
0: Amin.

0: Pertanyaan selanjutnya, yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Capi juga?
1: Iya, iya. Sadis. Okay,
0: siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Capi. Salam pertama buat Tengku Capi ya.
1: Iya, terima kasih Bang Radit.
0: Buatnya Mas Yudi.
1: Siap.
0: Pak Mari juga tadi ya.
1: Iya.
0: Buatnya warga suka itu Maluku juga dan semua-semua aja ya.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
1: Itu ciptaan Mario Kacang.
2: Oke. Okay.
1: Teman saya sejawat satu.
2: Sejawat. Satu Jawat. Jawa Timur maksudnya. Apa Jawa Tengah?
1: Aduh, Jawat banget ini.
2: Jawat banget.
1: Jawat itu ya.
2: Gawat.
1: Ya,
2: terus?
1: Ya, satu grup sama saya, tiga komposer. Itu ciptaannya Mario Kacan, Terima Kasih Cinta, ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
2: Oke.
1: Okay. Kalau lagu Sadis, Terlalu Sadis Caramu, itu bukan Bambi Nur.
2: Bambi Nur.
1: Bukan.
2: Bukan.
1: Baby Romeo. Bukan Bambi Nur. Bambi ini.
2: Bambi Romeo. Oh, iya, iya, iya, iya, iya. Iya,
1: ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi gak ada sangkut paut sama saya sih.
2: Gak ada ya?
1: Gak ada.
2: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
1: Itu dia, saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memberi kesempatan
2: buat Afgan
1: buat
2: ya.
1: Afgan, tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
2: Oh, nah,
1: nantilah
2: iya,
1: mudah-mudahan
2: iya.
1: Bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi enggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih, maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi emang belum rezeki itu kan susah.
2: Belum enggak ya. Belum cocok lagunya.
1: Belum cocok.
2: Okay.
1: Dianya udah, tapi ya biasa lah. Kalau sama label tuh kan ada aja ya.
2: Oh iya iya iya iya iya. Dianya
1: udah.
2: Terkadang Afgannya udah minta. Oh iya iya iya iya.
1: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
2: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
1: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya waktu di label.
2: Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
1: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
2: Oh iya iya iya.
1: Kan
2: iya.
1: Di Ave Records. Nah kebetulan kan di Ave Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
2: Waktu itu ya.
1: Waktu itu. Jadi sebenarnya nggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan. Ada Yonggi Mikama kalau
2: okay.
1: Saya bilangnya. Cuma yang memproduks musiknya memang aku karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
2: di sana ya. Sana. Cobalah bertahan ini, bukan?
1: Cobalah, ya itu ciptaan saya banyak juga.
2: Ya sudahlah ya kan ya, kita puterin ya. Kalau begitu Ihsan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
1: Ihsan, cobalah bertahan.
2: Kita masih terus ya. Bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya loh.
1: Ya. Nantilah ya kita
0: membahas. Nanti kita planningkan kembali. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga komposer ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. Iya, iya, iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang kadang-kadang ya gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar ya, biasa
1: itu.
0: Ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan.
0: Terus
1: gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing tapi kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Jadi kakeknya Mario itu dulu kakek Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah aku kan gak tahu sama Mario kan gitu. Ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Ntara aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Itu aneh sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: omnya itu adalah omnya Mario. Oke.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun nggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita dimention
0: sama
1: fans-fansnya Afgan gitu.
0: Gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian.
0: Gitu. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811797272712. Silakan dibaca nih WhatsAppnya buat Tengku Safiq.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh. Mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq? Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny, Joe, Kak Ayu dari Maluku dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah ya, Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu. Tapi aku rubah musiknya. Dan itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental? Iya,
1: jadi waktu itu karena aku labelnya di Musika Studio, jadi ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh, oke.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga ya.
1: Keluar yang tiga apa empat gitu sih.
0: Oke. Empat aja udah lupa lo dia lo.
1: Iya, kerja sama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, ini yang kolaborasi ya berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat siang
1: Ayu. Ayu ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya, dari Cut Fitri.
1: Benar kan, Kak Ayu?
0: Ayu. Buku.
2: Nah. Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia ekspresikan karyawan Indonesia. Bang Yudi bersama Bang Deng Kusafi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh. Kusafi, hari ini jadi bilang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Bang Deng Kusafi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Lore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran, nah, maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan
0: apa cobalah bertahan.
2: Gitu loh, power suaranya Isan Talore.
1: Cocok ya sama Isan ya? Kalau aku sih ya, kayaknya cocok.
2: Kayak mana banget sih itu, bisa sampai nyembeli Isan.
0: Kayak mana ya?
1: Mana gitu, ya?
2: Iya, kok sama, pas gitu kan.
1: Pas okay. Gitu ya, alhamdulillah.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Isan, siapa lagi di studio?
0: Bang Isan, Teguh Safiq.
1: Iya, saya merangkap. Oh, kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Ya, tapi kalau Teguh Safiq ya, tapi nggak apa-apa sih, sukses kalau
1: apa-apa ya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Nah, Bang Teguh Safiq sendiri, apa namanya, sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safiq ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya, itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Benejo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih dan semuanya tetap sehat.
1: Amin. Doa yang sama.
0: Selamat siang. Ayu. Wah. Cobalah bertahan.
1: Cobalah bertahan.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya, jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu,
1: bertahan
0: gitu ya.
1: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi situ. Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: harus bertahan. Di karir harus bertahan. Jadi, jangan walaupun, mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi walaupun, serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke
0: tabel. Oh iya. Gitu. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi bertahan
0: gitu. Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut, ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen. Dan ikut hadir absen aja gitu ya, salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Apa ini, semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi
1: yang ganteng. Kenapa pas yang gantengnya Anda diam?
0: Itu ntar dipikir IGR banget sih gitu loh. Karena aku orangnya gak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya.
0: Kemute gitu, ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong ke sana. Sorong
0: enggak ya? Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu enggak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh. Dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya, hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Aduh, lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya? Mungkin enggak tahu ya kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati.
0: Perasaan hati ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan enggak mungkin sakit terus kan?
0: Aha.
1: Disakiti mulu ataupun menyakiti. Ya jadi ngarang-ngarang lah.
0: Ngarang-ngarang. Biar
1: tapi tetap karena ya udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik, ya jadi udah tahulah. Ini nyari kata-katanya atau idiomnya kemana
0: gitu. Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
2: Halo, selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Sastro.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama enggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Iya kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Safik biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Ya, kan, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Ah, kok langsung narik nafas gitu?
0: Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo? Halo.
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro 1.
0: Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu udah tadi kan udah menyimak dari awal gitu. Jadi aku titip salam aja sama iya, Ayu.
0: Iya. Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Udah hilang.
0: Ayu hilang.
2: Bukan.
0: Hah?
2: Sama kayaknya hilang sama Ica gitu, jadi gak ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi aku juga pernah hilang juga. Jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Hilang kontak sama sekali.
0: Siap Ayu.
1: Siap Ayu.
0: Ica.
1: Ica, ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh, Teh?
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teteh? Teteh Dinda?
1: Teh Dinda, manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu nggak sih lagunya?
1: Nggak
0: tahu. Tak ada lagunya si Rama Epama. Cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau nggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda,
1: kayaknya
0: kok nggak ada suaranya ini?
1: Atau dia tuh? Apa? Dia pikir belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk.
0: Sibuk kali ya?
1: Iya.
0: Kayak mana ini? Kita tunggu 10 menit lagi ya, Pak. Padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau
0: gitu. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok nggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Safik. Oke. Okay. Baik. Jadi gara-gara udah resmi rilis ya.
1: Ya, bisa di request di sini.
0: Aha.
1: Bisa didengarkan di seluruh digital platform, bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: AV Records.
0: YouTube-nya AV Records ya. Oke. Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain?
1: Bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu
0: gitu. Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Aha. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bambi 3,
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain satu lagu bertiga cuman satu. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptain ini bertiga.
0: Bertiga bareng-barengan semua.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri itu cuman satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, saya langsung mau cerita ya.
0: Kita tunggu tiga komposer di 100% Asik. Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat tiga komposer.
1: Iya tuh. Harus selalu.
0: Karena tiga komposer mau bawain lagu judulnya Masih Ada.
1: Betul.
0: Baiklah.
1: Masih ada terus ya.
0: Iya, masih ada terus. Moga waktu kita udah habis untuk 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
1: pekan depan.
0: Ya,
1: semoga
0: Terima kasih siaran, banyak begitu ya.
1: Dan juga bisa Isan.
0: Siap.
1: Alright.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

Anda kembali mendengarkan 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, mendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan kawan-kawan reporter ya, yang akan memberikan informasinya sesaat lagi, pendengar. Kita nanti akan mencoba untuk menghubungi kawan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan bahwa untuk sore hari ini begitu ya. Konium Pusat mengapresiasi International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya ke ruang dengar Anda, pendengar, bersama dengan reporter Agustin Irdiani. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini, pendengar, di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Anda ada di program Surabaya sore ini.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan KONI Pusat Mengapresiasi Internasional Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Agustin, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar, penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 yang digelar di Universitas Negeri Surabaya UNESA mulai hari ini hingga 9 Juli mendatang ini mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pusat, dan kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 maupun juga SEA Games. Dan dalam keterangannya, Ketua Umum KONI Pusat TNI Purnawirawan Marsiano Norman ini mengapresiasi penyelenggaraan event tersebut karena menurutnya kejuaraan tersebut menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia. Dan ia juga menilai perkembangan cabang olahraga petang sendiri terus menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir, karena itu ia berharap pembinaan atlet akan terus ditingkatkan agar prestasi Indonesia ini semakin meningkat baik di level nasional maupun juga internasional.
3: International Invitational.
4: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PBVOPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh sekuit.
2: Ya, dan sementara itu dari Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, ini memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme besar masyarakat Indonesia dalam menggelar dan juga mengikuti kejuaraan olahraga petang. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai sangat representatif untuk level kompetisi yang kompetitif. Dan hal yang sama juga diungkapkan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil yang juga hadir untuk menekankan pentingnya memperbanyak kompetisi sebagai bagian dari proses pembinaan atlet. Menurutnya jam terbang petanding memiliki peran yang penting dengan latihan dalam meningkatkan kualitas atlet, dan menurutnya hasil pertandingan akan menjadi salah satu indikator untuk menentukan atlet layak masuk dalam tahap seleksi berikutnya atau tidak. Selain kondisi fisik dan kesehatan, performa bertanding juga akan menjadi salah satu tolak ukur yang juga paling untuk menentukan keberhasilan ataupun juga prestasi dari atlet itu sendiri. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
1: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas. Kembali diinformasikan pendengar bahwa KONI Pusat Mengapresiasi Internasional Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet.

0: Sekarang sudah banyak karya lokal yang kualitasnya semakin bagus ya?
1: Iya ya, ini semua karena kreativitas anak bangsa yang memang terus berkembang. Mulai dari musik, film, hingga produk desain. Semua itu bagian dari industri kreatif kan?
0: Berarti ide sederhana pun bisa punya nilai ya?
1: Benar, jika dikembangkan dengan konsisten dan positif. Kalau didukung bersama, dampaknya juga luas. Bukan hanya untuk pelaku kreatif, tapi juga ekonomi sekitar. Dari kreativitas lahir karya. Dari karya, tumbuh harapan bagi masa depan Indonesia.

Mendengar kalau bicara seputar wisuda itu adalah momen yang selalu ditunggu-tunggu begitu ya oleh siapapun ketika ia duduk di bangku kuliah maupun sekolah begitu ya, udah berjuang sedemikian rupa. Yang ditunggu-tunggu adalah wisudanya. Wisuda ini nggak cuman ketika jenjang kuliah aja atau sarjana atau strata 1 begitu ya, tapi ternyata saat ini TK pun ini juga udah wisuda. Lulus TK udah wisuda gitu ya, lulus SD wisuda. Pokoknya sekarang itu serba dipermudah gitu ya, kalau pengen wisuda aja dipermudah. Ada yang unik bicara seputar wisuda, ramai di Jakarta Raya yang namanya media sosial TikTok mendengar terkait dengan desain toga baru Universitas Muhammadiyah Malang atau UMM yang dinilai netizen ini mirip seperti kesenian bantengan ya, dan akhirnya ini mendapat respon resmi. Kampus Putih ini resmi membatalkan penggunaan perlengkapan wisuda versi terbaru untuk wisuda periode 100-22 tahun 2026. Dan sebagai langkah solutif, UMM ini langsung membuka layanan penukaran bagi seluruh calon wisudawan yang terlanjur menerima atribut tersebut. Melalui surat pemberitahuan resmi dari panitia wisuda UMM, manajemen universitas ini mengakui adanya ketidaksesuaian yang fatal antara hasil produksi massal dengan rancangan awal gitu ya. Jadi kostumnya itu dinilai mirip seperti permainan bantengan ya, atau kesenian bantengan yang ramai sekali. Jadi seperti apa sih kesenian bantengan? Anda bisa melihat gitu ya. Kostum kesenian bantengan ini juga biasanya dipakai bisa dibilang ketika mereka ini menggunakan atau melakukan permainan bantengan. Nah, kostum kesenian bantengan ini pendengar adalah perpaduan antara unsur seni tari, teater rakyat, dan juga budaya lokal ya, yang berkembang di wilayah Jawa Timur, terutama di kawasan Malang, Batu, Mojokerto, Pasuruan, dan sekitarnya. Seperti apa kostumnya? Kalau Anda bisa melihat ya, dari mulai kepalanya adalah kepala banteng ya, yang terbuat dari kayu yang dipahat menyerupai kepala banteng. Kemudian dilengkapi tanduk asli atau tiruan, mata, telinga, serta rambut dari ijuk atau ekor kuda ya, menjadi bagian paling ikonik dalam pertunjukan. Karena kalau kita lihat kesenian bantengan ya, ini hampir sekilas tuh hampir mirip kayak Reog Ponorogo, tapi bukan Reog Ponorogo, tapi banteng. Itu seperti itu ya. Ada kain penutup badan, ada juga ikat kepala, ada sabuk dan aksesori, ada toko pendukung dan lain sebagainya lah. Ini dipadukan di baju toga milik Universitas Muhammadiyah Malang yang diakui bahwa saya ini salah desain, jadi akan diganti begitu ya, dan akan diganti dengan yang baru yang tidak menyerupai kesenian bantengan. Karena wisuda itu adalah merupakan momen yang sakral ya, jangan sampai momen yang ditunggu-tunggu ya, momen yang ditunggu-tunggu untuk menyelesaikan pendidikan ya, akhirnya harus jadi sedih karena kostumnya ini nggak sesuai dengan yang seharusnya. Sakralnya jadi hilang. Dan momennya, feelnya ini akhirnya vibesnya gak dapat. Nah ini kan sayang sekali ya. Dan ini akan segera diganti. Semoga aja bisa diganti dengan yang lebih baik ya, yang tentunya ini bisa membuat yang mengenakan senang, dan yang pasti yang mengenakan ini juga tetap mendapatkan vibesnya ya. Karena wisuda itu adalah momen yang sakral, momen yang ditunggu-tunggu, momen yang bahagia lah ya, momen kebanggaan. Jadi ya jangan sampai ini malah menjadi momen yang menyedihkan bagi mahasiswa yang sudah bersedia untuk mati-matian menyelesaikan tugas akhirnya.

Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Randy Evan Renata bin Suwarno, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Jalan Tuowo 3A nomor 6A, RT 9 RW 4, Kelurahan Kapas Madia, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1721/PTT.G/2026/PA.SBY antara Sora Aprilia binti Natalion Chandra sebagai penggugat dan Randy Evan Renata bin Suwarno sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama. Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Andika Wiratama bin Yulianto, agama Islam, pekerjaan waiters, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedurus Duku 1 nomor 29 RT 4 RW 4 Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1736/PDT.G/2026/PA.SBY antara Silvi Dwi Rismawati binti Slamet Riono sebagai penggugat dan Andika Wiratama bin Yulianto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

Pendengar, kami informasikan berita kehilangan pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 atas nama Saudara Dimas Hermansyah, bertempat tinggal di Jalan Haji Mursid nomor 15, Jagakarsa, Jakarta Selatan, selaku pelapor atau korban kehilangan.

0: Motivasi hari ini.
1: Jangan hanya terus bermalas-malasan setiap hari. Jadikan hidupmu jauh lebih bermakna dengan bekerja lebih giat.

rindu emang gak ada obatnya selain ketemu gitu ya. Apalagi ketika perasaan gelisah dan juga perasaan yang aduh bertanya-tanya. Apapun itu yang pasti setiap orang itu pasti merindukan. Kalau Dini rindu apa? Rindu tanggal 1 gitu ya. Oke pendengar, kita coba update dulu untuk informasi selanjutnya ya. Pemkot Surabaya pendengar ini mengirimkan surat ke pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi sungai dan juga pembangunan pintu air. Apalagi saat ini sudah Juli ya, biasanya nanti Oktober itu udah mulai musim hujan. Dan Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDA BM Kota Surabaya Hidayat Syah menyebutkan bahwa kewajiban pemerintah pusat seperti sedimentasi di Sungai Surabaya Kalimas hingga Kali Jagir ini sudah cukup tinggi sehingga perlu segera dinormalisasikan. Dan pembangunan pintu air di Muara Kali Jagir, ia juga berharap bahwa segera terrealisasi untuk memperlancar aliran air menuju hilir, pendengar. Dan sementara itu, Andi Gunita, ini Kepala Bidang Drainase DSDA BM Kota Surabaya, juga menuturkan bahwa penanganan genangan di Kota Pahlawan akan dilakukan secara bertahap berdasarkan pemetaan sejak tahun 2020. Tahun ini, penanganan akan dilanjutkan di sekitar 120 titik genangan dengan membangun saluran baru dan memprioritaskan normalisasi saluran yang sudah ada ya. Dan normalisasi saluran ini agar pembangunan infrastruktur drainase bisa tetap berfungsi optimal. Semoga nanti kalau udah musim hujan, Surabaya udah gak banjir-banjir lagi ya. Karena kalau banjir itu kan sedih ya, apalagi ketika banjirnya itu jam-jam pulang kantor ya. Baik, dan Anda juga bisa berbagi informasi ke ruang dengar kami, pendengar 0315345474 dan juga di 081331449992. Saat ini Surabaya dan sekitarnya ini tengah ramai lancar ya di sudut kota Surabaya. Hanya beberapa titik ya kepadatan arus lalu lintas karena adanya traffic light di kawasan tersebut. Lepas dari itu sudah ramai lancar aja karena belum jam pulang kantor. Nanti jam 4:30, itu baru deh ya harus ekstra sabar karena macetnya sudah mulai harus kita lewati bersama. Tapi nggak apa-apa, yang penting pelan-pelan aja. Yeah.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

Pendengar, sebelum kami ajak Anda untuk bergabung bersama kami di di Warta Berita Info Prima, maksud kami ya, kami hadirkan satu informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur tengah merancang langkah menyeluruh untuk mengatasi anjloknya harga telur ayam ras di tingkat peternak. Dan Pemprov menilai bahwa persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan memanggil para middleman atau pengepul, namun harus membedah seluruh rantai distribusi hingga penyebab kelebihan pasokan telur di pasar. Dan menurut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak, bahwa pertemuan dengan para pengepul dan juga peternak akan segera dipersiapkan untuk membahas seluruh persoalan secara transparan. Menurutnya terdapat ketidaksesuaian antara harga acuan pembelian di tingkat produsen yang telah ditetapkan pemerintah dengan harga jual telur di pasar. Dan kondisi ini menunjukkan persoalan pada besaran mungkin yang akan diambil oleh pedagang.

REM sleep atau rapid eye movement adalah salah satu dari 4 tahap yang dilalui otak selama siklus tidur. Pada fase ini, mimpi biasanya terjadi dan aktivitas otak saat tidur meningkat. Mengalami REM sleep setiap tidur di malam hari bermanfaat bagi peningkatan fungsi otak dan pengendalian emosi. Fase REM sleep akan merangsang fungsi bagian otak yang berperan dalam pembelajaran dan penyimpanan memori. Selama fase ini, otak akan memperbaiki diri sendiri, memproses pengalaman emosional, serta mentransfer memori jangka pendek ke memori jangka panjang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, dari Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kabupaten Jember, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, warga laporkan dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset desa Rowo Indah ke Kejari Jember. BPBD Jatim catat 89,2% sekolah di Jatim masuk kategori rawan bencana. Wamenko Bidang Pangan Panen Jagung di Ponorogo dukung swasembada pangan. Inilah info prima selengkapnya edisi Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Haryo Pratama. Jumlah warga dan Badan Permusyawaratan Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung mengadukan dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan dan aset desa ke Kejaksaan Negeri Jember. Laporan Gia Debora.
2: Dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan aset Desa Rowo Indah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember mencuat ke publik. Hal itu terungkap setelah sejumlah perwakilan masyarakat bersama BPBD setempat mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Jember pada hari Senin 6 Juli 2026. Mereka mengadukan sejumlah temuan indikasi penyimpangan administrasi penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa setempat dan meminta kejaksaan untuk menindaklanjuti serta mengusut dugaan korupsi yang terjadi di dalam pemerintah desa Rowo Indah selama periode 2021-2026. Perwakilan warga Misbahul Munir menyatakan warga memilih menempuh jalur hukum lantaran tidak adanya itikad baik dari pihak pemerintah desa untuk melakukan klarifikasi atas temuan warga. Warga mengaku telah mencoba menempuh jalur administratif untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun upaya menemui jalan buntu karena pihak kepala desa tidak memberikan tanggapan positif.
3: Padahal disitulah letak kemauan saya secara pribadi sebagai warga yang mempunyai temuan gitu loh. Toh misalkan juga temuan Pak Misbahul Munir itu juga ada unsur temuan yang sifatnya harus diganti, denda lah katakannya seperti itu, yang secara otomatis kami mengharapkan denda yang harus dibayarkan kepada kas desa, sehingga bisa tetap dikelola oleh desa. Namun harapan itu tetap dihil, tidak ada pertemuan, sampai akhirnya kami bismillah berangkat di sini untuk melakukan yang namanya pengaduan.
2: Menurutnya temuan dugaan korupsi ini mencakup beberapa sektor, di antaranya pengelolaan tanah kas desa yang tidak sesuai prosedur sejak tahun 2021, serta indikasi transparannya sisa lebih penggunaan anggaran atau silpa. Misbahul meminta Kejaksaan Negeri Jember dapat menindaklanjuti pengaduan ini dengan profesional. Ia menegaskan bahwa pelaporan ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat untuk mengawal tata kelola pemerintahan desa yang bersih. Hingga berita ini diturunkan, pihak pemerintah desa belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan tersebut. Tim redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memberikan hak jawab. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari kayu bakar di kawasan hutan rayap Kabupaten Jember. Laporan Anggi Widya.
4: Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan seorang lansia yang sempat dilaporkan hilang saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di kawasan hutan rayap Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. Korban bernama Bu Awa, usia 66 tahun, warga desa Darsono, ditemukan dalam kondisi selamat pada Senin 6 Juli 2026 setelah sebelumnya dilaporkan tidak kembali sejak Minggu sore saat berpisah dari rombongannya. Komandan Tim Operasi SAR Jember, Jeffriansa, mengatakan tim Rescue Pos SAR Jember langsung diterjunkan ke lokasi setelah menerima laporan. Bersama unsur SAR gabungan, petugas melakukan penyisiran di area yang diduga menjadi jalur pergerakan korban. Korban akhirnya ditemukan sekitar 250 meter dari lokasi awal dilaporkan hilang.
5: Alhamdulillah, berkat kerjasama tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI Polri, serta PMI dan rekan-rekan relawan, korban berhasil kita temukan pada koordinat di 08 derajat 3 menit 45 detik, 113 derajat 41 menit 40 detik dalam kondisi selamat. Operasi SAR dinyatakan ditutup dan kami ucapkan terima kasih serta potensi SAR kita kembalikan ke satuannya masing-masing.
4: Pendengar, operasi pencarian melibatkan tim Rescue Pos SAR Jember, BPBD Kabupaten Jember, TNI Polri, PMI, relawan, perangkat desa hingga masyarakat setempat. Sebelumnya, Bu Awa dilaporkan hilang setelah berpisah dari rombongan saat mencari sisa biji kopi dan kayu bakar di kawasan hutan rayap. Korban diketahui memiliki riwayat pikun, sehingga proses pencarian dilakukan secara intensif hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatihan mengalami kenaikan. Timun menjadi komoditas yang mengalami lonjakan harga paling tinggi. Laporan Gia Debora.
6: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Kepatihan Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan paling mencolok terjadi pada komoditas timun yang melonjak hingga 4 kali lipat dibandingkan harga sebelumnya. Pedagang sayur di Pasar Kepatihan, Jupri, mengatakan harga timun yang sebelumnya dijual sekitar Rp3.000 per kilogram, kini mencapai Rp12.000 per kilogram. Menurutnya, kenaikan tersebut menjadi yang paling tinggi dibandingkan komoditas sayur lainnya yang diperdagangkan di pasar.
7: Nama Mas siapa, Mas?
8: Jupri.
7: Mas Jupri, untuk harga sayur-sayur di musim kemarau yang naik ini apa, Mas?
8: Yang paling naik itu sekarang sih melonjak timun.
7: Dari harga berapa timun, Mas?
8: Dari harga Rp3.000 seminggu tembus sekarang Rp12.000.
7: Kalau sayuran yang lain harganya gimana, Mas?
8: Normal semua. Gua sih jagung mulai agak naik lagi mulai kemarin. Kalau sayuran beda, semua bayam, kangkung, normal.
6: Selain timun, Jupri menyebut harga jagung juga mulai menunjukkan tren kenaikan. Meski demikian, sebagian besar sayuran hijau seperti bayam dan kangkung masih dijual dengan harga yang relatif stabil, sehingga belum mempengaruhi aktivitas jual-beli secara signifikan. Dirinya berharap kenaikan harga yang terjadi tidak berlangsung lama. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Universitas Jember menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat menempuh pendidikan karena kendala ekonomi. Laporan Gia Debora.
6: Rektor Universitas Jember, Iwan Taruna, menegaskan bahwa kampus berkomitmen memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat melanjutkan pendidikan karena kendala ekonomi. Menurutnya, Universitas Jember akan mencari solusi bagi setiap mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial. Dirinya menjelaskan hingga saat ini pihak universitas belum menemukan persoalan serius terkait mahasiswa yang gagal melanjutkan studi karena faktor biaya. Menurutnya, beberapa kasus mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang justru disebabkan karena telah diterima di perguruan tinggi lain.
9: Kalau misalnya ada kesulitan, mungkin jenengan sudah sering ikuti ya berita dari internet seperti apa. Kemarin misalnya ada keberatan dari mahasiswa seperti itu, kita selalu berkirungan. Jangan sampai ada anak yang sekolah tidak bisa sekolah karena kesulitan ekonomi. Jadi kita carikan jalan keluar seperti apa caranya.
10: Maksudnya yang SPMB ini yang gagal atau belum mendaftarkan?
9: Yang ini belum ada masalah. Mungkin di tempat lain ya. Kemarin itu kan yang, kan masih dikaji itu mas, yang 60.000 dan sebagainya itu apakah memang gak ada daftar karena apa?
10: Biaya
9: atau
10: pindah.
9: Ini seperti yang SMA Bagita ini di FK sudah diterima, ada 7 yang ada daftar ulang misalnya. Karena diterima di tempat yang lain, mohon maaf, mungkin dianggap lebih bereputasi di sana, padahal dia enggak ada bedanya sih. Kalau di kedokteran itu nanti ujungnya tetap UKOM juga, uji kompetensi.
6: Melalui komitmen tersebut, Universitas Jember terus berupaya memberikan akses pendidikan yang setara sekaligus menjaga kualitas akademik di seluruh program studinya. Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Silakan.
11: Baik, terima kasih Haryo. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia melakukan panen jagung di Ponorogo sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional. Laporan selengkapnya dihadirkan oleh Eka Wulan.
12: Wakil Menteri Koordinator Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik bersama PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita melakukan panen jagung di area tanam kawasan perhutani di Kelurahan Rono Sentanan, Kecamatan Siman, Ponorogo. Setidaknya ada 198 hektar area sawah di Kelurahan Rono Sentanan yang ditanami jagung. PLT Bupati Ponorogo Lis Jarita menjelaskan, luas area panen jagung di Ponorogo tahun 2025 mencapai sekitar 39 ribu hektar. Dengan hasil produksi mencapai 284 ribu ton, sedangkan area luas panen padi sekitar 74 ribu hektar dengan hasil produksi mencapai 436 ribu ton.
13: Berkat capaian tersebut, Ponorogo menjadi salah satu lumbung pangan terbesar di Jawa Timur dan indeks ketahanan pangan pun mencapai 71,22 poin. Kita bersyukur Ponorogo dianugerahi tanah yang subur, namun yang lebih kami syukuri adalah memiliki petani-petani yang hebat, petani-petani bekerja keras, dan tidak pernah lelah berinovasi.
12: Sementara itu, Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik mengajak semua elemen masyarakat, terutama petani, mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah daerah juga diminta mengawal dengan serius program pemerintah pusat. Menurut Hanif, secara nasional, capaian produksi jagung tahun 2025 menunjukkan tren positif. Jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mencapai 16,16 juta ton dengan harga acuan pembelian HPP Rp5.500 per kilogram. Sedangkan produksi beras tercatat mencapai lebih 34,69 juta ton dengan kebutuhan rata-rata 30 hingga 32 juta ton per tahun. Karenanya pemerintah berkomitmen tidak mengimpor jagung pakan dan beras sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.
14: Ya, di dalam instrumen ketahanan pangan, hal yang juga tidak kalah penting adalah menetapkan neraca komoditas. Jadi NK ini kemudian menjadi instrumen kita impor atau tidak impor. Jadi pemerintah melalui Pak Menteri Koordinator Bidang Pangan dan Pak Mentan telah menyampaikan kita tidak impor lagi beras dan jagung. Artinya seluruh rangkaian kegiatan untuk impor itu wajib untuk disesuaikan, tidak ada lagi impor karena perintahnya pemerintah demikian melalui neraca komoditas. Artinya bahwa upaya pemerintah sangat serius untuk membangun ketahanan pada komoditas utama. Yo, komoditasnya banyak, tetapi komoditas utama harus kita bangun dulu, yaitu padi dan jagung. Untuk Ponorogo saja, ini bisa melakukan hampir 3 kali panen. 3 kali panen, kalau kita beli rata-rata 2 kali padi dan 1 kali jagung.
12: Hanif Faisal mengungkapkan swasembada pangan harus terus diperkuat dengan tata kelola yang baik. Upaya itu menurutnya harus terus dibangun secara bertahap mulai rantai pasok hingga rantai beku. Selain itu, ia mengajak keterlibatan generasi muda untuk terjun di dunia pertanian. Hal itu penting untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
11: Iya, pendengar juga pemirsa, kira budaya mewarnai peringatan bersih desa di Kelurahan Winongo, Kota Madiun dengan menampilkan beragam kesenian tradisional. Laporan selengkapnya dihadirkan Ulfa Larasati.
15: Kirab budaya dalam rangka bersih desa Kelurahan Winongo tahun 2026 dimeriahkan dengan beragam kreativitas warga. Sebanyak 11 RW ikut serta menampilkan konsep dan cerita yang berbeda. Kirab tahun ini mengusung tema Lestarikan Budaya Bersih Desa Menuju Desa Wisata Yang Nyaman. Peserta diberangkatkan dari depan Pusat Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda Madiun dan finish di depan kantor Kelurahan Winongo, Kecamatan Manguarjo, Kota Madiun. Pelepasan peserta dilakukan secara simbolis melalui penyerahan bendera start dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Winongo kepada Pengasuh Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda, HR Agus Wiono Santoso. Sepanjang rute kirab, setiap rombongan menampilkan beragam kesenian dan budaya, mulai dari kirab tumpeng Gunungan Estri dan Gunungan Caler, reog, barongsai, dongkrak, drama kolosal Roro Jonggrang, hingga pertunjukan lainnya yang mengangkat budaya daerah maupun budaya nasional. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun turut hadir di panggung kehormatan dan mengapresiasi kreativitas yang ditampilkan setiap RW.
16: Apik, Pak. Tenang. Jadi, saya tadi melihat kenapa saya bisa bilang ini bagus. Dari seluruh peserta, itu semuanya punya konsep sendiri, cerita sendiri-sendiri. Secara otomatis, setiap RW ini punya kreativitas sendiri-sendiri. Punya ceritanya sendiri-sendiri. Sehingga kalau tadi lihat dari all out-nya seluruh warga Winongo, ini hari ini Winongo ini salah satu contoh kelurahan yang siap sebenarnya nanti untuk menghadapi kelurahan, saya nyebutnya Gema Kelurahan Berdaya 2027.
15: Bagus menilai kirab ini menunjukkan Kelurahan Winongo menjadi salah satu contoh kelurahan yang siap menghadapi program Gema Kelurahan Berdaya 2027. Melalui program tersebut, Pemkot Madiun akan menyiapkan dukungan anggaran bagi setiap kelurahan agar dapat menggali potensi daerahnya melalui berbagai kegiatan yang berdampak bagi kelurahan. Bagus berharap program tersebut mampu menghidupkan seni budaya sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian di setiap kelurahan Kota Madiun. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
11: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dini Wardani. Dini, silakan.
17: Baik, terima kasih berita. Pendengar dan pemirsa, BPBD Jawa Timur mencatat hampir 90% sekolah menengah di Jawa Timur berada di wilayah rawan bencana. Kondisi ini mendorong penguatan kapasitas guru melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
1: Info olahraga.
18: Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 3.645 sekolah SMA sederajat masuk kategori rawan bencana. Jumlah tersebut setara dengan 89,2% dari sebanyak 4.088 SMA sederajat di Jawa Timur. Untuk mewujudkan ketangguhan bencana di sekolah, BPBD Jatim melaksanakan program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SOSP. Kegiatan ini melibatkan para guru SMA-SMK sederajat yang berkolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia atau IGI Jawa Timur. Sebanyak 50 orang guru SMA-SMK perwakilan dari 38 kabupaten kota sejati mengikuti training of facilitator SPAB. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam percepatan ketangguhan sekolah di Jawa Timur.
19: Kalau melihat data dari Seknas SPAB menunjukkan bahwa di Jawa Timur terdapat kurang lebih 68.326 satuan pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA. Artinya lebih banyak dari ini. Ini khusus SMA saja. Kalau kita bicara PAUD, SD, SMP, lebih banyak dari ini.
18: Ketua IGI Jatim Sukari pun menyampaikan terima kasih kepada BPBD Jatim atas kolaborasinya dalam pelaksanaan kegiatan TOV SPAB secara rutin setiap tahun. Pelibatan guru dalam peningkatan kapasitas kebencanaan sangat penting, karena guru adalah ujung tombak dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
20: Kegiatan ini sebenarnya bagaimana mendorong percepatan kapasitas guru sebagai ujung tombak pendidikan untuk bagaimana memahami dan melaksanakan satuan pendidikan yang aman, nyaman, sehingga proses pembelajaran bisa menyenangkan sebagaimana yang menjadi program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
18: Kegiatan TOV SPAB dilaksanakan selama 2 hari. Dengan berbagai materi seperti peta jalan dan kebijakan kerangka kerja SPAB, kajian resiko bencana partisipatif, dan tim siaga sekolah, pertolongan pertama gawat darurat, dan simulasi bencana. Ani Hasanah melaporkan.
17: Pendengar, Polda Jawa Timur mengungkap munculnya modus baru dalam aksi pencurian, yakni dilakukan oleh pasangan suami istri dengan cara berboncengan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faris Yarbu.
21: Polisian daerah Jawa Timur mengungkap tren baru dalam beberapa aksi kriminalitas di sejumlah wilayah. Tren baru aksi ini mulai marak dilakukan oleh pasangan suami istri. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Um Polda Jawa Timur, AKBP Arbaridi Jumhur, mengatakan kasus ini sudah ditemukan di Pasuruan dan Malang. Dalam prakteknya, para pelaku beraksi dengan cara berboncengan kemudian mencuri barang yang menjadi sasaran.
22: Ada sekarang di masjid kan pakai sarung mau sholat, nah itu sekarang diwaspadai juga itu. Beberapa di medsos kan ada kan, ngambil di halaman masjid, dia pura-pura sholat, dia datangnya terakhir. Terus ini ada juga yang menarik, istrinya bawa motor ya kan, suaminya digonceng. Kemarin berapa tetap itu ya? Ada modus baru lagi tuh seperti yang perlu diwaspadai.
21: Dalam praktek yang dilakukan pasangan suami istri ini, dijelaskan Jumhur lebih banyak terkait pencurian kendaraan bermotor. Para pelaku ini awalnya hanya berdalih jalan-jalan, namun pada akhirnya melakukan aksi pencurian. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat untuk selalu waspada menjaga keamanan agar dapat mengantisipasi aksi-aksi pencurian. Faris Yarbo melaporkan.
17: Pendengar, Bupati Sidoarjo mendorong Perumda Delta Tirta mempercepat pembenahan layanan air bersih agar masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
2: Bupati Sidoarjo Subandi meminta Perumda Delta Tirta atau PDAM daerah mempercepat pembenahan layanan air bersih di tengah usia perusahaan yang memasuki 48 tahun. Yang menilai peningkatan kualitas pelayanan harus menjadi prioritas utama, terutama memperluas cakupan layanan dan menekan tingkat kebocoran air yang masih tinggi. Hal itu ia sampaikan dalam memperingati hari jadi PDAM Delta Tirta ke-48 tahun.
3: Luas cakupan kita hari ini masih 35%, kebocoran kita 38%. Mudah-mudahan dengan hashtag ke-48 kita harus bahwa ada perubahan target ke sana. Terus yang kedua juga kita kelebihan karyawan, ada 45 karyawan kita yang kelebihan. Nah, nanti saya sebagai owner, sebagai Bupati Sidoarjo yang masih belum menjadikan karbetan, akan kita asesmen, akan kita melihat kemampuannya seperti apa, kerjanya seperti apa. Apabila dia tidak punya kemampuan yang minimal dengan 45 itu, kita akan kita kurangi.
2: Ia menegaskan bahwa Perumda Delta Tirta tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis sebagai badan usaha milik daerah, tetapi juga memikul tanggung jawab memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Bupati berharap dengan pembenahan menyeluruh dan peningkatan profesionalisme, Perumda Delta Tirta mampu memperluas akses air bersih sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan perusahaan daerah tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
17: Pendengar, DPRD Kota Surabaya mulai membahas rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Pemkot menegaskan, Silpa digunakan untuk menjamin keberlangsungan pelayanan publik di awal tahun. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Agustin Irdiani.
5: Pembahasan rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 menjadi agenda utama dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya yang digelar pada kemarin. Rapat paripurna menjadi tahapan awal penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum dibahas lebih lanjut oleh fraksi DPRD hingga ditetapkan dalam rapat paripurna berikutnya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa agenda paripurna kali ini merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban atas realisasi APBD sekaligus laporan keuangan Pemkot Surabaya anggaran 2025. Eri menegaskan bahwa besaran sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa sebesar 516,896 miliar rupiah merupakan kebutuhan yang harus tersedia untuk menjaga keberlangsungan operasional pemerintah pada awal tahun anggaran.
23: Jadi paripurna ini adalah laporan pertanggungjawaban terkait dengan raca dan terkait dengan laporan-laporan keuangan tahun 2025. Jadi kami sampaikan hari ini sehingga nanti akan ada pembahasan dengan DPRD terkait dengan laporan, setelah itu diparipurnakan kembali. 500 silpa itu memang harus ada. Karena silpa itu, karena kita itu pendapatan kita dari pendapatan asli daerah, maka dari pajak restoran, dari pajak kendaraan bermotor, kan tidak mungkin di bulan Januari itu masukkan. Maka silpa itu wajib ada. Dibuat apa? Buat bayar listrik, buat bobda, buat pendampingan apa, dibuat pembayaran air, dibuat terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pembuatan rumah pompa bayar listriknya, dan lain-lain, kebutuhan wajib gaji.
5: Ia juga meluruskan anggaran bahwa besarnya silpa menunjukkan anggaran yang tidak terserap. Menurutnya, dana tersebut memang harus tersedia sebagai cadangan kas untuk pembiayaan berbagai pengeluaran wajib pemerintah daerah sebelum penerimaan pendapatan mulai masuk pada awal tahun. Selain menjelaskan fungsi silpa, Eri juga menyampaikan perkembangan pendapatan asli daerah atau PAD Kota Surabaya. Ia menyebut realisasi penerimaan daerah masih berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah kota. Agustin Irdiani melaporkan.
17: Mendengar, dalam rangka melestarikan tradisi leluhur, Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal menggelar Suran Agung dengan berbagai rangkaian kegiatan budaya yang menyedot antusiasme masyarakat. Seperti yang dilaporkan Farin Regi berikut ini.
24: Paguyuban Murti Tomo Waskito Tunggal kembali menggelar perhelatan budaya tahunan bertajuk Suran Agung di Dusun Sekaran, Desa Sekar Bagus, Kecamatan Sukiyo. Kegiatan tersebut menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain hiburan, Suran Agung juga menghadirkan prosesi sakral berupa jamasan pusaka atau pencucian keris sebagai tradisi menyambut datangnya bulan Suro. Panitia juga turut menyiapkan gunungan raksasa dan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas berkah dan keselamatan. Penanggung jawab acara, Dedi Setiawan, mengatakan Suran Agung merupakan agenda rutin yang digelar setiap tahun sebagai upaya menjaga keberlangsungan tradisi leluhur. Ketua Masyarakat Adat Nusantara, Matra Lamongan, Heru Widi, mengapresiasi konsep penyelenggaraan Suran Agung yang dinilai mampu memadukan pelestarian budaya dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
4: DPD Matra ini kita mendukung DPD Matra itu kan ya, termasuk gabungannya macam-macam, ada budaya, seni, termasuk apa? Paguyuban-paguyuban ini masuk termasuk apa ya, istilahnya mitra daripada Matra.
7: Harapannya Pak?
4: Harapan kita, sebagai Matra nanti bisa lebih mengeksiskan budaya-budaya lokal yang ada di Lamongan ini, lebih eksis, lebih dikenal di dunia Nusantara.
24: Melalui Suran Agung, masyarakat tidak hanya diajak mengenang warisan leluhur, tetapi juga menunjukkan bahwa tradisi dapat berjalan seiring dengan penguatan ekonomi dan menjadi daya tarik budaya yang tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Farin Reki melaporkan.
17: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI bersama dengan Diana Riza. Diana, silakan.
8: Terima kasih, Dini. LPP RRI Malang kembali menggelar tradisi ruatan sebagai upaya melestarikan budaya leluhur sekaligus menjadi sarana doa dan ikhtiar bersama masyarakat. Laporan Rizky Darmawan.
9: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang kembali menggelar tradisi ruatan dengan antusiasme tinggi masyarakat yang diikuti total 179 peserta di Gedung Auditorium Seni dan Budaya. Kegiatan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-28 ini menjadi wujud pelestarian budaya leluhur sekaligus sarana doa dan ikhtiar bagi masyarakat. Kepala Stasiun LPP RRI Malang Diana Rusnawati menyampaikan, pelaksanaan ruatan merupakan bentuk komitmen dalam menjaga tradisi budaya di tengah perkembangan zaman.
10: Masyarakat di Malang ini konsisten sekali dan bersemangat dalam menjaga dan melestarikan

0: setia kita, bagaimana kita menjalani kehidupan keluarga kita, dan juga doa untuk daerah yang kita cintai.
1: Banyaknya peserta yang mengikuti ruatan menunjukkan masih kuatnya kepedulian masyarakat terhadap warisan budaya leluhur. Hal tersebut menjadi dorongan agar tradisi ruatan terus dilestarikan di tengah perubahan zaman. Diana juga berpesan kepada peserta agar menjadikan ruatan sebagai pengingat untuk terus menjalani kehidupan dengan nilai-nilai kebaikan. Diana mengajak masyarakat untuk selalu hidup jujur, menjaga tenggang rasa, dan istiqomah dalam berbuat baik. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep, sudah ada Nur Holili. Holili, silakan.
3: Pengurus cabang

0: Pan. Kita membuka ruang, inilah. Jadi Risai Putih selaku penyelenggara ingin menjual Sumenep, ingin menjual Kabupaten Sumenep melalui event pencak silat. Inilah pencak silat. Kita hasil dari kegiatan ini kita berevaluasi, paling tidak ini merupakan sudah bagian Jawa Timur walaupun hanya beberapa yang kita undang. Tetapi untuk tahun depan kita akan membuka ruang yang lebih besar lagi agar kegiatan ini menjadi secara Jawa Timur 38 kabupaten kota di Jawa Timur itu bisa mengikuti.
1: Imam menambahkan kelas yang dipertandingkan meliputi kategori usia dini, praremaja, remaja, dan dewasa terbatas. Karena sifatnya sebagai ajang permasalahan, seluruh peserta akan mendapatkan medali namun tetap dilakukan pembatasan untuk juara 1, 2, dan 3 bersama. Evaluasi berkala akan terus dilakukan agar para atlet ini nantinya bisa berprestasi di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara itu, staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Sumenep Dedi Falahuddin yang hadir mewakili Bupati Sumenep menyampaikan apresiasi mendalam dari pemerintah daerah atas pelaksanaan kejuaraan ini sebagai upaya melestarikan budaya bangsa.
2: Ya, jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi pelaksanaan pencak silat ini karena ini terkait bagaimana kita melestarikan budaya. Budaya kemudian ingin memupuk kedisiplinan kepada para atlet, sportivitas, kejujuran, dan juga badan yang sehat. Jadi pemerintah Kabupaten Sumenep sangat mengapresiasi karena ini merupakan budaya kita, pencaksilat, yang nantinya budaya bangsa yang harus tetap terus dilestarikan.
1: Dedi juga berpesan agar seni bela diri pencaksilat terus disosialisasikan ke sekolah-sekolah. Menurutnya pencaksilat tidak hanya berfungsi sebagai tameng bela diri dan menjaga kesehatan jasmani, akan tetapi juga efektif dalam menumbuhkan rasa percaya diri serta kedisiplinan yang tinggi di kalangan generasi muda.
3: Demikian info olahraga.
4: Selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Haryo Pratama. Haryo, silakan.
5: Terima kasih Kolili, pendengar dan pemirsa RRI. Kabar tadi mengakhiri info Prima Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Haryo Pratama dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda di program Kentongan di hari ini. Namun sebelum kami hadirkan informasi-informasi dalam program Kentongan, kami akan hadirkan kabar untuk Anda bersama dengan reporter Ermina Jane, ekspansi komuter lain supas dongkrak pengguna komuter lain area 8 hingga 8,5 juta orang. Kabar selengkapnya, Ermina Jane, silakan laporan Anda.
1: Ya, Fresti dan juga pendengar, KAI Komuter melayani sebanyak 8,5 juta pengguna di wilayah area 8 Surabaya sepanjang semester 1 2026. Jumlah ini meningkat sekitar 8,2% jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025 lalu yang mencapai 7,8 juta pengguna layanan komuter lain. Menurut manajer Public Relation KAI Komuter, Leza Arlan, peningkatan jumlah pengguna menunjukkan bahwa masyarakat ini masih memberikan kepercayaannya terhadap layanan transportasi publik yang di mana komuter lain ini menjadi salah satu pilihan masyarakat. Dan selama semester 1 tahun 2026, stasiun Surabaya Gubeng ini menurutnya menjadi stasiun dengan jumlah pengguna tertinggi di area 8 Surabaya dengan 1,09 juta pengguna komuter lain. Posisi berikutnya ditempati stasiun Wonokromo sebanyak 721.309 pengguna, kemudian disusul stasiun Malang dengan 628.976 pengguna komuter lain. Dan Leza juga mengatakan bahwa yang sejak 1 Maret 2026 memperpanjang relasi hingga Probolinggo ini juga telah melayani sebanyak 702.377 pengguna hingga Juni 2026. Sementara itu, stasiun Probolinggo ini mencatat sebanyak 57.832 pengguna sejak mulai melayani perjalanan komuter lain pada Maret lalu. Menurutnya, capaian ini menunjukkan tingginya minat masyarakat memanfaatkan komuter lain supas untuk mendukung mobilitas sehari-hari, baik untuk bekerja, menempuh pendidikan, maupun menjalankan aktivitas perekonomian.
2: Total penggunanya dari Januari sampai Juni hampir 2.400.000. Ya, seperti yang saya katakan, untuk penggunanya di angka 2.577.000. Selanjutnya itu adalah komuter lain segala sebanyak 1.900.000. Jadi selain itu juga kami dari komuter ini memiliki fasilitas yang
1: Ya, Leza juga menambahkan bahwa layanan komuter lain supas ini menjadi salah satu faktor pendukung yang memudahkan mobilitas masyarakat di wilayah 8 Surabaya. Karena itu pihaknya terus memastikan keandalan perjalanan serta kenyamanan pengguna di seluruh layanan komuter lain. KAI Komuter Lain Wilayah 8 menurutnya juga terus melakukan peningkatan sejumlah fasilitas di stasiun area 8 Surabaya. Di antaranya di stasiun Kediri, stasiun Blitar, hingga stasiun Kandangan. Demikian laporan Ermina, kembali ke Fresti.
0: Baik, terima kasih rekan Ermina Jane. Pendengar, demikian tadi informasi dari reporter Ermina Jane berkaitan dengan satu hal ya, bahwa ekspansi komuter lain supas dongkrak pengguna komuter lain area 8 hingga 8,5 juta orang. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan program Kentongan untuk Anda satu persatu di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.
3: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan Samudra Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Kentongan di edisi hari ini 7 Juli 2026. Kami hadirkan satu persatu informasi untuk Anda. Kali ini kabar berkaitan dengan satu hal, bahwa pemerintah Kota Surabaya mengirimkan surat ke pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi sungai dan pembangunan pintu air. Hidayat Syah, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga DSDABM Kota Surabaya menyebut, kewajiban pemerintah pusat seperti sedimentasi di Sungai Surabaya, Kalimas hingga Kalijagir sudah cukup tinggi sehingga perlu segera dinormalisasi. Kemudian pembangunan pintu air di Muara Kalijagir, pihaknya berharap segera terrealisasi untuk memperlancar aliran air menuju hilir. Penambahan pintu air yang ada di Muara Kalijagir harusnya sudah dipasang karena saluran banyak tapi muaranya ternyata ada pendangkalan. Sementara itu, Adi Gunita, Kepala Bidang Drainase DSDABM Kota Surabaya menuturkan, penanganan genangan di Kota Pahlawan dilakukan secara bertahap berdasarkan pemetaan sejak 2020. Tahun ini, penanganan dilanjutkan di sekitar 120 titik genangan, membangun saluran baru dan memprioritaskan normalisasi saluran yang sudah ada. Normalisasi saluran agar pembangunan infrastruktur drainase tetap berfungsi optimal.

0: Kabar-kabar yo polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo polo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil Saudara Rizky Adi Pratana bin Sulamono, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ojek online, dahulu bertempat tinggal di Jalan Lidah Kulon nomor 19 RT 6 RW 2 Kelurahan Lidah Kulon, Kecamatan Lakar Santri, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1734/PDT.G/2026/PA.SBY antara Yuni Puspitasari binti Edi Suyatno sebagai penggugat dan Rizky Adi Pratama bin Sulamono sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Anda masih bersama kami, masih dalam program Surabaya sore ini. Untuk program Kentongan, pendengar, sebagian besar sekolah menengah di Jawa Timur disebut berada di wilayah rawan bencana. Namun baru sekitar 2% yang telah mengantongi pelatihan Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kondisi ini mendorong Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mempercepat peningkatan kapasitas guru sebagai langkah mitigasi dan memperkuat ketangguhan sekolah. Gatot Subroto, Kepala Pelaksana BPBD Jatim, mengungkapkan sebanyak 3.645 dari total 4.088 SMA, SMK, dan MA di Jawa Timur atau sekitar 89,2% berada dalam kategori rawan bencana tinggi. Tingginya sekolah yang masuk daerah rawan itu tidak sejalan dengan kapasitas pelatihan bencana. Gatot menyebut hanya sekitar 95 sekolah atau 2% yang baru mendapatkan pelatihan SPAB. Untuk itu, BPBD Jatim kembali menggelar training of facilitator Satuan Pendidikan Aman Bencana bagi 50 guru perwakilan dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Pelatihan berlangsung pada 6 hingga 7 Juli di Surabaya sebagai hasil kolaborasi BPBD Jatim dengan Ikatan Guru Indonesia Jawa Timur, Kantor Wilayah Kementerian Agama Jatim dan Dinas Pendidikan Jatim. Gatot mengatakan pelatihan ini menjadi upaya BPBD Jatim untuk mewujudkan sekolah tangguh bencana melalui peningkatan kapasitas guru. Melalui pelatihan tersebut, para guru dapat menjadi fasilitator di sekolah masing-masing sehingga pengetahuan tentang kesiapsiagaan bencana dapat diterapkan kepada seluruh siswa maupun tenaga pendidik. Sementara itu, Sukari, Ketua Ikatan Guru Indonesia Jawa Timur, mengatakan guru merupakan ujung tombak dalam membangun budaya sadar bencana di lingkungan pendidikan. Selama pelatihan berlangsung, peserta dibekali materi mengenai kebijakan SPAB, kajian risiko bencana partisipatif atau KRBP, pembentukan tim siaga sekolah, pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD hingga simulasi penanganan bencana. Kemudian pada hari ini, peserta mengikuti kunjungan ke Taman Edukasi Bencana BPBD Jatim untuk menyusun rencana tindak lanjut penerapan SPAB di sekolah masing-masing.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilis dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya, telah memanggil saudara Arif Dwi Setiawan bin Agus Sirianto Effendi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan marketing, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bratang Gede, Gang 6H, nomor 140, RT 7, RW 12, Kelurahan Ngagelerjo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 1722 PDT.K/2026/PA.SBY antara Fulsa Ferry Febrianti binti Waluyo sebagai penggugat dan Arif Dwi Setiawan bin Agus Rianto Effendi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam program Kentongan. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi-informasi lain ke ruang dengar Anda dalam program selanjutnya. Di Surabaya Sore ini sesi selanjutnya kami akan hadirkan ragam informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Akhir-akhir ini banyak ya orang yang kembali tertarik berwisata di dalam negeri.
1: Iya ya, karena memang keindahan alam dan budaya kita itu memang luar biasa.
0: Tapi semakin ramai wisatawan, tanggung jawab juga semakin besar. Salah satunya menjaga kebersihan tempat wisatanya.
1: Betul itu, menjaga kebersihan dan kelestarian itu penting. Termasuk menghormati adat dan kebiasaan setempat, agar pariwisata memberi manfaat, bukan malah kerusakan.
0: Nah, kalau semua sadar, wisata jadi lebih nyaman dan keindahan Indonesia bisa terus dinikmati.
1: Pariwisata yang baik dimulai dari sikap peduli, menjaga alam, dan menghormati budaya.
2: Sekarang ini orang mudah berbicara apa saja, terutama di media sosial.
1: Iya ya, kadang lupa kalau sopan santun itu tetap penting.
2: Padahal cara kita berbicara menunjukkan sikap kita ya.
1: Benar, tata krama mencerminkan bagaimana kita menghargai orang lain. Bukan hanya kepada yang lebih tua, tapi ya kepada siapa saja.
2: Betul, termasuk saat kita berbeda pendapat atau sedang emosi. Kalau bisa disampaikan dengan baik, suasana juga pasti lebih tenang.
1: Menjaga sopan santun dan tata krama adalah wujud saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Kumandang Adzan Maghrib, kami akan hadirkan pada pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk Renungan Agama Islam, kami akan hadirkan 5 menit sebelumnya ya, pada pukul 17.22 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Pendengar, hari ini Selasa 7 Juli 2026 ya, dunia sedang merayakan coklat. Coklat ini dianggap sebagai makanan universal yang dicintai banyak penduduk dunia. Tidak hanya rasanya yang enak, coklat juga menyimpan beragam manfaat kesehatan. Salah satunya, coklat dipercaya baik untuk kesehatan jantung. Benarkah demikian? Pendengar, jawabannya tidak sepenuhnya benar. Hanya ada jenis coklat tertentu yang bermanfaat untuk kesehatan jantung. Manfaat ini boleh jadi tidak berlaku sama pada masing-masing jenis coklat. Sebagian besar coklat terbagi ke dalam 3 kategori: coklat susu, coklat hitam, dan coklat putih. Tingkat kegelapan coklat ditentukan oleh proporsi padatan kakaonya. Coklat susu atau milk chocolate adalah bentuk yang paling umum. Coklat ini hanya mengandung sekitar 10% cairan kakao. Coklat putih lebih parah lagi, ia hanya mengandung mentega kakao yang dicampur dengan gula dan bahan lainnya. Sementara itu, coklat hitam atau dark coklat umumnya mengandung 70-85% kakao. Coklat inilah yang dipercaya baik untuk kesehatan jantung. Menurut American Heart Association, jumlah padatan kakao dalam dark coklat penting lantaran menjadi indikator jumlah flavonoid yang ada di dalamnya. Flavonoid merupakan senyawa antioksidan yang dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung koroner. Sebagian besar dark coklat kaya akan flavonoid. Beberapa penelitian menunjukkan konsumsi coklat dikaitkan dengan resiko resistensi insulin dan tekanan darah tinggi yang lebih rendah pada orang dewasa. Kendati demikian, bukan berarti Anda harus rutin makan coklat demi jantung yang tetap sehat. Meski kandungan flavonoid pada coklat hitam cenderung tinggi, namun efek kesehatannya masih terbilang minim. Pendengar, ahli nutrisi dari Tufts University, Alice Lechstein, mengatakan meskipun coklat hitam memiliki lebih banyak flavonoid daripada jenis coklat lainnya, data menunjukkan bahwa kemampuannya untuk memberikan efek kesehatan masih minim. Sebuah studi pada tahun 2017 misalnya menemukan bahwa konsumsi kacang almond, dark coklat, dan kakao membantu menurunkan kadar kolesterol jahat. Namun saat peneliti menghilangkan almond dalam kombinasi itu, dark coklat dan kakao saja tampak tidak membantu meningkatkan kesehatan jantung. Peneliti menduga salah satu penyebabnya adalah dosis flavonoid yang berbeda dengan dosis yang digunakan pada penelitian sebelumnya. Dengan demikian, coklat mungkin punya manfaat untuk kesehatan jantung, namun manfaatnya akan tergantung pada dosis flavonoid yang ada di dalam coklat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, kita tinggalkan sebuah komposisi yang baru saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Hi-Fi dengan Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta Lagi. Pukul 17 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan hadirkan Renungan Agama Islam di edisi hari ini bersama dengan Ustazah Hajah Hania dengan Sholat Tepat Waktu dan Kumandang Adzan Maghrib pada pukul 17 lebih 27 menit waktu Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tiada kata yang paling indah kecuali ungkapan syukur kepada Allah SWT yang selalu mengalirkan rahmatnya yang luar biasa, yang tidak pernah ada hentinya, yang tidak pernah ada putusnya, sehingga saat ini kita dapat bertemu kembali melalui acara Renungan Agama Islam Radio Republik Indonesia Surabaya. Jika ada pendengar yang sedang sakit, semoga Allah memberikan pertolongan cepat sembuhnya. Jika ada pendengar yang sedang punya masalah, semoga Allah memberikan solusi yang terbaik. Jika ada pendengar yang mengalami kesusahan, semoga Allah mengganti kesusahan itu dengan kebahagiaan. Jika ada pendengar hajat-hajatnya yang belum dikabulkan, semoga Allah segera mengabulkannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat, ahli keluarga beliau, serta para pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Surabaya, di mana saja berada, yang selalu dirahmati oleh Allah. Salatlah kalian sebelum disolatkan orang lain. Maksudnya pendengar, janganlah kita pernah menunda-nunda bertaubat dan janganlah kita pernah menunda-nunda melakukan kebaikan. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada kesehatan, sebab pendengar, secara lahiriah jumlah umur kita tambah. Tetapi pendengar, pada hakikatnya jatah umur kita semakin berkurang. Berarti pendengar, hari demi hari semakin dekat dengan kematian. Pendengar RRI Surabaya, di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah, marilah kita introspeksi, marilah kita evaluasi terhadap ibadah sholat kita. Mengapa demikian pendengar? Karena Rasulullah bersabda, as-sholatu imaduddin, sholat itu merupakan tiang agama. Barang siapa melakukan sholat sama dengan menegakkan tiang agama, siapa yang tidak melakukan sholat sama dengan merobohkan tiang agama. Selain itu pendengar, Rasulullah juga mengingatkan pada kita. Beliau bersabda, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Amal yang pertama dihisab di hari kiamat nanti adalah bukan puasa, bukan haji, tetapi sholat. Pendengar RRI Surabaya, rahimakumullah. Sholatlah kalian sebelum disolatkan. Untuk itu, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sudahkah tepat waktu sholat kita? Sebab Rasulullah ketika ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah ma afdalul a'mal, ya Rasulullah amal apa yang paling utama? As-sholatu li waqtiha, yaitu sholat tepat pada waktunya. Untuk itu pendengar, marilah kita perbaiki ibadah sholat kita, khususnya yang biasa menunda-nunda waktu sholat. Janganlah kita kena sindiran Allah di dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Maksudnya pendengar, yaitu orang-orang yang meremehkan di dalam sholat mereka. Untuk itu pendengar RRI rahimakumullah, marilah kita perbaiki sholat kita, karena mumpung kita masih hidup,
mumpung kita masih sehat, sholatlah kalian sebelum disolatkan orang lain. Untuk itu, marilah kita berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim. Beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas sholah wa min dhuryati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak keturunan kami orang-orang yang menegakkan sholat, karena Engkau ya Allah yang maha mengabulkan setiap doa yang kita lantunkan. Karena Engkau ya Allah yang maha mengabulkan setiap hambanya yang berdoa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Mudah-mudahan apa yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat dan dibarengi oleh hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk itu, saya Dr. Anda Hania mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Belakangan ini banyak orang mulai rutin olahraga ya.
2: Iya betul, karena olahraga penting untuk menjaga kesehatan.
1: Olahraga tidak harus selalu yang berat kan?
2: Iya, nggak harus yang berat, seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bermanfaat loh.
1: Selain sehat, suasana juga jadi lebih positif.
2: Apalagi kalau dilakukan bersama, rasa kebersamaan ikut terbangun.
1: Berarti olahraga bukan hanya soal fisik ya?
2: Yap, olahraga itu dapat membentuk disiplin dan semangat hidup sehat. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat, semangat tumbuh, dan kualitas hidup pun meningkat.
3: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
4: Nih, coklat impor, katanya lagi viral loh.
3: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
4: Ah, masa?
3: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
4: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya.
3: Padahal karya anak bangsa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
4: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
3: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri. Ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai karya sendiri.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Kami akan hadirkan beragam kabar-kabar yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Surabaya Petang masih hadir menemani Anda dan kami akan hadirkan informasi-informasi yang sudah kami siapkan di hari ini untuk Anda. Pendengar, kalau tadi kita sudah menghadirkan ya berkaitan dengan hari coklat. Jadi ternyata coklat itu diperingati pada hari ini, 7 Juli 2026. Tanggal yang cantik begitu ya. Dan ternyata coklat pun itu punya manfaat, hanya saja kandungan flavonoid dalam coklat ini dinilai masih minim jika dibandingkan dengan beberapa kudapan lain seperti halnya almond yang juga baik untuk kesehatan jantung. Pendengar, kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya. Mungkin ada di antara Anda yang juga sempat mengikuti hal ini begitu ya, karena kabarnya ini juga cukup bisa dibilang cukup viral begitu ya informasinya. Jadi Otoritas Keamanan Pangan dan Kesehatan Eropa ini melaporkan wabah infeksi salmonella yang telah menginfeksi sekitar 106 orang di 14 negara. Dan berdasarkan hasil investigasi awal, produk mie instan berperisa, terutama varian rasa ayam, diduga menjadi sumber penularan. Badan Keamanan Pangan Eropa, EFSA, dan Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Eropa, ECDC, menyatakan sebagian besar kasus terjadi pada anak-anak dan dewasa muda. Sejak pertama kali terdeteksi pada November tahun lalu, sedikitnya 49 pasien dilaporkan menjalani perawatan di rumah sakit. Produk mie instan berperisa kemungkinan besar merupakan sumber wabah infeksi yang sedang berlangsung di berbagai negara dengan bukti yang menghubungkan kasus-kasus tersebut dengan produk dari merek yang sama. Merujuk laman dari Mayo Clinic, salmonella merupakan infeksi bakteri yang umumnya menyebar melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi. Infeksi ini paling sering dikaitkan dengan konsumsi daging, unggas, telur, atau produk olahannya yang mentah atau kurang matang, serta susu yang tidak dipasteurisasi. Gejala biasanya muncul dalam waktu 6 jam hingga 6 hari setelah terpapar bakteri. Keluhan yang paling umum meliputi diare, kram perut, demam, mual, muntah, menggigil, sakit kepala, hingga tinja berdarah. Meski demikian, kedua lembaga terkait belum mengungkapkan nama merek yang dimaksud. Mereka hanya menyebut bahwa kasus-kasus tersebut berkaitan dengan bakteri Salmonella Stanley yang ditelusuri terhubung dari produsen di Ukraina. Sementara itu, di perusahaan Reva Foods pekan lalu mengumumkan telah menarik satu batch mie instan yang dipasarkan di kawasan Baltik setelah ditemukan dugaan kontaminasi Salmonella Stanley. Produk tersebut diproduksi oleh Eurofood Service, perusahaan manufaktur asal Ukraina yang memproduksi mie instan untuk Reva Foods. Perusahaan menyatakan telah melakukan investigasi internal, menarik produk terkait dari peredaran, serta memperketat pengujian laboratorium independen, audit regulasi, pemantauan lingkungan produksi, dan langkah pencegahan lainnya. Menurut otoritas setempat, kasus infeksi ini dilaporkan di Austria, Inggris, Ceko, Denmark, Estonia, Prancis, Jerman, Hungaria, Latvia, Lituania, Belanda, Norwegia, Polandia, dan Swedia.
0: RRI.co.id

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, beberapa waktu yang lalu begitu ya, mungkin ada di antara Anda yang sempat berada di kawasan Gunung Bromo begitu ya. Kemudian Anda sempat melihat secara langsung adanya fenomena angin berputar, atau BMKG itu menyebutnya adalah dust devil. Jadi fenomena angin berputar atau pusaran yang seperti tornado terlihat di kawasan wisata Gunung Bromo, Jawa Timur, dan peristiwa tersebut menjadi perhatian wisatawan dan warganet setelah videonya beredar di media sosial yang diunggah oleh akun @wisata_jatim dan dibagikan kembali oleh akun resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Juanda. Dalam unggahannya, BMKG menjelaskan bahwa dust devil itu merupakan pusaran udara berukuran kecil tetapi cukup kuat yang terbentuk ketika udara panas dan kering di permukaan tanah bergerak naik dengan cepat, kemudian bertemu dengan lapisan udara yang lebih dingin di atasnya. Proses tersebut, pendengar, membentuk pusaran udara yang mampu mengangkat debu, pasir hingga serpihan kecil di sekitarnya. Fenomena ini umumnya terjadi saat cuaca cerah dengan intensitas penyinaran matahari yang tinggi. Kondisi permukaan tanah yang kering serta kelembapan udara yang rendah turut mendukung terbentuknya pusaran debu tersebut. BMKG menyebutkan beberapa faktor utama penyebab dust devil, antara lain pemanasan permukaan tanah yang intens akibat sinar matahari, tutupan awan yang sangat sedikit atau cuaca cerah, banyaknya debu dan pasir di permukaan tanah, kelembapan udara yang rendah, dan kondisi tanah yang kering. Fenomena dust devil berbeda dengan angin puting beliung atau tornado. Meski sama-sama berbentuk pusaran, dust devil terbentuk dalam kondisi cuaca cerah dan umumnya memiliki skala yang lebih kecil serta berlangsung dalam waktu singkat. Masyarakat dan wisatawan yang berada di kawasan berpasir seperti Gunung Bromo diimbau untuk tetap waspada apabila melihat pusaran debu. Sebaiknya menjaga jarak agar terhindar dari debu yang berterbangan maupun benda-benda ringan yang dapat terangkat oleh pusaran angin tersebut.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti menghadirkan kisah tentang keberanian perempuan dalam mengambil keputusan hidup. Melalui tokoh Kamarina, penulis menyoroti realitas perceraian, kemandirian, dan pencarian kebahagiaan pasca perpisahan tanpa drama berlebihan. Alurnya tersusun rapi dengan gaya bahasa ringan dan mengalir, membuat kisah terasa dekat dengan pembaca. Kamarina digambarkan bukan sebagai korban, melainkan sosok yang berani menegakkan kepala di tengah stigma sosial terhadap janda. Firliana juga mengangkat tema persahabatan, refleksi pernikahan, dan kritik terhadap patriarki dengan cara yang hangat dan jujur. Kamarina Rindu Cinta menjadi cermin bagi banyak perempuan bahwa patah tidak harus menghancurkan, dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam keberanian untuk memilih diri sendiri. Demikian esensi buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan hadirkan kabar untuk Anda dari reporter Ani Hasana bahwa Dewan Jatim mendorong Pemprov Jatim membuat turunan atas Perpres nomor 111 tahun 2025 tentang LGBTQ sebagai ancaman negara non-militer. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ani, silakan laporan Anda.
4: Pendengar, anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyiapkan regulasi turunan menyusul terbitnya Peraturan Presiden atau Perpres nomor 111 tahun 2025 yang menetapkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu ancaman non-militer terhadap pertahanan negara. Pugu mengatakan langkah Presiden Prabowo Subianto tersebut merupakan kajian ataupun maksud saya adalah merupakan kebijakan yang patut diapresiasi dan perlu ditindaklanjuti di tingkat daerah agar implementasinya lebih efektif. Menurutnya, Jawa Timur hingga kini memang belum memiliki peraturan daerah atau perda maupun peraturan gubernur atau pergub yang secara khusus mengatur tindak lanjut terhadap kebijakan tersebut. Oleh karena itu, ia menilai sudah saatnya Pemprov Jawa Timur bersama DPRD menginisiasi regulasi sebagai respons atas kebijakan pemerintah pusat tersebut. Karena ia berharap regulasi tersebut nantinya tidak hanya menjadi aturan administratif, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah-langkah pembinaan masyarakat serta penguatan ketahanan sosial. Pugu menilai kebutuhan regulasi di Jawa Timur menjadi sangat penting, mengingat provinsi ini merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Indonesia, sekaligus memiliki banyak pusat pendidikan. Demikian laporan Ani Hasana.
3: Terima kasih reporter Ani Hasana yang sudah berbagi kabar bersama kami. Di ujung telepon kita sudah bersama pendengar, begitu ya, di kesempatan petang hari ini. Halo, selamat petang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat petang,
5: Pak Presi, Oktora.
3: Baik, sehat petang, ya, Oma. Alhamdulillah, sehat.
5: Ditunggu
3: luar biasa,
5: Oma. Ditunggu sampai jam, amin, robbil alamin. Ditunggu sampai pukul 24.
3: Terima kasih, Oma.
5: Tadi saya menarik ya yang dijelaskan oleh Kak Fresti mengenai iblis debu. Das Devil, benar ya, iblis debu ya. Dulu mungkin sudah ada barangkali, cuman kita kan nggak ngerti ya kalau itu Das Devil itu. Nah, Mungkin itu kan bukan seperti apa namanya kayak tornado, bukan ya Kak Fresti ya, kan
3: kok
5: tornado itu vertikal dayanya itu. Fenomena ini hanya tadi kata Kak Fresti apa, debu sama pasir dengan apa dedaunan kering apa ya tadi itu. Nah terus dampaknya itu apa sebetulnya Kak Fresti? Tadi saya belum jelas itu ya. Dampaknya yang paling itu kalau kita sedang ada di luar misalnya gitu ya. Terutama kalau di mobil mungkin nggak sebegitu ini. Kalau yang R2 barangkali ya. Terus juga kita harus bagaimana kalau pas di tengah jalan itu loh Kak Fresti. Ininya apa pertolongan utamanya itu. Lalu apakah kita berdiam atau kita menghindar gitu, tutup mata atau bagaimana gitu loh Kak Fresti. Itu datangnya setiap pada saat apa ini meteorologi tidak ada ya apa namanya pemberitahuan gitu ya kalau sudah akan ada ini. Demikian Kak Fresti. Terima kasih, ditunggu. Salam sehat.
3: Terima kasih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Oma yang sudah bergabung bersama kami begitu ya. Kalau dari penjelasan BMKG begitu ya, Dust Devil ini memang sebenarnya tidak berbahaya begitu ya. Hanya saja karena partikel-partikel yang ada di sekitar atau mungkin benda-benda ringan yang ada di sekitar itu bisa berterbangan karena pusaran angin tersebut ya. Jadi baiknya memang masyarakat ini tetap diimbau untuk menghindari pusaran tersebut apabila muncul di sekitar lokasi aktivitas. Debu yang biasanya turut keangkat itu adalah debu, benda-benda ringan yang bisa mengganggu pandangan atau menyebabkan cedera ringan apabila mengenai seseorang. Kan kita nggak tahu ya, ranting kayu yang tajam bisa saja terkena. Kalau sudah terlihat hal tersebut, baiknya kita pergi begitu. Kalau misalkan kita terjebak di dalam di dalam kondisi yang biasanya kalau pusaran anginnya itu tidak sebesar tornado yang bisa mengangkat beban berat seperti mobil atau motor begitu ya. Jadi yang pasti kalau sudah kelihatan dari jauh sebaiknya menghindar. Kalau mungkin memang pusarannya itu besar begitu ya, dan kemudian bisa dibilang bisa mengganggu atau bisa mengangkat motor atau mobil Anda, mungkin alangkah lebih baiknya ditinggalkan. Kemudian Anda mencari tempat perlindungan tertentu di beberapa yang memang itu merupakan apa bisa dibilang tempat untuk berlindung begitu ya. Tapi umumnya kalau dari penuturan dari BMKG, Dust Devil ini ya, bentukannya itu tidak yang besar seperti tornado, jadi kecil. Jadi kalau misalnya sudah melihat kondisi yang demikian, alangkah lebih baiknya menyingkir begitu atau menghindar. Dan kalau terjadinya kapan, biasanya Oma, kalau dari penurut apa yang disampaikan BMKG begitu ya, Dust Devil ini terbentuknya pada saat siang hari begitu ya. Jadi siang menuju ke sore hari. Jadi munculnya itu cuaca pada saat cuaca yang cerah sekali tanpa awan hujan dan umumnya berlangsung singkat. Kan beda sama ini apa namanya angin puting beliung. Kalau angin puting beliung itu kan bisa meluluh lantakan rumah, kemudian kondisi bangunan yang rapuh misalnya. Dan juga kalau apa namanya puting beliung itu kan terbentuknya dari awan sibi ya, awan cumulonimbus. Tapi kalau Dust Devil ini justru muncul saat cuaca cerah tanpa awan hujan dan umumnya hanya berlangsung singkat, hanya sekitar 1 hingga 2 menit sebelum akhirnya melemah kemudian menghilang. Karena Dust Devil ini tidak berbahaya, tapi bagi masyarakat ya diminta untuk tidak dekat-dekat begitu ya, karena khawatirnya kalau keangkat biasanya kan debu sama ranting-ranting pohon yang tajam itu kalau bisa kena tangan atau kaki itu akan melukai begitu ya. Dan umumnya terjadi siang hingga sore ketika intensitas penyinaran matahari itu sedang tinggi-tingginya, dan biasanya ini terjadinya di ruang terbuka begitu Oma ya, seperti halnya kemarin yang terjadi di atau di beberapa waktu lalu ya, sekitar 2 hari yang lalu itu di kawasan kaldera Gunung Bromo, Jawa Timur ya. Jadi di sana tertangkap kamera oleh wisatawan, kemudian diupload begitu ya oleh akun @wisata_jatim, kemudian oleh BMKG dibagikan ulang disertai dengan penjelasannya begitu ya. Jadi khawatirnya orang-orang ini panik begitu dengan kondisi yang ada ya. Jadi sebenarnya fenomena ini sering terjadi begitu ya, apalagi di kondisi atau saat musim kemarau. Jadi pusaran udara kecil yang sering muncul saat musim kemarau dan terlihatnya itu di kawasan terbuka selama musim kemarau. Jadi potensi untuk terjadi di perkotaan itu tidak begitu ya Oma ya. Jadi lebih ke lapangan terbuka, kemudian juga berpasir begitu. Jadi umumnya terjadinya seperti itu. Dan dust devil ini pusaran udara yang berukuran relatif kecil, namun cukup kuat untuk cukup kuat yang terbentuk begitu ya ketika udara kering sangat panas dan tidak stabil di dekat permukaan tanah yang naik dengan cepat ke lapisan udara yang lebih dingin di atasnya. Jadi yang ada di sekitarnya itu mungkin yang terikut terangkat itu debu, pasir, daun kering, serpihan ringan begitu ya, ranting terutama. Tapi kalau motor sama mobil kayaknya tidak ya Oma, karena mungkin kekuatannya beda dengan angin puting beliung ya. Kalau puting beliung ini yang sangat berbahaya karena adanya awan CB begitu ya. Ada siapa lagi di ujung telepon? Halo, selamat petang.
5: Assalamualaikum Kakak Fresti.
3: Iya, Oma.
5: Oh, maaf, minta tambah lagi. Untuk dampak untuk kesehatan misalnya impak apa namanya saluran pernafasan, apakah ada dampaknya?
3: Oh, terima baik. Kasih, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan kali ini begitu ya. Kalau dampak langsungnya mungkin lebih ke pernafasan yang terganggu, tapi kalau untuk lebih ke ilmiahnya apakah dalam kurun waktu yang cukup lama itu akan misalnya, jadi karena kan kalau misalkan sakit itu kan kayak batuk, kemudian juga panas dan lain sebagainya, itu biasanya kan dia akan bertahap atau menginkubasi tubuh begitu ya. Tapi kalau ini mungkin lebih ke sesaat sih Oma. Tapi kalau misalkan yang lebih ilmiah lagi belum ada informasi lebih lengkap berkaitan dengan hal tersebut begitu. Tapi yang pasti kalau untuk dampak secara langsung itu pasti akan terjadi, misalnya untuk kesehatan mata yang kurang baik, kemudian juga ketika debu yang terhirup begitu ya. Kita tahu bersama, jangankan debu, kadang-kadang kalau misalkan kita kena sapuan angin yang bercampur dengan debu ke mata, itu kan luar biasa sakitnya ya. Kena muka kulit aja rasanya itu nggak enak banget, sakit begitu ya, perih ya. Sehingga kalau yang dampak secara ilmiah yang mungkin bisa menginkubasi tubuh seperti halnya virus masih belum saya temukan sejauh ini begitu ya berkaitan dengan hal tersebut. Terima kasih Oma sudah bergabung bersama kami di petang hari ini berkaitan dengan dust devil ya, pusaran udara yang atau pusaran udara kecil yang menjadi perhatian masyarakat setelah beberapa kali terlihat begitu ya, salah satunya di kawasan Gunung Bromo, kaldera di Gunung Bromo, Jawa Timur.

Tahukah kamu, jika sekarang kamu merasa kupu-kupu semakin jarang terlihat, itu bisa menjadi tanda bahwa kesehatan lingkungan sedang menurun. Kupu-kupu merupakan salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Serangga cantik ini sangat peka terhadap perubahan lingkungan, seperti hilangnya habitat, penggunaan pestisida berlebihan, polusi, hingga perubahan iklim. Ketika populasi kupu-kupu menurun, hal ini seringkali menandakan bahwa keanekaragaman hayati di suatu wilayah juga ikut menurun. Padahal, kupu-kupu memiliki peran penting sebagai penyerbuk berbagai jenis tanaman. Jadi, semakin sedikit kupu-kupu yang kita temui, semakin besar pula peringatan bahwa lingkungan di sekitar kita membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih serius.

Pada kalanya, sebuah lagu hanya diputar sekali, tetapi nadanya terus mengikuti kita sepanjang hari. Saat mandi, berkendara, atau bahkan bekerja, tiba-tiba kita mendapati diri sendiri sedang bersenandung tanpa sadar. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai earworm, yaitu kondisi ketika potongan lagu atau lirik terus berulang di pikiran meski musiknya sudah berhenti diputar. Penelitian dari University of St. Andrews di Skotlandia menunjukkan bahwa lagu dengan melodi sederhana, mudah diingat dan sering didengar, lebih mudah menempel di ingatan. Karena otak menyukai pola yang berulang, lagu tertentu bisa terus muncul begitu saja, bahkan berjam-jam setelah didengar. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa lagu tidak berhenti saat musiknya selesai, melainkan terus hidup di dalam ingatan.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda pendengar di kesempatan kali ini hingga usai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini kabar yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Sebenarnya di dalam coklat itu ada kafeinnya tidak sih? Karena mungkin ada di antara Anda yang pernah mendengarkan bahwa ternyata coklat itu punya kandungan kafein loh. Benarnya itu bagaimana? Apa sih penjelasan ilmiahnya berkaitan dengan hal tersebut? Pendengar, coklat ya identik dengan camilan manis yang bisa dinikmati kapan saja, termasuk malam hari. Tapi tak banyak menyadari bahwa makanan ini juga ternyata mengandung kafein. Coklat sendiri dibuat dari biji kakao yang secara alami mengandung dua senyawa stimulan, yakni kafein dan teobromin. Mengutip dari National Institute of Health, kedua senyawa tersebut bekerja merangsang sistem saraf. Namun efek teobromin cenderung lebih ringan dibandingkan kafein. Kombinasi keduanya inilah yang diduga menjadi salah satu alasan mengapa sebagian orang merasa lebih segar atau lebih berenergi setelah mengkonsumsi coklat. Meski begitu, kandungan kafein pada coklat tidak sebesar pada kopi. Mengutip jurnal Lakmet yang dipublikasikan pada NCBI, menjelaskan bahwa semua coklat yang mengandung padatan kakao atau kokoa solid memiliki kafein dalam jumlah tertentu. Semakin tinggi kandungan kakao, semakin tinggi pula kadar kafeinnya. Sebaliknya, coklat putih hampir tidak mengandung kafein. Pasalnya coklat putih dibuat dari cocoa butter atau lemak kakao, bukan padatan kakao yang menjadi sumber utama kafein. Perbedaan kandungan kafein ini juga terlihat pada masing-masing jenis coklat. Tahukah Anda bahwa rilis data dari United States Department of Agriculture atau USDA, sekitar 28 gram dark coklat mengandung sekitar 12-24 mg kafein. Sementara itu, sekitar 43 gram milk coklat mengandung sekitar 9 mg kafein. Dan sebagai perbandingan, secangkir kopi seduh umumnya mengandung sekitar 80-100 mg kafein, sehingga kadar kafein pada coklat relatif jauh lebih rendah. Meski jumlahnya kecil, kafein dalam coklat tetap bisa memberikan efek pada sebagian orang, terutama mereka yang sensitif terhadap kafein atau mengkonsumsinya dalam jumlah banyak menjelang waktu tidur. Karena itu, jika Anda mudah sulit, ketika Anda mengalami sulit tidur begitu ya, setelah mengkonsumsi makanan atau minuman berkafein, tidak ada salahnya memperhatikan jenis dan jumlah coklat yang dikonsumsi, terutama dark coklat dengan kadar kakao yang tinggi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada, biar nobar Piala Dunia Anda makin seru, yuk datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026, setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono nomor 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian dan sampai jumpa di Nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.

0: mendengar kata hewan purba, banyak orang langsung teringat dinosaurus. Padahal ada hewan yang usianya jauh lebih tua dan masih hidup hingga sekarang, yaitu hiu. Menurut penelitian fosil yang dikutip oleh Natural History Museum di London, nenek moyang hiu telah menghuni lautan bumi sekitar 400 juta tahun lalu. Sementara dinosaurus baru muncul sekitar 230 juta tahun yang lalu. Artinya, hiu sudah berenang di lautan jauh sebelum dinosaurus berjalan di daratan. Meski telah melewati berbagai perubahan zaman dan beberapa kali kepunahan massal, hiu tetap mampu bertahan hingga hari ini. Sebelum dinosaurus menguasai bumi, hiu sudah lebih dahulu menjelajahi lautan. Dan jutaan tahun kemudian, mereka masih ada di sana.
1: Din, ikut main lagi yuk nanti malam.
2: Boleh, Ran, tapi aku mau ibadah dulu ya.
1: Ah, nanti aja kan bisa.
2: Justru kalau ditunda terus, lama-lama jadi kebiasaan.
1: Iya juga sih.
2: Kita sering sibuk sama sekolah, main atau media sosial, tapi jangan sampai lupa sama kewajiban ibadah.
1: Aku kadang memang suka bilang sebentar lagi, malah kelewatan.
2: Mulai aja pelan-pelan, tepat waktu, rutin, dan ikhlas. Gak harus nunggu disuruh.
1: Bener. Soalnya ibadah juga bikin hati lebih tenang ya.
2: Nah itu dia, Ran. Ayo jaga dan tingkatkan ketaatan beribadah, karena pribadi yang baik dimulai dari hati yang dekat kepada Tuhan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kabar lain yang juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal. Ini ada yang menarik begitu ya, kalau berbicara mengenai kuliner. Nah, di Turki itu ada es krim dari umbi anggrek liar. Nah, pernahkah Anda mencobanya, pendengar? Kabarnya ini adalah tanaman langka, tanaman liar yang semakin langka. Jadi, es krim itu identik dengan teksturnya yang lembut dan gampang meleleh, namun berbeda dengan kebanyakan es krim. Dondurma asal Turki justru memiliki tekstur kenyal dan elastis sehingga tidak mudah mencair. Pendengar, dikutip dari laman Taste Atlas, es krim ini terkenal atau es krim tradisional yang terkenal berasal dari wilayah Turki, Kahramanmaras. Variasinya dapat ditemukan di seantero Turki dan negara-negara Mediterania seperti Yunani yang disebut dudurmas atau kaimaki. Dondurma dibuat dari dua bahan utama, yaitu salep dan mastik. Nah, salep ini merupakan tepung yang dibuat dari umbi anggrek liar, Dactylorhiza romana, yang hanya tumbuh di Turki. Sedangkan mastik adalah getah alami dari pohon damar wangi yang memberikan tekstur elastis. Kemudian bahan itu dicampur dengan susu kental dan gula. Wisatawan biasanya pertama kali mengenal dondurma melalui atraksi para penjual es krim di kawasan wisata Istanbul. Mereka mengenakan kostum tradisional atau topi atau vest merah. Mereka memainkan tongkat logam yang panjang untuk mengaduk, mengangkat hingga menarik ulur es krim sebelum akhirnya menyerahkannya kepada pembeli. Pertunjukan itu menjadi daya tarik tersendiri karena tekstur dondurma memungkinkan es krim dibentuk dan dipermainkan tanpa mudah mencair. Namun, pengalaman terbaik menikmati dondurma justru ditemukan di kedai-kedai artisan yang mengutamakan kualitas bahan baku. Salah satunya adalah Seres Gourmet Dondurma yang berlokasi di Istanbul. Nah, di sini es krim dibuat menggunakan bahan alami tanpa perasa maupun pewarna buatan. Varian pistachio misalnya menjadi favorit karena Turki merupakan salah satu produsen pistachio terbesar di dunia. Selain itu tersedia rasa vanila Madagaskar, coklat kenari, mandarin, bodrum, hingga ceri asam. Tekstur dondurma yang padat tetapi lembut membuatnya dapat disajikan pada suhu yang sedikit lebih hangat dibandingkan es krim biasa. Kondisi tersebut membuat cita rasa setiap bahan terasa lebih kuat saat disantap. Pendiri Seres Gourmet Dondurma, Serdar Kemahli, mengatakan bahwa rahasia pembuatan es krim dondurma ini terletak pada kandungan glukomanan dalam salep yang terbuat dari anggrek liar. Senyawa ini mampu mengikat air hingga sekitar 200 kali beratnya sendiri sehingga berfungsi sebagai pengental sekaligus pengemulsi alami. Berkat sifat inilah dondurma memiliki tekstur kenyal, elastis, dan tidak mudah meleleh. Namun bahan utama tersebut kini menghadapi ancaman serius. Dibutuhkan sekitar 1.000 hingga 2.000 tanaman anggrek untuk menghasilkan 1 kg bubuk salep. Praktek panen ilegal ini membuat populasi anggrek terus menurun hingga dilindungi oleh Uni Eropa dan Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Terancam Punah atau CITES, dan Turki juga melarang ekspor salep asli. Akibat kelangkaan tersebut, banyak produsen kini terus menurun banyak produsen yang kini menggunakan salep sintetis maksudnya ya sebagai pengganti. Meski demikian juga sejumlah pembuat dondurma tetap memakai salep asli dalam jumlah terbatas sambil mendukung budidaya anggrek secara berkelanjutan agar keaslian cita rasanya tetap terjaga. Dan pada 2025 lalu, Taste Atlas menobatkan dondurma sebagai hidangan penutup beku terbaik di dunia. Pengakuan itu diberikan berkat teksturnya yang kenyal dan ketahanannya terhadap panas, karakteristik yang membuat dondurma berbeda dari es krim lain di dunia. Dan meski begitu, dondurma tetap menjadi salah satu kuliner yang wajib dicoba saat berkunjung ke Turki, berdampingan dengan kebab dan baklava sebagai ikon gastronomi negara tersebut. Pendengar, sesaat lagi kita harus bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz, Pro 1, RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manuta perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Or industrial sahyog berhane persahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya, pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Indonesia ke logo
9: nih. Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
8: Din bana diya aaj ki subah jis tarah.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
11: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
10: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu. Namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,1 2.68% PDB.
11: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
12: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,83% terhadap PDB. Dengan demikian, atau pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
11: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
14: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN, yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan, dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
14: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
15: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
14: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar Ombudsman RI, perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
17: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
16: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik.
17: Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
18: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam. Dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean kada jalan.
19: Yang numpuknya kalau saya pesanan orang
18: ya. Kada datang rata-rata langganan di sini sabar aja mang, jadi mau aja menunggu.
19: Oh, jadi binya tetap mantar dia lah.
18: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Jadi via chat WA.
19: Dikabarilah.
17: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
20: Iya, soalnya biasanya kan kami sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh penggawi aja kayak itu, nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan kada sesuai estimasi, jadi misalnya 2 hari kan jadi jadi misalnya orang ngambil padahal ya belum tuntung, kan biasanya kada apa-apa pang orangnya mau aja.
19: Berapa kali ya mati lampu di sini pernah?
20: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
17: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
21: Ya, penanggung otoritas jasa keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
22: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
21: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif, kita memperkuat kemampuan.
4: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
1: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan kompetensi wartawan cyber. Dan ini menjadi konsep kita, memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
4: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas, mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
5: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi guidance untuk melahirkan jurnalistik yang tangguh.
4: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih celusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefek Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: What a start to the second half for Switzerland!

0: Dia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ja, man spielt ja nicht täglich ein Achtelfinale an einer Weltmeisterschaft.
2: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
0: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor

0: a esos cambios, sabíamos que iba a ser así, el hecho
1: tim de kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
0: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
2: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Al-Jazair di babak 32 besar.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, baru saja Anda ikuti warta berita dari Pro3. Kembali Anda mengikuti siaran kami Pro1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini kami akan bagikan begitu ya, atau kami akan hadirkan bagaimana mimbar agama Katolik di edisi hari Selasa 7 Juli 2026 bersama dengan Bruder Nando dengan topik sharing perjalanan misi. Selamat mengikuti.
1: Umat Allah yang terkasih, salam sehat, penuh kasih, dan damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Bruder Carolus Ferdinando SWD, dalam mimbar agama Katolik ini saya akan sharing tentang misi. Baiklah, sebelum memulai sharing ini saya akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah kami, syukur dan terima kasih kepadamu atas waktu dan kesempatan yang boleh saya alami di tempat ini untuk men-sharingkan suka dan duka tentang misi-misi karya Allah yang saya alami. Ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu kepada semua orang yang telah saya layani. Semoga Roh-Mu senantiasa menuntun mereka ke jalan yang Engkau tunjukkan kepada kami semua. Ya Tuhan, kepada-Mulah kami berharap. Semoga apa yang kami lakukan dan kami laksanakan senantiasa berkenan kepada-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Umat Allah yang dikasihi Tuhan, perkenalkan saya Bruder Carolus Ferdinando SWD menyampaikan sharing ini berdasarkan pengalaman rohani yang saya alami selama bermisi di berbagai tempat. Saya bergabung dengan kongregasi SWD atau dalam bahasa Latinnya disebut Societas Verbi Divini. Dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan Serikat Sabda Allah, tahun 1987. Saya masuk novisiat SWD tahun 1980.

ikat sabda Allah. Dalam kongregasi kami, Serikat Sabda Allah, setiap anggota diberi kebebasan untuk memilih salah satu negara untuk berkarya. Saat itu, jumlah negara di mana SWD berkarya atau bekerja masih sedikit. Tidak seperti sekarang, kami diberi kertas semacam formulir untuk diisi dan memilih negara mana yang akan kami tuju untuk bermisi. Saat itu, saya memilih tiga negara, yaitu Angola yang berbahasa Portugis, Botswana yang berbahasa Inggris, dan Indonesia. Formulir itu kami sebut Petitio Missionis yang dikirim ke Generalat SWD di Roma. Formulir itu dirapatkan oleh Superior Jenderal dan Dewannya di Roma karena merekalah yang menentukan penempatan kami. Saat itu oleh pimpinan kami di Roma, saya mendapatkan tempat perutusan di Angola, Afrika. Sebelum tugas perutusan ke tempat baru, sesuai tradisi kongregasi kami, kami diwajibkan mengikuti orientasi misi yang diakhiri dengan menerima salib misi. Salib misi ini melambangkan pengorbanan, perlindungan, semangat misionaris untuk melayani dan memberitakan kabar baik kepada semua orang. Umat Allah yang terkasih, dalam mempersiapkan perjalanan ke tempat misi di Angola, Afrika, banyak sekali persyaratan yang harus saya penuhi, semacam paspor, visa, dan lain sebagainya. Karena di Angola, Afrika, bahasa nasionalis yang mereka gunakan adalah bahasa Portugis, maka saya diwajibkan untuk ikut kursus bahasa Portugis. Saya mengikuti kursus bahasa Portugis di salah satu universitas di Lisbon, Portugal, selama beberapa waktu. Namun karena satu dan lain hal, misi saya diubah ke Papua Nugini. Karena di Papua Nugini menggunakan bahasa Inggris, maka saya diwajibkan untuk ikut kursus bahasa Inggris di salah satu universitas di Sydney, Australia. Setelah beberapa waktu kursus bahasa Inggris di Australia, tibalah saat yang paling saya tunggu untuk bermisi di Papua Nugini. Di Papua Nugini, saya bekerja di Keuskupan Agung Mount Hagen. Banyak sekali suka dan duka yang saya alami di tempat baru. Suasana baru, budaya baru, dan semua yang serba baru. Rasa ragu, cemas, dan lain-lain bercampur aduk jadi satu. Namun saya percaya bahwa Dia yang mengutus, Dia pula yang akan memberi kekuatan bagi saya untuk melangkah dalam keseharian hidup saya. Suka duka di negeri orang memberi banyak pelajaran bagi saya untuk tetap kuat dan teguh dalam iman, harap, dan kasih. Umat Allah yang terkasih, awal mula di Papua Nugini, saya sempat mengalami culture shock. Namun semua itu dengan sendirinya berlalu seiring berjalannya waktu. Bahasa sehari-hari di Papua Nugini adalah bahasa Pidgin. Jadi saya
mengikuti aturan di keuskupan.

dan Mondhagen untuk mengikuti kursus ini. Bahasa Pidgin kami gunakan untuk berkomunikasi dengan umat Allah dan digunakan dalam liturgi saat Misa Kudus termasuk nyanyian. Setelah kurang lebih 6 tahun di Papua Nugini, dengan persetujuan pimpinan SWD di Roma, misi tempat tugas saya dipindahkan atau ditransfer ke Botswana, Afrika. Saat itu, provinsi SWD Botswana mencakup 4 negara, yakni Botswana, Zambia, Zimbabwe, dan South Africa. Oleh pimpinan kami di Roma, saya ditempatkan di Zambia, tepatnya di Keuskupan Livingstone. Misi SWD di Livingstone adalah bekerja di paroki dan di youth center. Saya bekerja di youth center milik Keuskupan Livingstone. Youth center di sini adalah tempat pelatihan keterampilan untuk anak-anak terlantar. Menyenangkan sekali bekerja di antara mereka, anak-anak muda yang punya masa depan dan selalu bersemangat serta bergembira. Banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan selama saya bekerja di Afrika, baik suka maupun duka. Banyak pengalaman yang saya dapatkan saat bermisi di negeri orang. Antara lain, saya lebih memahami dan mengerti karakter orang lain dengan kesabaran, kerendahan hati, dan lain sebagainya. Semoga sharing kecil dan singkat yang saya bagikan ini membawa kita akan cinta Tuhan yang begitu besar kepada semua orang. Vivat Deus unus et Trinus in cordibus nostris. Hiduplah Allah Tritunggal Kudus dalam hati semua orang.

Umat Allah terkasih, demikianlah sharing dari saya, Bruder Carolus Ferdinando SPD, yang saya sampaikan dalam mimbar agama Katolik ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang boleh kami alami dan kami rasakan melalui banyak orang yang telah mendukung panggilan kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berkatilah semua mereka yang telah mendukung panggilan kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berkatilah mereka semua dengan kasih dan cinta-Mu. Tuhan, kami yakin bahwa Engkau selalu berada bersama kami di saat-saat kami mengalami kegagalan, keputusasaan, kekecewaan, dan banyak lagi yang kami alami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau senantiasa menghibur kami dengan cinta-Mu. Semoga sharing ini senantiasa menguatkan iman, harapan kami untuk tetap setia mengikuti jejak-Mu. Tuhan, semoga berkat-Mu turun ke atas kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Zah. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet ria. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Yah, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita? Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal. rri.co.id

Olivia Newton-John merupakan artis populer pada zamannya serta dikenal membintangi film Grease. Selain itu, Olivia juga telah memenangkan 4 Grammy Award lewat lagu-lagunya. Awal karirnya di dunia hiburan diawali dengan membintangi acara TV. Pada tahun 1964, Olivia merilis single pertamanya berjudul Till You Say You'll Be Mine. Setahun setelahnya, Olivia melakukan debutnya di dunia acting. Ia menjadi pemeran pendukung di film komedi musikal Funny Things Happen Down Under yang rilis pada tahun 1965. Setelahnya, Olivia memainkan peran utama dalam film tahun 1970 berjudul Tomorrow. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 5345474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Pendengar, kita tinggalkan sebuah komposisi dari Afkan dengan judulnya Lestari Merdu. Saya Fresh Tioktram harus mengakhiri tugas di kesempatan kali ini. Sesaat lagi dari rekan saya Joadi Wanda yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya malam ini sesi selanjutnya. Jangan lewatkan ya, sesaat lagi Anda bisa menyimak bagaimana mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Surabaya. Ada teman-teman dari RRI Padang yang akan menghadirkan dengan judul Sahabat. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: rri.co.id, sumber

0: biar Nana yang bersihkan dapur dan cuci piring.
1: Iya, Nah. Ibu lihat akhir-akhir ini anak ibu jarang main dengan Sandra. Kalian gak apa-apa kan?
0: Gak apa-apa kok, Bu. Gak apa-apa.
1: Syukurlah kalau begitu. Hanya saja ibu agak heran. Biasanya kan kalau libur begini, kalau gak kamu yang ke rumah Sandra, atau Sandranya yang kesini. Tapi sudah 2 minggu ini ibu gak lihat Sandra. Pergi sekolah pun gak pernah lagi bersama.
0: Gak apa-apa kok, Bu. Nana lagi ingin di rumah saja kalau libur. Kadang capek juga kalau main terus.
1: Ya, sudah. Nah, ibu udah selesai masak. Ibu ke rumah nenek sebentar ya.
0: Iya, Bu. Hati-hati ya, Bu.
1: Iya. Oh ya, ayahmu kan masih ada acara goro di ujung gang komplek. Nanti kalau ayah tanya, kamu sampaikan ibu ke rumah nenek ya.
0: Siap, Bu. Hampir aja ketahuan. Emang dasar tuh si Sandra. Dikira memang sahabat beneran. Ternyata.
2: Nah, besok kamu jadi ke perpustakaan.
0: Maaf ya, San. Besok aku gak jadi ke perpus. Karena teman-teman SMP aku ada reunian.
2: Hah, gimana sih, Nah? Kemarin kan kita udah janji mau ke perpus. Kok kamu sekarang sering ingkar janji sih?
0: Hei, San. Kemarin aku gak ada janji loh. Aku bilang lihat dulu. Karena nunggu kepastian dari teman-teman SMP aku yang ajak reunian. Aku lebih dulu janji sama mereka kan?
2: Nah, kenapa sih kamu sekarang kayak menghindar gitu dari aku? Aku ini sahabat kamu, Nah. Kita udah berteman lama loh.
0: Sandra, siapa yang menghindar sih? Aku hanya sedang ada kegiatan juga dengan teman-teman yang lain.
2: Gitu ya kamu sekarang?
0: Maksud kamu gimana ya?
2: Sekarang karena udah ada teman-teman kamu yang lain, jadi kamu lupa ya sama aku.
0: Sandra, kamu ngomong apa sih?
2: Oke, gak masalah. Aku jadi lebih paham sih gimana kamu sekarang.
0: Sandra! San! Sandra!

0: Masakan ibumu memang tiada duanya, nak.
1: Iya ya. Terima kasih selalu memuji masakan ibu.
0: Iya ya. Ya, ayah duduk di teras depan ya. Kekenyangan.
2: Iya ya, Nana bereskan meja makan dulu ya.
1: Nah, besok kita rencananya mau ke kampung. Kan besok libur. Kamu ajak Sandra ya. Dia senang sekali kalau diajak ke kampung kita.
2: Sandra sepertinya gak bisa ikut deh, Bu.
1: Loh, kenapa? Sandra kan sudah sering ikut kita. Sekalian biar kamu di perjalanan ada teman. Biasanya malah kamu yang minta Sandra diajak.
2: Besok katanya dia ada acara juga dengan keluarganya.
1: Gimana kalau kamu coba telepon dulu?
2: Anu Bu.
1: Kenapa? Ayo coba telepon.
2: Iya Bu.
3: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
1: Walah, nggak aktif nomornya. Kenapa, Nak?
2: Nana juga nggak tahu, Bu.
1: Ya udah, yuk kita lanjut bereskan piringnya. Anak ibu udah pulang sekolah?
2: Iya, Bu.
1: Kenapa? Kok murung? Nah, kenapa, Nak? Ada apa?
2: Ibu kan selalu tanya-tanya tentang Sandra.
1: Iya, kenapa?
2: Kami udah gak temen lagi, Bu.
1: Loh, kenapa, Nak?
2: Sandra tuh terlalu ngatur-ngatur Nana, Bu. Nana tuh hanya boleh berteman sama dia aja. Kalau ada janji sama teman lain, pasti marah. Sedikit-dikit marah.
1: Kok gitu? Kalian kan bersahabat sudah lama.
2: Nana gak tahu, Bu. Nana gak ngerti sama sifat Sandra.
1: Nak, ibu yakin pasti kamu bisa menyelesaikan masalah kamu dan Sandra. Tapi satu hal yang perlu dipahami, sahabat bukanlah orang yang harus setiap saat dengan kita. Bukanlah orang yang harus kita kekang, tapi sahabat adalah orang yang bisa mendukung langkah kita dan menjadi pengingat kalau kita salah. Nah, sahabat kita bukanlah milik kita, karena dia juga punya kehidupan dengan orang lain, orang di sekitarnya.
2: Nah, kalau masalah itu mah Nana juga paham, Bu. Tapi Sandra tuh yang gak paham-paham.
1: Syukurlah kalau kamu paham. Nah, sekarang cari waktu terbaik untuk berbicara dengan Sandra ya. Semoga dia juga mengerti arti persahabatan sesungguhnya.
2: Iya.

Drama Radio Produksi RRI Padang. Naskah karya Rita Ismail dengan judul Sahabat. Dengan para pemain Bella sebagai Nana, Rika sebagai ibu, Rini sebagai Sandra, Yudi sebagai ayah. Penanggung jawab Kepala RRI Padang. Produser Ketua Tim Siaran RRI Padang. Narator Lydia Permata. Teknik rekaman Dwi Putri Anjeli. Teknik editing Bobby Nabula. Dan sutradara Oktaviandi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri?
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis?
0: Dan kisah kehidupan lainnya? Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Jo Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari ini. Edisi hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Dan malam hari ini kita sudah bersama dengan salah satu komunitas, yaitu komunitas sepeda yang ada di Surabaya. Komunitas Laser, begitu namanya. Yuk kita ajak Anda untuk kenalan. Tapi sebelumnya saya juga ingin ingatkan untuk Anda yang mau bergabung, boleh ya. Anda bisa menghubungi kami di nomor 0315345474 dan juga di 0813314x992. Oi, tunggu dulu ya, sabar dulu yang mau bergabung. Kita kasih kesempatan dulu untuk komunitas Laser. Selamat malam, komunitas Laser.
1: Malam.
0: Selamat bertemu di Pro 1 RRI Surabaya. Semuanya sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ini saya sapa terlebih dahulu dari kiri ke kanan ya. Ada Om Bodi. Selamat malam Om Bodi.
1: Selamat malam.
0: Om Bodi ini adalah sebagai dewan penasehat gitu ya, Om ya. Sehat ya, Om? Alhamdulillah sehat. Ada juga Om Taufik. Ini selamat malam Om Taufik.
2: Semangat malam.
0: Semangat malam. Wah, ini mengingatkan saya kepada pendengar kita ini juga kalau malam selalu semangat ya, Om ya. Om Taufik ini adalah sebagai wakil sekretaris. Betul. Baik. Sehat ya, Om ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kemudian ada Om Jundari. Selamat malam Om Jundari.
3: Malam.
0: Selamat malam. Bisa tadi dekat sama mikrofonnya ya, Om ya. Oh. Kalau selamat malam tangannya harus begini ya, bentuk L gini ya, Om ya. Ini salamnya gitu ya. Om Jundari ini adalah sebagai ketua.
3: Betul.
0: Betul ya. Dari Surabaya juga, Om?
3: Dari Surabaya.
0: Dari Surabaya. Kemudian juga ada Om Ade. Malam Om Ade.
3: Malam.
0: Kalau Om Ade ini tadi dikenalkan sebagai bintang tamunya Laser ya. Kenapa disebut bintang tamu? Berarti Om Ade ini tidak termasuk dalam kepengurusan tapi ikut gitu atau gimana
3: ya,
0: Om Ade?
3: Ikut aktif lah. Saya
0: ikut aktif
3: Laser ya.
0: Gitu ya.
3: Bantu-bantu lah bikin apa gitu.
0: Bantu-bantu bangun-bangun nopong. Bantu-bantu apa aja? Ini katanya aja mau bikin buku juga ini rencananya. Yeah, yeah. Begitu ya, Om ya, keren. Kemudian ada juga Om Credo. Halo Om Credo.
4: Selamat malam.
0: Malam, Om Credo ini adalah sebagai wakil ketua 2. Betul ya, Om ya? Dari Surabaya, Om?
4: Surabaya.
0: Oke. Kemudian yang paling cantik di sini ada Mbak Retno. Halo Mbak Retno, apa kabar?
5: Apa kabar? Baik.
0: Baik ya. Sama-sama. Mbak Retno ini adalah sebagai humas ya.
5: Betul.
0: Di Laser. Namanya komunitas Laser atau Laser Community?
5: Laser Community.
0: Laser Community.
5: Rolas
0: Goeser gitu. Rolas Goeser. Wah, mengandung banyak R atau angel lagi ilatku ya. Rolas Goeser, Laser gitu ya. Oke, baik. Kita akan nanti ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas Laser atau Laser Community ini pendengar. Untuk kalian yang mau bergabung, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, silakan bisa langsung menuju ke nomor kami 0315345474 dan juga di WhatsApp di 08133 14x992. Nanti saya akan bacakan atensi-atensi Anda yang akan mengirimkan melalui WhatsApp kami ya. Mau telepon juga boleh. Nah, bicara soal Laser Community, bisa diceritakan tentang giat komunitas ini berawal memang suka olahraga sepedakah begitu? Silakan juru bicaranya siapa ini? Humas atau langsung ke Om Jundari ini sebagai ketua? Gimana Om? Boleh Om sedikit mendekat Om?
5: Boleh saya jawab.
0: Oke, boleh. Mbak Retno ya, silakan Mbak Retno.
5: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RRI. Perkenalkan saya Retno Wulandari yang tadi juga sudah dikenalkan oleh Om Jo. Hari ini saya hadir bersama senior-senior kami. Ada tadi sudah dikenalkan juga ada Om Jun, Om Bodi, Mas Taufik, Om Credo, juga Om Ade yang jauh-jauh dari Blitar ini.
0: Oh, Om Ade dari Blitar. Oke, silakan.
5: Betul sekali bahwa kita itu adalah komunitas yang kecintaan kita adalah sepeda gitu. Kami dari alumni dan keluarga besar SMP Negeri 12 Surabaya. Namun kami bukan sekedar mencintai sebagai alat transportasi atau sarana kebugaran. Mm-hmm. Justru kami memandang sepeda sebagai instrumen kebaikan, media mm-hmm. untuk merawat silaturahmi, menjaga kesehatan sekaligus mengkampanyekan gaya hidup bahwa kita itu juga ramah lingkungan gitu mm-hmm. bagi masyarakat luas. Mm-hmm. Meskipun berbasis alumni, laser mm-hmm. ini terbuka juga untuk semua masyarakat atau umumnya adik-adik SMP 12 gitu. Visi kami itu untuk mewujudkan hidup sehat gitu ya. Terus aktif, tetap bisa bergerak gitu. Dan tentunya penguatan jejaring. Jadi kita itu silaturahmi melalui bersepeda itu tadi.
0: Oh gitu. Baik. Nah awal mula terbentuknya laser ini bisa diceritakan mungkin Mbak Retno?
5: Boleh sama ketua kita yang mungkin lebih paham.
0: Baik, atau... silakan Om Jundari sebagai ketua ya, laser. Sebelumnya.
4: Ya silakan Om. Untuk itu kami serahkan ke Om Bodi.
0: Oh imbal-imbal oper-oper cool nanti lama-lama ya banyak kali oper ya. Oke Om Bodi silakan.
6: Baik, terima kasih. Selamat malam semua. Jadi awalnya itu berawal dari pembentukan ini sih apa namanya organisasi
0: IKA,
6: IKA Rolas yang periode 3. Tapi awal sebelumnya kami yang terutama di alumnus 84 itu kita sudah bergerak lebih dulu untuk bersepeda. Tadinya okay. cuma 5-6 orang.
0: Baik.
6: Termasuk beliau ini Mbak Retno yang dari 93 itu aktif di kegiatan kami. Kemudian dari situ kemudian pengurus IKA Rolas melihat bahwa ada semacam apa ide untuk membentuk unit aktivitas yang ada di situ.
0: Baik.
6: Salah satunya pegawai ini. Dan ada beberapa unit aktivis yang lain seperti Lenden dan sebagainya. Dari situ kemudian kita tergerak untuk bagaimana caranya IKA Rolas sendiri kan punya misi untuk menjalin silaturahmi. Jadi antara angkatan yang tertua itu alumnus 74 sampai kemudian yang terjaring itu angkatan 2006. Kita bergerak dari situ kemudian melalui teman-teman juga yang di lintas angkatan itu hingga satu saat kita tidak ada belum sampai 8 bulan kita sudah jaring 107 personil
0: anggota
6: lintas angkatan ya, jadi yang termuda 2001 kemudian yang paling senior 74
0: itu goes aja ya Om ya.
6: Goes.
0: Dari goes aja ya?
6: Ya, dari goes aja. Jadi kami merasa bahwa ini lebih efektif untuk menjalin jaringan komunikasi antar alumni gitu kan, lintas angkatan. Maka kemudian kita melakukannya dengan mengisi banyak kegiatan. Ada kegiatan goes bersama itu kita jadwalkan minggu pertama dan ketiga.
0: Minggu pertama dan juga minggu ketiga. Ya. Oke. Okay.
6: Berangkat kemudian lebih kesini kita kemudian membuka siapa saja terutama kemudian untuk alumnus SMP 12 untuk bisa bergabung bersama kami untuk lebih kita punya apa namanya jargon sehat dan bahagia bersama laser.
0: Sehat dan bahagia.
6: Begitu.
0: Simpel tapi cukup mengena ya di jargonnya ya. Sehat dan bahagia itu kayaknya moto hidup setiap orang gitu. Bisa sehat dan bahagia
6: dapat
0: ya.
6: Dapat sehat anu lahirnya dapat batinnya.
0: Ah, itu dia. Nah, nama laser ini adalah singkatan dari
6: Rolas Goeser.
0: Rolas Goeser. Oke, Rolas Goeser. Ini siapa yang mencetuskan ini?
6: Nah, kebetulan beliau ini Om Jundari.
0: Om Jundari yang menyetuskan. Iya. Sesimpel orang. Itu aja.
6: Iya.
0: Rolas Goeser gitu ya.
3: Enggak bertele-tele.
0: Enggak bertele-tele ya. Singkat jelas padat seperti saya dan bahagia tadi ya. Oke, terus kemudian sampai sekarang sudah ada 107 member. Terbentuknya tanggal berapa itu, Om? Om Jundari. Berapa tahun yang lalu bisa flashback mungkin atau ada anniversary-nya tanggal berapa?
6: tanggal 27 April.
0: 27 April tahun
5: 27 April itu ulang tahunnya kita yang pertama.
0: Kemarin. Tahun 2025. Oh, masih baru ya?
6: Masih sangat baru.
0: Wah, masih baru tapi sudah berhasil merangkul 107 anggota, alumni juga dari SMP Negeri 12 ya. Luar biasa
5: kan
0: ini.
5: Kita itu ada istilahnya anggota itu bukan hanya dari Surabaya.
0: Anggota bukan dari Surabaya. Ya, artinya
5: seperti Om Ade ini dari Blitar.
0: Dari Blitar. Tapi Om Ade bukan alumnus.
6: Alumnus. Oh, kami yang semua di sini alumnus SMP 12.
0: Oh, jadi menjaring alumnus di mana aja ya. Karena kan biasanya kalau sudah alumnus sudah berpindah-pindah ya kan, udah domisilinya udah kemana-mana. Tapi betul. Akhirnya tetap gabung. Sorry, Om Made domisilinya di Surabaya atau di Blitar?
7: Di Blitar.
0: Oke, okay, terus gimana caranya bisa mengikuti Goes tadi yang minggu pertama?
7: Dekat lah sih dengan Pak Susan, dekat
0: lah. Oh gitu, dekat ya? 45 kilo ya. Oh, iya, 45 kilo ya. 45. Tapi nggak Goes juga kan, Om?
7: Iya, kadang-kadang Goes.
0: Oh, kadang-kadang Goes? Serius, Om?
5: Loh, ya. Beliau ini sudah Labuan Bajo, kayak gitu-gitu.
0: Goes?
5: Oh, Goes. Iya, Goes.
0: Wah.
7: Ya, gitu-gitu aja.
0: Iya.
6: Suhu-suhu kami.
0: Suhu ya. Benar. Ini luar biasa, kelihatan banget ya staminanya Om Adi ini sangat-sangat terjaga gitu ya. Berarti dari sekian alumnus yang ada di Laser ini tadi, yang paling jauh atau selain Blitar ada mana lagi?
5: Jakarta ada.
6: Bekasi ada.
5: Aha. Dulu ada Solo.
0: Solo.
5: Gresik.
0: Jadi kalau misalnya Goes, teman-teman datang ke kota-kota mereka atau mereka yang datang join ke sini?
5: Sementara kita yang datang ke sana.
0: Oh, karena okay.
5: Ada talentnya kita juga yang istilahnya sambang dulur gitu.
0: Oh, sambang dulur.
5: Ya, kita sementara yang deket aja dulu, yang Sidoarjo kayak gitu-gitu. Mojokerto, Kemblitar.
0: Kemblitar juga. Oh, Blitar tempatnya keren, naik turun begini
5: oh,
0: ya.
5: Oh, betul.
0: Cocok ya, untuk Goes itu cocok ya, alamnya juga masih enak ya. Oke, baik, nanti kalau untuk Anda yang mau bergabung boleh ya, langsung aja bisa telepon ke nomor kami 031-534-5474 dan juga 081-33-14-992. Kabarnya nih, masing-masing alumni di tiap angkatan, tadi dari angkatan 84 yang paling tua adalah angkatan 74 ya tadi ya, itu masing-masing ternyata juga ada komunitas sepedanya begitu.
5: Betul,
0: ada komunitas sepedanya. Betul. Nah, bagaimana kemudian masing-masing angkatan yang punya komunitas sendiri-sendiri ini kemudian bergabung dengan Laser? Ah, ini gimana ya? Ya, geser-geser. Gila kan? Silakan. Ini yang akan menjawab adalah Om Taufik ya, Om. Ya. Oke, silakan Om Taufik.
4: Karena kesamaan keinginan kita untuk bersepeda ya. Jadi
0: visi misi tadi disampaikan ya, Barno kali ya.
4: Jadi ya kita sebarkan link-link pendaftaran itu di grup alumni, grup alumni besar, maksudnya angkatan besar, terus juga grup tiap-tiap angkatan juga ada. Nah itu, selain itu juga kita punya medsos ya, kita sampaikan juga di situ. Ya akhirnya banyak juga yang bergabung karena keinginan untuk silaturahmi dengan seangkatan kadang, bahkan dengan alumni untuk angkatan yang lain.
0: Kalau gitu. Om Taufik sendiri dari angkatan tahun?
4: Saya alumni 91.
0: Ada komunitas juga di
4: alumni? Ada.
0: Ada. Oh, sampai ada. Sekarang masih ada atau sudah dilebur jadi Laser ini?
4: Masih ada.
0: Masih ada.
4: Oh. Jadi Songji Goeser juga masih ada.
0: Songji Goeser, berdasarkan tahun ya, Songosiji. Gampang untuk banyak ya. Kalau Mbak Retno tadi 93 ya. Ada juga komunitas Goesnya di 93.
5: 93 itu malah
0: Nah, pakai mikrofon nih.
5: 93 itu malah sekarang ada yang memotori spedok.
0: Spedok itu adalah sepeda?
5: Sepedan plus badok.
0: Oh.
5: Jadi kebetulan dulu pernah aktif gitu di Rolas gitu kan. Terus yang ngajak-ngajak teman-teman gitu. Nah, sebagian ada yang ini terus diganti dimasukin sama komunitas apa dari luar gitu.
0: Dari luar.
5: Dari luar uh-huh. semakin gencar dan semakin besar juga gitu. Uh-huh. Spedok itu.
0: Spedok itu ya.
5: Spedian dan badok itu.
0: Spedian dan badok
5: dari
0: gitu.
5: Dari
0: anak 93. Dari anak
5: 93 dan sampai sekarang.
0: Gitu ya. Tapi anggotanya lebih mostly lebih banyak orang luar juga ya.
5: Sekarang banyak orang,
0: luar. Wow.
5: Yang benar-benar dari dalam, dari dalamnya Ikarolas ya. Laser ini.
0: Laser ini yang benar-benar digagas dari dalam dan untuk semua angkatan gitu ya, dari angkatan yang
5: banyak masing-masing angkatan tuh punya ini sendiri-sendiri, punya komunitas sendiri-sendiri. 86 ada Golas.
0: Golas.
5: Gitu. Terus ada lagi 80, 81 juga ada.
0: Ada lagi.
5: Termasuk ini yang 91 masih aktif.
0: Om Credo. Ya. 91 dari 91 ya, Om. 91.
5: Jadi makanya kita memberi kesempatan mereka setiap minggu itu boleh berkegiatan di komunitasnya angkatan.
0: Tapi
5: di laser cuman minggu pertama sama minggu ketiga.
0: Oke, minggu awal sama minggu akhir lah ya, atau tengah sebelum akhir lah ya, begitu. Nah, oke, nanti kita akan lanjutkan lagi di ngobrol-ngobrolnya, seru banget. Untuk yang mau bergabung boleh, kita akan satu lagu, kita akan dengarkan dulu satu lagu. Setelah itu kita akan kembali lagi di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Laser Community.

0: Ngobras bersama dengan Rolas Goeser ya, Laser gitu. Malam hari ini kita masih ngobrol-ngobrol bersama dengan komunitas Goes dari SMP Negeri 12 Surabaya yang beralamat di Ngagel Kebonsari begitu ya. Ngagel Kebonsari, Ngagel Rejo, Kecamatan Wonokromo, Surabaya. Jadi untuk Anda yang mungkin juga alumni dari SMPN 12 Surabaya, Anda belum bergabung bersama dengan komunitas manapun ya, ataupun juga mungkin komunitas Laser pengen gabung gitu, boleh. Nanti bisa langsung aja daftar, bisa kepoin Instagramnya atau sosial medianya, kegiatan-kegiatannya apa, boleh juga nanti ya. Baik, kita akan tunggu juga atensi-atensi dari Anda yang mau bergabung, silakan di 0315345474 081331499. Saat ini sudah ada 107 anggota ya tadi ya.
1: 120.
0: Oh, 120.
1: 8 itu baru 8 bulan itu 107.
0: Oke, okay. Nah, sekarang totalnya
1: setahun lebih itu 120.
0: 120 anggota dari semua angkatan.
1: Iya.
0: Yeah. Wow. Nah, ini gimana? Pakai mikrofon. Gimana?
2: Jadi, anggota tadi itu sebagian masuk grup, tapi ada yang di luar grup. Cuman mereka maintain gitu, tanya gitu. Kalau misalnya ada kegiatan, tolong diinfo gitu. Kan memang ada yang apa ya, nggak bersedia gitu.
0: Ada grup aktif, ada yang member grup aktif, ada yang pasif. Nah, yang gitu. Hanya kalau ada dikabari ikut, ya, ada dikabari ikut gitu ya. Tapi mereka aktif berkegiatan, cuman di grupnya nggak gitu ya.
2: Iya, silaturahmi tetap datang.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul, bahkan itu grup-grup yang pasif, ada yang aktif di grup, ya, ada yang tidak gitu ya. Ada 120 anggota dari semua angkatan, tuh banyak loh itu. Banyak. Luar biasa banyak. Nah, bisa diceritakan nih tentang hobi bersepeda. Apakah ada tips tentang memilih sepeda, jenis apa yang mungkin enak digunakan dalam komunitas ini? Siapa yang mau menjawab ini mungkin? Oke. Om Adi, silakan.
3: Ya, tips memilih sepeda. Nah, ini ada beberapa variabel ya. Saya begini, ini yang diinginkan sepeda apa dulu? Bermacam-macam ya. Ada sepeda RB. Yang apa namanya itu barnya drop itu, yang drop bar itu, ada touring bike, ada MTB, mountain bike, ada komuter, ada Shelly, macam-macam. Yang pertama apa yang diinginkan dulu, nah kan. Terus yang kedua itu budget lah pasti. Nah gitu. Kalau misalnya pengen MTB, MTB buat apa? Buat XC cross country dengan travel Ford yang rendah 120 atau sampai dengan yang mau downhill sampai dengan 200-an. Nah, ini kan

0: harus
1: 200-an itu apa, Om?
2: Travel fork itu ini, apa namanya itu batas kompresi yang cubing di suspensi depan utamanya. Di depan itu semakin tinggi itu digunakan untuk medannya semakin ekstrim.
1: Oke, baik, tahan dulu sebentar Om Adi, kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Oh, terputus ya. Jadi batas kompresinya semakin tinggi itu untuk medannya semakin ekstrim. Oke.
2: Makanya kalau pengennya hanya kan laser kan secara umum kan untuk fun bike aja toh ya, seneng-seneng lah.
1: Kalau yang itu, fun bike ini biasanya jadi sepeda apa yang
2: kalau
1: digunakan?
2: Kalau kota-kota ya komuter cukup lah.
1: Komuter.
2: Kalau sapu jaket ya kita mending pilih apa hybrid lah. Jadi perpaduan antara MTB komuter dengan apa touring.
1: Komuter tuh yang kayak gimana?
2: Ya, kota-kota lah.
1: Oh, jadi sepedanya jadi sepeda komuter namanya. Oh, MTB itu bisa. Komuter bike itu bisa MTB, BMX.
2: Ya BMX gendernya beda lagi.
1: Beda lagi ya sudah ya.
2: Cuma saya nggak pernah menyentuh itu ya. Okay. Saya nggak ngerti itu BMX.
1: Saya
2: pribadi itu mengkhususkan diri ke touring bike.
1: Berarti jenisnya yang agak touring.
2: Ada touring. Rak depan belakang. Itu kalau touring bike ada lagi touring bike dan bike touring dan bike packing. Kalau bike packing itu mungkin simple gitu.
1: Okay.
2: Lebih simple. Tidak banyak pioneer touring trendal depan belakang.
1: Kalau touring bike itu apakah sama jenisnya dengan untuk apa kondisi yang ekstrim?
2: Ekstrim ada sedikit sih.
1: Ada sedikit.
2: Iya, ada sedikit. Makanya kalau
1: karena kan kalau pas touring kita nggak tahu ya kondisinya seperti apa.
2: Oh iya, iya, betul, iya. Kan? Jadi kalau di medan-medan yang apa di daerah NTT NTB utama di Sumbawa kan ada beberapa trek yang tidak rata.
1: Betul.
2: Jadi kalau kita pakai ban kayak punya RB kan ya berat juga gitu loh. Kasihan rodanya.
1: Betul.
2: Kan?
1: Oke.
2: Terus touring itu sebaiknya nggak pakai suspensi, nggak pakai shock breaker.
1: Nggak pakai shock breaker betul-betul gitu ya.
2: Berat kan. Roda harus meskipun tidak sekecil RB ya, agak besar ya ukuran 150 atau 175 lah. Karena berat. Kalau
1: karena berat ya. Ya. Payah karena apalagi
2: beban.
1: Betul, betul. Karena treknya jauh ya.
2: Oh iya.
1: Beda sama kalau kita fun bike aja gitu kan kota-kota selesai. Oke, oh jadi saya jadi tahu nih ternyata ada jenis-jenis khusus ya. Tapi kalau untuk yang laser ini adalah
2: fun bike
1: aja, MTB, mountain bike itu udah cukup lah ya. Oke, luar biasa. Nah, kegiatan apa sajakah yang sudah diprogram laser selama masa kepengurusan baru? Ini kepengurusan baru ini. Om Jundari ini kepengurusan keberapa?
3: Pertama.
1: Ya, oh baru pertama.
3: Tahun 2000. Masih beliaunya kekeh Om Jun.
1: Oh, beliaunya kekeh atau dipilih terus? Kekeh. Maksudnya Om kekeh yang milih. Gimana? Ini ada periodisasinya kah? Berapa tahun sekali ganti nanti ada secara aturan gitu? Atau ya selama masih nyaman oke lah. Gimana Om Jun?
4: Sementara ini masih belum ada.
1: Belum ada?
4: Ya, pergantian per tahun atau gimana belum ada.
1: Tapi apa yang membuat Om Jun kemudian dipercaya sebagai ketua?
4: Ya karena
1: ganteng.
4: Continue.
1: Ada keras sepeda aja keren, enggak?
5: Gitu. Tiap hari goes
1: gitu. Tiap hari goes.
5: Goes. Hampir semacam
1: pakai mikrofon jauh sekali suaranya. Nah.
5: Back to work gitu.
1: Oh.
5: Jadi dari
1: back to work
5: ke
1: kerjaan
5: goes
1: gitu. Oh.
5: Hampir tiap hari.
1: Gitu, Om.
5: Nah. Posisinya beliau muter-muternya itu ya lumayan jauh juga gitu.
1: Oh.
5: Jadi semangatnya itu yang bikin kita kebakar terus gitu.
1: Oh, luar biasa.
5: Iya.
1: Kalau boleh tahu sama Om Ade kan sama ya, cuma kalau Om Ade treknya keluar kota, ini treknya dalam kota tapi muter-muter gitu. Nah, di total ya podo ae gitu ya.
3: Kalau dikumpulin sama.
1: Lah ya kalau di total podo ae gitu. Padahal nyun saya, oh ini dia ada mau telepon ya, ada mau gabungan. Halo, selamat malam. Oh, padahal ini rata-rata udah kepala berapa? Mohon maaf nih, kepalanya aja nih.
2: Kepala enam.
1: Kepala enam
2: ya. Tahun ini pas 60.
1: Iya, di sepil. Aduh, tapi luar biasa semangatnya ya.
2: Okay. Ya enggak ada, enggak ada pekerjaan aja, nganggur aja gitu.
1: Nganggur beda. Lu itu nganggur yang bermanfaat itu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Nganggur yang bermanfaat itu ya. Oke, nah kegiatan yang diprogram oleh Laser ini apa ini? Mungkin bisa disampaikan.
0: Jadi,
1: ini Om Credo ya. Ya. Oke, silakan Om Credo.
0: Laser ada beberapa program. Intinya kita ada rutin tiap bulan. Dua kali, minggu pertama dan minggu ketiga. Itu kita ngowes komunitas. Dan ada sebetulnya komunitas kita ini ada dari keluarga juga. Jadi yang non alumni itu juga ikut juga, ikut ngowes untuk silaturahmi.
1: Anak, istri, suami ya, gitu
0: betul,
1: ya.
0: Betul. Jadi satu keluarga ini bisa ikut goes juga. Gitu. Itu yang mungkin yang membedakan dengan komunitas yang lain.
1: Di minggu keberapa biasanya Om Credo?
0: Kita rutin itu minggu pertama dan minggu ketiga.
1: Maksudnya untuk keluarga juga sama di minggu-minggu itu?
0: Oh. Mau keluarga mau ikut. Nah ini kita terbuka untuk
1: seluruhnya. Jadi gathering juga ya, gathering
0: seperti
1: alumni
0: itu.
1: Dan juga keluarga.
0: Sekalian hiburan juga, hiburan kan, buat satu keluarga bisa
1: kenal nih keluarga. Anak-anak pada kenal satu sama lain gitu. Cucu-cucu udah cucu-cucu ya Om?
3: Udah.
1: Diajak juga cucunya Om.
0: Regenerasi kan itu.
1: Aduh, okay.
0: Ada juga 4 bulan kita goes keluar kota.
1: Oke. Okay.
0: Program Sambang Dulur juga.
1: Sambang
0: kemarin
1: Dulur tadi.
0: Sempat ke rumahnya
1: Om Jun.
0: Om Made di Blitar. Nah, rencana nanti mungkin 6 bulan kita ada yang keluar kota yang lebih jauh lagi.
1: Oh, kalau keluar kota tuh sistemnya sepeda aja dibawa ke sana.
0: Loading
1: yeah. Gitu ya sistemnya ya. Oke. Okay.
0: Tapi ada senior kita yang kemarin Blitar seperti
1: Om Rizal di luar itu ya.
0: Dari Surabaya ke Blitar. Goes. Kita naik mobil, beliaunya goes.
1: Iya.
0: Sendirian
1: ya. Padahal kalau goes sendiri tuh nggak bisa lewat tol ya. Lama. Tapi oke lah. Untuk rute goes ini siapa yang menentukan? Biasanya kalau pas di kota-kota itu tadi, karena kan mengajak keluarga nih, nggak mungkin rutenya juga yang ekstrim, yang jauh. Om Credo yang mau.
0: Ada teman tim, istilahnya tim Marshall intinya yang bisa ya, untuk menentukan rute cocok layak enggak. Dan sebelum hari H, dua hari kita share rutenya.
1: Ya,
0: kalau memang cocok, kadang anak ya udah aku ngajak keluarga ini karena memang cocok untuk rutenya fun. Dan nanti kadang rute tanjakan ini wah ini ya
1: agak bahaya. betul ya, terjadi takut terjadi kenapa gitu ya, ya. Apa jersinya apa ini, bajunya apa ini, seragamnya apa kalau boleh dibilang?
0: Kita sudah ada beberapa jersey sih yang untuk di launching ya. Ini yang terbaru.
1: Ini yang terbaru warna abu-abu ini.
5: Warna abu-abu. Dipakai ke Blitar.
1: Oh, ini dipakai ke Blitar.
0: Jersey.
1: Oh, laser di ya, sebelah laser. Kiri.
0: Ada yang warna oranye.
1: Ada warna oranye. Udah banyak
0: ada
1: ternyata
0: biru.
1: Ya. Oh, biru ya, juga ada. Biru,
0: merah
1: ada. Lo ya. Wake ya tiba-tiba ya. Cetalah. Ih, putih kok foto. Komentar sepeda kok kalau belum yake ya. Ya
5: siap juga.
1: Mau gitu. Oke, nah, oh gitu. Nah tadi di spill sama Mbak Retno soal rencana untuk membuat buku.
5: Boleh.
1: Nah Om Ade nih sepertinya Om Ade. Sebagai seorang jurnalis juga ya Om ya. Kenapa Om Ade tertarik untuk membuat satu buku ini? Modelnya buku apa? Biografi, buku apa? Iya. Om?
2: Jadi buku ini buku memoir.
1: Oh memoir.
2: Memoir apa? Sepenggal kisah-kisah anggota Laser masa lalu yang terkait dengan persepedaan. Jadi kan hampir semua anak kecil kan memulai naik kendaraan kan dengan sepeda.
1: Tahan dulu Om, hampir semua. Okay. Ini ada yang sedang gak sabar tapi. Halo, selamat malam.
6: Halo, malam.
1: Ya, dengan?
6: Hani 86.
1: Mbak Hani,
6: Yani
1: Ibu
6: Hani. 86.
1: Oh ya, Mbak Yani. Laser, Yani anggota 86. Anggota.
0: Ini anggota Laser.
1: Ya. Anggota Laser tahun 86. Silakan Mbak Yani.
6: Halo teman-teman.
0: Halo Mbak Yani. Malam Mbak Yani.
6: Mas Jun. Mas Bodi.
0: Ya Mbak Yani.
6: Taufik.
0: Ya.
6: Mas Credo. Mbak Retno. Selamat malam.
5: Mungkin ada yang mau ditanya.
1: Iya. Mbak Yani mau tanya atau mau foto bersama nih? Ayo, tak tunggu. Kita mau foto bareng nanti, kita tungguin. Lagi di mana Mbak Yani?
6: Mbak.
1: Lagi di mana sekarang?
6: Hanya memberi semangat.
1: Mbak Yani sekarang lagi di mana?
6: Barusan NRN hari ini tadi sore.
1: Okay.
6: Jam 6:30.
1: Oke. Okay. Terima kasih Mbak Yani tadi gabung, ikut juga.
6: Iya.
1: Oh.
6: Dan juga kebetulan kan memang saya juga ikut pertama kali laser berdiri sampai sekarang, walaupun enggak aktif ya, tapi masih mengikuti sedikit-sedikit, dan juga di komunitas saya juga ada. Cuma golas ya.
1: Oh.
6: Kapanan tuh ada golas.
1: Golas. Iya tadi disebutin ya.
6: Mengikuti 5 tahun.
1: Oke, Mbak Yani sudah punya berapa seragam nih dari laser nih? Kalau punya satu masih belum sah berarti ya. Harus ada 5.
6: Kebetulan sudah ada semua kalau oh, kan.
1: Oke. Ada pesan atau harapan apa nih Mbak Yani mau disampaikan sama teman-teman yang ada di sini? Silakan.
6: Ya. Yang penting tuh laser terus maju, terus semangat.
1: Amin.
6: Dan ya yang penting bisa mengayomi mereka yang ikut goes.
1: Semoga
6: laser bertambah banyak membernya.
1: Siap.
0: Amin.
1: Terima kasih banget Mbak Yani, sehat selalu ya. Yo. Iya. Mbak Yani dari angkatan 86 kenal ya pasti ya.
0: Kenal. Oh,
1: kenal. Iya, udah lengkap kok baju seragamnya berarti udah terkenal. Oke, Madi bisa disampaikan tadi berangkat dari
2: jadi
1: memoir ya rencananya.
2: Iya, memoir. Memoir anggota laser. Nah, ini kisah-kisah teman-teman ketika awal belajar sepeda, peristiwa-peristiwa yang terkait persepedaan, misalnya kecelakaan, ketemu cinta pertamanya misalnya seperti itu. Jadi saya berpikir begini ya, yang namanya kenapa kalian buat buku selain juga membekukan sejarah, membuka kisah-kisah mereka, teman-teman itu.
1: Mengabadikan.
2: Ya kan? Nah, yang kedua itu kami ini berusaha untuk mengkampanyekan literasi.
1: Okay,
2: ya kan? Literasi itu kan membaca, menulis, dan berpikir kritis.
1: Betul.
2: Di mana tingkat literasi kita
1: betul.
2: Itu ya
1: cukup rendah.
2: Belum mengembirakan lah. Ya kan? Data di UNESCO
1: halus
2: itu
1: ya.
2: Kita ini dari 1000 orang yang suka bacanya satu.
1: Betul. Oke, okay, kita udah tahu lah itu ya, udah ya, bukan makanya, jadi hal itu, yang umum lah ya Om ya.
2: Itu.
1: Oke, jadi ya, itu alasannya ingin itu membentuk ya, buku. Nah, ya, memoir dari ya, sekian anggota ya, itu kan pasti ada yang unik-unik itu. Betul. Pasti akan dipilih ya Om ya.
2: Iya. Saya nggak memilih. Semua saya apresiasi, semua saya kerjakan. Tentu saja dengan ya kita poles-poles lah supaya enak
1: menarik
2: aja,
1: betul,
2: gitu kan.
1: Ya, kan? Betul.
2: Semua saya apresiasi, semua saya tampung.
1: Ini sampai sekarang prosesnya sudah sampai tahap apa atau tahap, berapa persen?
5: Udah mau naik cetak.
1: Oh ya.
2: Ini mau layout dulu.
1: Oke. Okay.
2: Mau layout, mau desain cover. Terus ya mudah-mudahan Agustus lah.
1: Agustus.
2: Kita launching. Kami berharap sih launchingnya di sekolah kami dulu,
1: SMP 12.
2: Dengan meminjam salah satu ruang gitu. Kita undang stakeholder, kita undang salah satu apa? Murid, salah satu wali murid. Terus guru. Terus teman-teman alumni mewakili berbagai angkatan dan teman-teman komunitas sepeda di Surabaya.
1: Oke. Ya, gitu. Jadi rencananya Agustus tahun ini ya Om.
2: Mudah-mudahan.
1: Ya? Alhamdulillah. Ya. Nanti bisa dikabar-kabari ini Pro 1 kira-kira nanti launchingnya kapan. Ya. Alasannya mengambil tempat di sekolah karena sekolah lah ya, yang berasal dari sekolah ya, komunitas terbentuk ya, begitu ya.
2: Ya mudah-mudahan dibaca minimal oleh teman-teman junior kita lah yang sekarang masih aktif itu.
1: Nanti proses pendistribusiannya seperti apa? Dibagi, dijual, atau
2: pertama kita bagi,
1: di gerai toko?
2: Yang kedua kita jual.
1: Okay.
2: Kita mungkin akan
7: pertama akan cetak 50 eksemplar dulu.
1: Terbatas ya, Om.
7: Ya, terbatas ketika itu untuk launching ya. Terus yang kedua kita cetak lagi mungkin 100 lah. Kita jual nanti ini. Kita kan punya jaringan ini kan.
1: Harapannya dengan dicetaknya memoir buku laser ini apa?
7: Semua orang punya memori masa kecil. Ketika gitu. Bukunya dibaca akan mengungkit, akan men-trigger ingatan mereka pada masa kecilnya.
1: Betul.
7: Saya pikir itu yang paling utama. Yang lain-lain ya bullshit lah ya.
1: Oke. Jadi ingin mengembalikan memori atau kenangan indah gitu ya, khususnya bagi para anggota pastinya ya kan.
7: Dan saya hanya mengatakan satu ya, tidak semua orang harus punya kisah-kisah hebat. Tapi kisah-kisah mereka unik. Bukan hebat tapi unik. Unik.
1: Karena kisah hebat itu kadang-kadang sangat ini ya, apa ya, tergantung siapa yang menjalani. Itu kan sangat-sangat tidak bisa dibilang setiap orang nggak punya hebat, tapi setiap orang masih punya kisah yang hebat buat dirinya sendiri pasti.
7: Nah, persis ya. Itu.
1: Oke. Itu. Gimana Mbak Rata tadi ada bersamakan tadi?
5: Tadi mungkin kalau kita bikin satu buku, kita bikin satu buku seperti itu, dan karena kita ini dari alumni ya, buku itu nanti bisa didistribusikan ke sekolahan misalnya. Tiba-tiba ada yang membaca nih murid itu. Mungkin ada yang merasa down gitu kan, karena aduh aku ke sekolah bawa sepeda dan lain sebagainya gitu. Mungkin bisa jadi semangat gitu.
1: Sebagai motivasi
5: nah,
1: juga.
5: Oke,
1: luar biasa.
5: Makanya seperti itu. Karena ada anak-anak itu istilahnya yang seperti apa ya? Enggak pede gitu kan, malu ke sekolah bawa sepeda gitu. Tapi kalau baca kisah kita yang lucu, seru,
1: justru malah gitu. Termotivasi
5: mungkin,
1: ya.
5: Mungkin bisa menarik gitu loh. Apa salah sih aku ke sekolah bawa sepeda gitu kan.
1: Nah, Om Jundari dulu waktu SMP naik sepeda enggak?
8: Naik sepeda.
1: Sampai sepeda.
8: Iya.
1: Om Adi naik sepeda?
8: Saya iyalah naik sepeda.
1: Naik sepeda. Semua naik sepeda. Rata-rata kalau sekolah waktu itu naik sepeda.
7: Semua.
1: Dua lah enggak
7: semua. Gandol, ya. Hampir semua.
1: Aku gandol dewe.
0: Gandol kancane.
1: Gandol truk biasa. Oke, baik. Adakah sosial media atau media sosial dari Laser ini mungkin Mbak Retno bisa disampaikan untuk alumni mungkin yang belum bergabung, yang juga sedang mendengarkan ini SMP Negeri 12 loh, yang ngagel Kebon Sari. Sosial medianya di mana Mbak Retno?
5: Sosial media kita ada di IG, kebetulan dengan nama Rolas Goeser 2025 gitu aja.
1: Rolas Goeser.
5: Rolas Goeser
1: 2025. Oke, R O L A S G O W E R gitu ya, Goes.
5: Rolas Goeser
1: G O W E S E R gitu.
5: R H
0: O.
1: Oh, Rolas itu R H U ya.
5: Iya,
1: R H U. Rolas pakai Z ya.
5: Iya.
1: Oh, Rolas Goeser.
5: Rolas Goeser. Z juga.
1: Goeser gitu ya. Waduh. Ini jenenge kekinian nih. Oke. 2025. Iya.
5: Mau dibuka lagi di TikTok. Itu kan sesuai request aja ya. Karena ada yang minta bikin TikTok gitu. Boleh, nanti kita dibuka ke TikTok sambil menunggu peluncuran buku.
1: Launchingnya bersamaan.
5: Nah, juga mungkin kalau teman-teman di Surabaya yang kebetulan alumni SMP 12, saudara atau adik kelas mungkin yang istilahnya mampu goes gitu dan bisa menjaga diri, niat untuk olahraga, bisa bergabung atau telepon ke nomor sekretariat di 081 0812 4092 8858.
1: 8858. Oke, baik. Itu tadi ya, pendengar. Kalau mau gabung boleh, mau join boleh. Bukan hanya terbatas untuk alumni SMP Negeri 12 saja ya. Tapi umum juga boleh. Itu silakan aja bisa langsung menghubungi 08 12 4092 8858. Gitu ya, Mbak ya. Terima kasih sudah hadir semuanya teman-teman. Sehat selalu untuk Om Bodi, Om Taufik, Om Jundari. Yang Om Jundari kayaknya pendiam banget gitu orangnya. Saya nggak tahu ya Om. Kalau di luar mungkin lebih semangat ya Om ya. Om Ade, Om Credo dan juga Mbak Retno, terima kasih sudah hadir di studio kami. Sukses buat kegiatannya nanti. Launching bukunya juga sukses. Pecah, apalagi ini udah mulai dekat-dekat bulan Agustus ya. Momennya udah pas banget ini dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia juga, kemudian ada launching TikTok juga. Pokoknya semuanya saya harap bisa sukses berjalan seperti apa yang diinginkan. Amin ya.
7: Amin, amin.
1: Terima kasih, saya Jody Yonder pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store, serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk mencuri data pribadi.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Saya Jo Adi Yuwanda, kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi Selasa 7 Juli 2026, kita ngobrol-ngobrol sudah tadi bersama dengan komunitas Laser Surabaya ya. Dan kali ini izinkan saya untuk menemani Anda di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Lagu-lagu Indonesia tahun 90-an hingga tahun 2000-an awal bisa Anda nikmati hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan bisa bergabung bersama kami pendengar di 0315345474 dan juga bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 081 33 1 4 9 9 2. Silakan untuk Anda yang mau request lagu yang bisa kami mainkan untuk malam hari ini adalah lagu-lagu tahun 90-an sampai dengan tahun awal 2000-an ya. Jadi gak bisa terlalu oldies, gak bisa terlalu lawas ya. Jadi agak-agak lagu-lagu baru lah ya. Jadi Anda bisa request semacam Audi, kemudian Rosa, Ungu, ataupun Krisdayanti atau Club Project yang baru saja saya mainkan. Ini boleh Anda dengarkan. Halo, jangan lupa passwordnya Ruang Rindu ya. Ruang Rindu.
1: Bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam,
1: Mas Ganteng.
0: Terima kasih banyak, Ibu Siti. Sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Baik.
1: Sehat, saya enggak.
0: Baik. Kalau gitu berarti sudah sehat, sudah makan, sudah mandi, sudah minum susu, tinggal bobo dong. Iya. Oh, enggak minum susu ya. Apa? Leken. Oh. Oke, silakan nih.
1: Wes pahit banget pokoknya.
0: Oh ngono ya, ya wes. Pahitan mana sama hidupku, Bu?
1: Pahit. Pahitan kehidupanku.
0: Curhat ini cerita nih ya. Oke, silakan mau dengar lagu apa ya, Bu?
1: Rumah Kita, God Bless.
0: Hah?
1: Tahun
0: Kita. Tahun 90-an, Rumah Kita dari
1: apa, God Bless?
0: Oh, God Bless. Bentar. Rumah Kita dari God Bless ini tahun berapa ya? Coba saya cek dulu ya, Bu. Ini belum bisa, Bu. Ini tahun 88. Yang 90-an ya, agak baru dikit atau 2000-an boleh lah.
1: Tahun 2000?
0: Boleh. Tahun 2000-an justru malah boleh.
1: Armada dengeri Abang, Mes. Ayo.
0: Armada yang
1: dengeri Abang.
0: Dengeri Abang. Gak ada, Bu, kalau Armada dengerin Abang. Dengerin Abang. Gak punya. Armada yang dengerin Abang saya gak punya. Yang lain ada, teman yang itu yang belum ada.
1: Yang lain
0: itu ada Hargai Aku.
1: Bahagia.
0: Ah, Salkon Bahagia boleh. Ditunggu ya.
1: Salam-salam.
0: Ya, 5 orang aja, silakan.
1: Salamnya buat Bu Dewi, Pak Endre,
0: dua,
1: yang Clean, Bu Wira, semoga cepat sembuh.
0: Siap. Satu lagi.
1: Bu Titik Damyati.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Lanjut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya deh, terima kasih Bu Siti Barokah FM yang malam hari ini sudah request lagu dari Armada dengan Asal Kau Bahagia. Baik ya, asal Ibu bahagia sama suka aja, demen aja gitu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Dewi.
1: Selamat malam juga.
0: Pasuruan ya, kedua, tenyo. Alhamdulillah. Bu Dewi silakan.
1: Alhamdulillah. Aku pengen dengerin dari Krisdayanti.
0: Boleh, tadi Krisdayanti sudah Krisdayanti yang mana itu, Bu?
1: Memiliki Kamu.
0: Krisdayanti Memiliki Kamu.
1: Kumiliki kamu.
0: Oh,
1: iya, tak miliki.
0: Oh, gitu. Sama Anang enggak? Ya. Miliki nah, diriku, ya. Miliki diriku.
1: Oh. Oh iya.
0: Oh.
1: Salah.
0: Maaf. Ya, oke, miliki diriku ya. Oke, salamnya buat siapa, Ibu? Ya, 5 orang aja ya.
1: Berapa?
0: 5 orang dong.
1: Oh, oke.
0: Oke.
1: Terus buat Ramli.
0: Yoi.
1: Sama Ayu. Pak Idris dan Bang Koban.
0: Baik.
1: Dan semuanya.
0: Oke.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih buat Ibu Dewi dari Pasuruan. Ini Tonggone Bu Siti Baroka FM yang tadi sudah bergabung di awal ya. Jadi sesi pertama sudah dimasukin teman-teman dari Pasuruan. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga, Bang Jo.
0: Malam, silakan.
2: Tahun berapa, Bang Jo?
0: 90-an sampai 2000-an ya.
2: Di daun yang itu.
0: Oke, lanjut.
2: Mengalir lembut.
0: Judulnya aja enggak usah nyanyi. Judulnya
2: Ruang
0: aja.
2: Ruang Rindu sama dengan programmu.
0: Siap.
2: Jalannya buat Bu Dewi tadi ya. Terus ada Bu Didi Damyati, Bu Wati Ramli, Pak Tua, Mas Bandi, Mama Ayu, Bu Istri Karo.
0: Baik, satu lagi.
2: Pak Bambang.
0: Siap, baik.
2: Bina Ngopeng Yantikuin.
0: Terima kasih.
2: Bang Jo, terima kasih.
0: Yoi. Terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Ruang Rindu dari Leto ya, sudah kita nikmati bersama. Baik, untuk Anda yang mau bergabung kembali, saya tunggu atensi-atensinya Anda di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, malam Mbak Dian. Iya, sehat malam. Ya. Sehat Mbak Dian.
3: Alhamdulillah, Bang Jo.
0: Ajo. Alhamdulillah juga sehat. Terima kasih. Iya. Panas ya Mbak di Gresik, panas ya?
3: Iya betul, panas
0: betul. Sama. Pol, panasnya pol-polan, gaspol ya, gaspol.
3: Iya betul.
0: Oke, Mbak Dian mau dengar lagu apa di malam hari ini?
3: Lagunya nih kalau jelas bisa nggak?
0: Yang judulnya
3: Deru Debu.
0: Deru Debu boleh.
3: Oke. Salamnya buat semuanya aja pendengar Ruang Rindu Persatu, selamat dengerin. Buat Kak Jonya selamat bertugas, kalau pulang hati-hati.
0: Selamat malam. Selamat malam Cikgu. Malam juga Mbak Dian. Semoga sehat selalu ya bersama dengan keluarga. 5345474 ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 081331494992. Silakan bisa Anda tuju. Dan juga saya ingin ucapkan selamat malam ini untuk semuanya saja yang sedang mendengarkan siaran Ruang Rindu untuk edisi hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2026. Selamat malam juga buat Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Sehat selalu ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bang Ju mau request lagunya Vidi Aldiano, Status Palsu. Oke, salamnya buat Ibu... Salamnya buat Bu Siti, Bu Hartini, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wira. Semoga sehat Pak Idris dan salam semuanya buat Bang Jonya. Terima kasih. Yeh, terima kasih banyak ya. Saya juga ucapkan semoga lekas sembuh untuk Ibu Wira yang sedang sakit ya. Semoga lekas sembuh Ibu, semoga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baik pendengar, tetap bersama kami di malam hari ini. Saya Juwadi Yuwanda akan terus mengawal Anda hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu Indonesia tahun 90-an akhir ya, atau 90-an sampai dengan tahun 2000-an awal. Satu lagu dari Anang Krisdayanti, Miliki Diriku.

Olivia Newton-John merupakan artis populer pada zamannya, serta dikenal membintangi film Grease. Selain itu, Olivia juga telah memenangkan 4 Grammy Award lewat lagu-lagunya. Awal karirnya di dunia hiburan diawali dengan membintangi acara TV. Pada tahun 1964, Olivia merilis single pertamanya berjudul Till You Say You'll Be Mine. Setahun setelahnya, Olivia melakukan debutnya di dunia acting. Ia menjadi pemeran pendukung di film komedi musikal Funny Things Happen Down Under yang rilis pada tahun 1965. Setelahnya, Olivia memainkan peran utama dalam film tahun 1970 berjudul Tomorrow. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 11 Juli 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 5345474 atau melalui WA dan SMS 081-3314-992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro 1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: The Roo Debu ini merupakan salah satu lagu yang juga pernah digunakan sebagai original soundtrack sebuah film atau sinetron di televisi ya ketika itu ya. Kalau nggak salah pemeran utama itu Willie Dawson ya. Baik, Anda masih bersama kami di malam hari ini, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Beberapa lagu sudah saya hadirkan ke ruang dengar Anda, dan sekarang giliran Anda kembali untuk bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0315345474 dan juga WhatsApp kami di 081331494992. Lagu-lagu tahun 90-an atau tahun 2000-an awal ya sampai dengan tahun 2010 boleh dan bisa Anda nikmati malam hari ini sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak

Kabar-kabar yo polo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depannya ambiar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo polo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021-1500-225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: Vidi Aldiano ya, dengan status palsu ya. Ini juga merupakan salah satu lagu yang hits ya, hit banget begitu dari seorang almarhum Vidi Aldiano ya. Untuk Anda yang mau bergabung kembali mendengar, saya ucapkan selamat malam, selamat bergabung kembali bersama kami di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Malam hari ini kita akan putarkan lagu-lagu yang memang pernah hits begitu ya, di era tahun 90-an sampai dengan tahun 2000-an gitu ya. Silakan bisa bergabung kembali malam hari ini dengan siapakah Anda yang sudah mencoba menghubungi kami melalui sambungan telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat malam Abawi.
1: Malam juga Mas.
0: Suaranya kecil sekali ya.
1: Semestinya kau bahagia Mas.
0: Lagunya siapa?
1: Katon.
0: Katon? Katon atau Kera Project?
1: Katon.
0: Semestinya
1: kau bahagia Mas.
0: Sebentar, tadi itu Kera Project sudah ada, coba semestinya ya. Kau bahagia Katon ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Ditunggu ya. Salamnya buat siapa, Bawi?
1: Pak Lukiawan, Pak Bambang, Aba Ali, Mas Bandi, Bung Freddy, buat Mas Ju, matur nuwun.
0: Ya, sama-sama Bawi, sehat selalu untuk Aba Awi sekeluarga ya. Selamat malam juga untuk Pak Mariono dari Tulungagung yang sudah bergabung malam hari ini. Tajam tak bertepi dari Johan Untung. Waduh, ini yang saya sepertinya gak yakin kalau tahun 90-an ya. Selamanya buat Bu Wira, Bu Siti, Bu Titi, Budian, Pak Mulyono, Pak Sukarji, Pak Faris, dan semua pendengar Perusatu bersama Kak Jo ya. Lagunya Menanti Kejujuran dari Ahmad Albar. Tadi sebentar, Ahmad Albar yang menanti kejujuran. Coba saya cek dulu ya, lagunya tahun berapa ini. Oh baik, Gong 2000 ya, lebih tepatnya ini dinyanyikan oleh Gong 2000. Baik, terima kasih Pak Mariono, Menanti Kejujuran dari Gong 2000. Ini tahun 93 kalau gak salah ya, 93 betul. Oke, selamat malam juga buat Meta di Surabaya, pendengar baru. Halo, selamat malam Kak Meta, Mbak Meta atau Bu Meta ya. Dari Meta aja di Surabaya, selamat malam Mbak Meta ya. Requestnya Reza Artemivia dengan Cinta Kita. Salam kenal dan selamat malam buat Kak Ju dan untuk semua pendengar. Baik, terima kasih Kak Meta. Salam kenal juga, selamat bergabung di Ruang Rindu malam hari ini. Selamat menikmati lagu yang nanti akan saya putarkan spesial untuk Anda. Kemudian juga selamat malam buat Ibu Wati Ramli di Manyar yang malam hari ini mengirimkan voice note. Coba saya akan cek dulu voice note dari Ibu Wati Ramli. Oke, mana tadi? Oh, kok tidak ada? Sebentar, Ibu Wati Ramli. Oh, masih loading ternyata. Baik, coba kita cek dulu, bisa nggak ini keluar?
2: Ruang Rindu, bisa. Silakan. Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Mang Ganteng. Aku minta lagu dari Republik ya. Hanya yang aku tahu. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri. Semoga sehat selalu ya. Mas Andi di Batam, Pak Tua, Mas Bandi, Abah Awi, Bu Dewi,
0: ya, satu Bu lagi.
2: Nana,
0: okay.
2: Untuk Mbak Ganda, nanti kalau pulang hati-hati ya.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Wati Ramli yang sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu ya Bu. Oke. Ini tadi sudah kirimkan voice note melalui WhatsApp ya di 08133-1-4x992. Baik, terima kasih Bu Wati Ramli. Kemudian juga saya mau sapa dulu ada Ibu Sri Suhartini. Malam hari ini di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, request lagunya Chrisye, Kala Cinta Menggoda. Salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila ya. Buat Mas Junya, terima kasih. Baik, sama-sama Ibu, terima kasih juga buat Ibu. Request lagunya Chrisye dengan Kala Cinta Menggoda. Untuk Anda malam hari ini langsung saja saya putarkan untuk Ibu Suhartini, semoga terhibur ya. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Dan kami juga nanti akan tunggu kembali atensi-atensi Anda. Jangan bergeser dulu ya.

Kalau dengar kata Piala Dunia, biasanya yang langsung terbayang itu pemain bintang, gol-gol spektakuler, atau stadion megah. Tapi ada satu hal yang juga selalu ditunggu setiap edisinya, yaitu maskot resmi. Nah, untuk Piala Dunia FIFA 2026, sampai sekarang maskot resminya memang belum diperkenalkan secara penuh ke publik. Tapi biasanya, FIFA selalu menghadirkan karakter unik yang merepresentasikan budaya tuan rumah dan semangat sepak bola dunia. Kalau melihat edisi-edisi sebelumnya, maskot Piala Dunia selalu punya cerita menarik. Ada yang berbentuk hewan, makanan khas, sampai karakter lucu yang gampang diingat anak-anak maupun orang dewasa. Contohnya, di Piala Dunia 2022 lalu, ada Laib, maskot berbentuk sorban terbang khas Timur Tengah yang berarti pemain super berbakat. Nah, karena Piala Dunia 2026 digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, banyak pecinta sepak bola penasaran. Kira-kira maskotnya nanti bakal seperti apa ya? Apakah terinspirasi dari budaya Amerika Utara? Atau justru menggabungkan ciri khas 3 negara sekaligus? Yang jelas Sobat RRI, maskot bukan sekedar karakter lucu. Maskot jadi simbol yang membawa semangat, keramahan, dan identitas dari sebuah piala dunia. Jadi sekarang tinggal menunggu waktu, siapa nih yang bakal jadi wajah lucu dan ikonik dari Piala Dunia 2026.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!

0: Ya, dari Katon Bagaskara semestinya kau bahagia ya. Sudah kita nikmati bersama. Selamat malam mendengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Pukul 22 lewat 15 menit ya waktu Indonesia Barat. Kita masih punya sekitar 45 menit ke depan untuk bisa mengakomodir ya begitu ya atensi-atensi Anda. Silakan bisa bergabung kembali bersama kami di line telepon 0315345474 dan juga melalui WhatsApp kami di 081331494992. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, semangat malam.
0: Malam, Pak Tua. Silakan.
1: Salam balik dulu buat Mbak Wati, Ramli Manyar Sabrangan, Bang Polga di Mojosari, dan Abah Awi di Wong Tenggumung. Terima kasih buat Lamine Yamal yang memulangkan Cristiano Ronaldo balik ke Portugal. Berhubungan dengan bola, kalau boleh saya request lagu Barcelona karena mendukung Spanyol saya.
0: Barcelona ini lagu Faris dari Faris RM ya. Barcelona ya. Faris, saya cek dulu ya, ini masuk tahun berapa ini soalnya. Kita mainnya di tahun 90-an. Waduh, belum bisa itu Pak, tahun 88 ini.
1: Iya, ini enggak bisa, berarti lagu saya sendiri aja, Pak Tua.
0: Pak Tua.
1: Iya, rilis tahun 91, booming 94.
0: Apa itu? Alpamas?
1: Iya.
0: Oh, baik. Alpamas ya Pak Tua, siap.
1: Matur suwun.
0: Oke, baik. Terima kasih, matur suwun juga untuk Pak Tua. Sudahlah ya. Pak Tua, Elpama sudah kita nikmati bersama. Oh, belum kita nikmati, akan kita putarkan nanti ya. Akan kita hadirkan begitu ke ruang dengar Anda. Dan mendengar, untuk Anda yang mau bergabung kembali, saya juga masih tunggu atensi-atensinya. Selamat malam untuk Ibu Nani ya. Assalamualaikum, Mas Jo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Request lagunya Shifter, Luka. Salamnya buat semua pendengar Tia Pro 1, buat Mas Jo, semoga sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, nggih. Dari Ibu Wati, Ibu Nani di Manyar, begitu. Batur Semanuun, terima kasih juga. Halo, selamat malam buat Mas Jebet PP. Kok dihapus, Mas? Wah, ini saya jadi penasaran ini, apa ini tadi yang dikirim ya? Terima kasih Mas Jebet. Kemudian juga selamat malam buat Mbak Rika Herlin dari Kenjeran. Malam hari ini ingin mendengarkan lagu Elemen featuring Tisa Bisani, Cinta Tak Bersyarat ya. Buat salamnya buat Ibu Wira dan juga Pak Freddy saja gitu ya. Kemudian ada Ibu Nana yang sudah mengirimkan atensinya melalui WhatsApp. Halo Bu Nana, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Requestnya Butterfly dari Melly Goeslaw. Salamnya buat Ibu Wati Ramli, sehat ya Bu. Ibu Yuni Solo 3, Kak Ina yang ada di Makassar, Raga Kareba. Terus Bu Istiharo, Mas Jebet Pepe, Aba Awi, Mas Asa, Pak Kennedy dan semuanya. Semoga selalu sehat. Mas Jo, thank you.
0: Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you juga buat Ibu Nana ya yang sudah bergabung malam hari ini. Sehat selalu ya Bu Nana ya. Oke, di belakang Bu Nana ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu.
0: Bu Sikaro ya.
3: Rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
3: Mas, aku baru bangun, Mas.
0: Tahun apa, Ibu?
3: Tahun 90 boleh.
0: Tahun 90 memang kita mainnya malam hari ini, silakan.
3: Oh, Epic GAD Mas.
0: Judulnya?
3: Apakah ada bedanya?
0: Epic GAD, sebentar. Apakah ada bedanya? Sebentar, saya cari dulu ya Bu.
3: Salamnya ya Mas.
0: Boleh.
3: Yang kali turun, Bu Nana, Bu Mus, Oma Yanti, Bu Titi, Bu Siti, Bunda Wira, mudah-mudahan cepat sembuh Bunda Wira. Terus Bunda Dewi, Bunda Nunung, Mas Asa, Pak Awi, Pak Idris. Terus iku Mas, Bung Freddy di Merauke, Teh Dinda. Boleh Mas?
0: Satu lagi, siapa? Sudah Teh itu Dinda. Aja.
3: Terus iku Mas, Sopo ya si Tok Mana ya Mas Ali. Dan
0: baik. Tanpa
3: terkecuali. Boleh?
0: Ditunggu ya Bu.
3: Boleh.
0: Ditunggu. Oh. Iya.
3: Kalau enggak
0: boleh. Ditunggu. Oh, iya. Ya. Sami-sami.
3: Pulang hati-hati.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Budi Kaltara. Selamat malam Pak Budi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Apa kabar Pak Budi? Pak Dikisno? Semoga selalu tahes ya. Amin. Request yang itu lagunya penantian. Salamnya buat Pak Bambang, Pak Idris, Pak Wandi dan semuanya saja. Buat Mas Adi Yuwanda, semoga programnya sukses dan terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Dikisno. Tadi letonya sudah keluar tuh Pak D. Tadi letonya itu keluar dengan Ruang Rindu. Nah, ini kalau misalnya mau diganti boleh. Saya tunggu ya. Saya tunggu atensinya kembali Pak Dikisno dari Kalimantan Utara, dari Tarakan, yang mau request lagunya Leto. Ya, tapi sayang sekali tadi sudah diputarkan ya Letonya. Mungkin bisa diganti dulu nih dengan lagu yang lain. Sebagai menemani malam hari ini untuk Anda yang sedang ingin menikmati lagu-lagu memori tahun 90-an, saya akan hadirkan satu lagu dari El Pamas.

dari Swiss Swifter ya, Swifter. Wah, agak susah nih namanya. Tahun 90-an, terima kasih. Ini judulnya adalah Luka. Yang sudah bergabung malam hari ini, luar biasa ya. Lagu-lagunya juga masih ada beberapa yang akan saya putar ke ruang dengar Anda. Kemudian juga selamat malam buat Pak Dekisno di Kaltara. Gimana nih Pak Dekisno? Oh, sepanjang hidupku dari pilot. Boleh, boleh, boleh. Oke, tadi salamnya sudah ya, tambah lagi. Tambah dua orang, Pak Bambang, Pak Idris, Pak Wandi, oh tiga orang. Baik, terima kasih Pak Dekisno. Sehat selalu untuk Pak Dekisno. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Nahdi ya, Pak Nahdi atau Bung Nahdi ini ya. Request lagunya Slang Yang Manis, album ke-14 yang berjudul Slangkisme. Siap. Oke, siap kita putarkan. Loh, yang muterin siapa ini? Baiklah, terima kasih untuk Pak Nahdi ya. Ini kok kayaknya saya baru dengar ini ya, ada Pak Nahdi ini sepertinya pendengar baru. Baik, selamat bergabung Pak Nahdi, semoga sehat selalu ya. Slang Yang Manis.

Saya Caji, MC Persibaya Surabaya. Ayo dulur, mari rayakan semangat, sportivitas, persatuan dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia bersama RRI. Kita sambut momen penuh aksi, harapan dan juga sorak kemenangan yang menjatuhkan jutaan hati. Ayo dulu, nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Salam olahraga.

Biasanya Piala Dunia digelar satu negara, tapi untuk Piala Dunia FIFA 2026 ceritanya beda banget. Karena kali ini turnamen terbesar sepak bola dunia bakal digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, yang paling banyak kebagian venue ternyata Amerika Serikat. Negeri Paman Sam ini menyiapkan 11 kota tuan rumah, mulai dari Los Angeles, New York, sampai Miami. Sementara Kanada mendapat 2 kota, yaitu Toronto dan Vancouver. Sedangkan Meksiko punya 3 kota tuan rumah, termasuk Mexico City yang punya stadion legendaris Azteca. Menariknya lagi, stadion ini bakal mencetak sejarah sebagai stadion pertama yang 3 kali dipakai untuk Piala Dunia. Sebelumnya, stadion ini juga jadi venue pada tahun 1970 dan 1986. Kebayang gak sih, atmosfer Piala Dunia nanti bakal terasa di banyak kota sekaligus. Supporter dari berbagai negara bakal berpindah-pindah kota, bahkan lintas negara demi mendukung tim favorit mereka. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi juga perjalanan besar lintas Amerika Utara.

0: Pendengar, tahukah Anda, anggapan bahwa minyak hanya untuk bahan bakar adalah tidak sepenuhnya benar. Faktanya, banyak produk sehari-hari berasal dari minyak, seperti plastik, kosmetik, aspal, dan obat-obatan. Hal ini dibenarkan oleh Dandi Alfayed, PhD Researcher di bidang Petroleum Engineering di King Fahd University of Petroleum and Minerals, KFUPM, Saudi Arabia.
1: Minyak juga bukan cuma soal bahan bakar ya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali produk yang berasal dari minyak. Mulai dari plastik, komestik, aspal, sampai obat-obatan. Jadi ya, dengan berbagai macam produk ini, peran minyak sebenarnya masih sangat besar dalam kehidupan modern yang kita jalani saat ini.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.
2: Baik, pendengar kreator sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Juwadi Yuwanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan jangan lewatkan juga nanti pertandingan sepak bola ya, perebutan 16 besar. Dan untuk Anda yang masih setia bersama kami, tetap untuk setia. Karena pukul 12 ya, kita akan ikuti bersama siaran bersama dengan Pro 3. Saya Juwadi Yuwanda pamit, terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai bertemu kembali.

Kemudian ada Jerome Brissac, referee, asisten Willy de la Hood juga dari Prancis yang akan membantu di VAR room. Sekali lagi pendengar, ini merupakan pertandingan terakhir di babak 16 besar dan ini akan menentukan nanti siapakah yang akan menghadapi lawan yang sudah

0: olahraga.
1: Salam olahraga Jaya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bu Indra.
1: Lihat pada akhirnya mental itu membuat seseorang jadi juara ya. Zaini.
0: Iya.
1: Tadi Messi juga enggak jadi pulang kan? Karena apa? Karena mental yang kuat kan. Ya.
0: Meskipun sudah tertinggal 2-0 ya di awal ya.
1: Iya, itu bukan main. Kemudian tadi yang berpengalaman pun
0: ya.
1: Karena tekanan rasa tanggung jawab untuk harus menang.
0: Iya.
1: Bisa bolanya ke atas begitu. Secara akal kan dia akan berlatih terus-terus.

0: itu nanti akan luas lagi dampaknya.
1: Baik, Bu Indra.
0: Jadi sehat jiwa dan raga.
1: Ya. Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Pak Tanjung di Pekanbaru ya. Pak Tanjung pagi, Pak. Salam olahraga.
2: Pagi, salam olahraga Bung Zaini.
1: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Jaya. Wah, satu doa, satu gol, satu doa. Wah. Oke, kan mainnya seru ya.
1: Iya.
2: Di akhir-akhir babak 16. Iya, di babak 16 ini ada dominasi.
1: Iya.
2: Ada berdebar-debar juga ya. Tadi juga di Argentina sama kita di berdebar juga. Oke, Bung Zaini, ini apa? Jam berapa main Argentina? Apa?
1: Jadwalnya nanti untuk tanggal 10 lagi Pak, hari Jumat pukul 03.00 Prancis versus Maroko. Argentina dan Swiss nanti tanggal 12 Juli Pak, pukul 8.
2: Oh, di setelah
1: satu hari ya. Iya, betul Pak. Iya.
2: Oke.
1: Baik, terima kasih banyak ya Pak.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam Pak Tanjung. Berikutnya ada Pak Hafid di Madura. Pak Hafid, pagi Pak. Salam olahraga.
3: Salam olahraga.
1: Silakan Pak Hafid.
3: Terima kasih siaran Pulika sangat membantu di teman-teman di pedesaan,
1: terutama
3: teman-teman berani terhadap itu. Terima kasih.
1: Baik, ada lagi nih sampaikan.
3: Kan lengkap jadwal perempat final itu. Selamat buat Swiss, melangkah ke babak selanjutnya menemui Argentina ya.
1: Terima
3: kasih.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Saya ingin sedikit mereview mengenai babak 8 besar nanti, Bung Jupri ya. Berarti ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tim Eropa yang maju ya.
4: Betul.
1: Sementara Amerika Selatan, Amerika Latin 1, sedangkan Afrika 1, Maroko.
4: Ya.
1: Nah ini bagaimana dengan peta 8 besar ini yang Anda lihat?
4: Ya, ini semua
1: 6 tim Eropa.
4: Ya, ini memang kombinasinya ditunjukkan ya oleh wakil-wakil Eropa. Karena kita tahu di babak 16 besar perlahan rontok juga wakil-wakil dari Afrika, dan ini saya kira memang terlepas dari dominasi yang ditunjukkan di babak perempat final, saya kira situasinya bisa berubah nih karena memang Argentina satu-satunya memang menjadi wakil tersisa dari Amerika Latin, tapi Argentina saya kira layak untuk sangat-sangat diunggulkan melihat bagaimana juga perjalanan mereka, bahkan comeback luar biasa tadi melawan Mesir terlepas dari adanya kontroversi. Ya itu hal-hal yang biasa terjadi dari sepak bola. Dan kalau kita bicara soal Maroko juga, ini tim yang juga bisa akan mengejutkan
1: ya,
4: karena di 4 tahun lalu kita tahu mereka sampai babak semifinal, lawannya memang sangat-sangat berat ini
1: ya,
4: Prancis. Tapi saya kira akan ada perlawanan yang sengit ditunjukkan oleh Maroko, dan kita tahu juga bagaimana Maroko juga punya pemain-pemain yang berumput banyak di Eropa. Jadi ini pertandingan yang akan luar biasa saya kira. Dan yang menarik juga pertandingan Norwegia melawan Inggris.
1: Nah,
4: ini juga saya kira akan sulit ditebak, karena banyak orang memperkirakan bahwa Norwegia akan dihentikan oleh Brazil. Tapi justru mereka yang keluar sebagai pemenang. Dan Inggris saya kira perlahan tapi pasti juga memperlihatkan bahwa mereka adalah tim yang layak ya, layak untuk bisa difavoritkan di Piala Dunia kali ini, karena mereka mampu juga menaklukkan Meksiko, tuan rumah. Dan yang kita tahu juga di babak 16 besar ini tiga-tiganya tuan rumah berakhir
1: ya.
4: Kanada kita dan Meksiko dan kemudian Amerika Serikat, mereka berhenti langkahnya. Dan kalau kita bicara ada tim-tim lain seperti Belgia yang juga saya kira juga patut untuk diwaspadai.
1: Tapi yang di lawan ini kan Spanyol nih, lagi on fire nih Spanyol kan.
4: Betul ya Spanyol, tapi di pertandingan kemarin juga saya kira penampilannya belum terlalu mengesankan melawan Portugal. Jadi saya kira masih ada kesempatan buat Belgia. Jadi pertandingannya sini saya kira akan sangat menarik, tapi peluangnya kalau kita bicara di blok bawah ini sengit sekali nih, karena

0: tidak tahu menjadi representasi yang paling meyakinkan dari benua Afrika.
1: Ya, kita ingin lihat juga apakah memang akhirnya ini dinominasi oleh tim Eropa sampai semifinal, atau ada Argentina juga masuk semifinal begitu ya, Bung Jupri, atau Maroko begitu salah satunya ya.
0: Ya, saya kira ya kalau kita bicara soal ideal ya, harapannya tentu tetap ada perimbangan ya, wakil-wakil dari beberapa benua. Tapi lagi-lagi ini bagaimana bicara juga soal tradisi ya. Tradisi ya. Prancis kita tahu punya tradisi, kemudian Argentina juga sudah 4 kali, jadi mereka sudah punya tradisi itu. Jadi sudah 3 kali maksud saya. Jadi tim-tim tradisional saya kira ya, dengan pengalaman, dengan jam terbang mereka, sepertinya akan bisa mengatasi situasi, karena ini fase-fase yang menentukan, butuh pemain-pemain yang juga berpengalaman bermain di fase itu.
1: Baik, kalau gitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
0: Selamat pagi Bu Zaini.
1: Nanti kita masih hadirkan ya jalannya pertandingan babak 8 besar yang sudah terjadwal, nanti kami sampaikan jadwalnya pertandingan-pertandingan tersebut.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

Baru saja kita ikuti bersama Debar Dengar Bareng siaran pertandingan Piala Dunia 2026 bersama teman-teman di Pro 3 Jakarta, yang tentunya sejak malam hari kemarin hingga pagi tadi dini hari ini juga menghadirkan keseruan-keseruan di babak 16 besar Piala Dunia 2026, yang tentunya tadi pagi ini juga menghadirkan pertandingan antara Swiss melawan Kolombia yang melalui perjalanan cukup panjang begitu ya, lepas dari pertandingan normal hingga ada tambahan waktu dan akhirnya harus melakukan adu penalti dengan kemenangan 4-3 Swiss atas Kolombia. Nanti kita akan kulik begitu ya bersama dengan para pendengar begitu ya. Tentunya Anda juga boleh mengirimkan komentar ataupun pendapat Anda. Namun tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami Pro 1 RRI Surabaya akan menghadirkan buletin warta pagi yang berisikan informasi dari rekan-rekan reporter di wilayah Jawa Timur. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

selanjutnya kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Sari Berita, pemerintah mulai mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Imigrasi TPI Surabaya memastikan layanan keimigrasian bagi jamaah haji embarkasi Surabaya berjalan optimal. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, pemerintah mulai mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026. Layanan kesehatan, kepadatan Mina, dan persiapan haji 2027 menjadi fokus utama perbaikan musim mendatang. Berikut laporan Beni Hermawan.
2: Pemerintah mulai mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 dengan fokus pada sejumlah aspek layanan yang dinilai masih perlu diperbaiki, terutama layanan kesehatan jemaah dan penanganan kepadatan di Mina. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, meski angka kematian jemaah tahun ini berhasil ditekan lebih dari 20% dibandingkan tahun sebelumnya, capaian tersebut belum dianggap memuaskan. Pemerintah akan memperketat proses pemeriksaan kesehatan atau istitoa kesehatan sebelum keberangkatan, agar jemaah yang berangkat benar-benar memenuhi syarat kesehatan. Selain itu, kepadatan jemaah di Mina menjadi perhatian utama dalam evaluasi. Menurutnya, keterbatasan area Mina yang jauh lebih sempit dibandingkan Arafah membutuhkan skema penanganan yang lebih matang. Kementerian Haji akan menyiapkan langkah khusus agar mobilitas dan pelayanan jemaah di kawasan tersebut lebih baik pada musim haji mendatang. Dalam evaluasi tersebut, pemerintah juga akan mengkaji seluruh tahapan penyelenggaraan haji 2026, mulai dari pelayanan ibadah, kesehatan, transportasi, hingga operasional petugas. Meski biaya penyelenggaraan haji tahun ini turun sekitar 2 juta tanpa mengurangi kualitas layanan, pemerintah menilai masih banyak ruang perbaikan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan jemaah.
3: Tapi ada satu hal yang menjadi perhatian kami khusus, pertama istitoa kesehatan. Kita tahun ini sudah berhasil menurunkan tingkat kematian sekitar 20%, tapi itu belum angka yang memuaskan. Kita akan lebih ketatkan lagi pelaksanaan istitoa kesehatan. Yang kedua tentang armusnya, khususnya di Mina. Mina memang tempatnya sangat terbatas, mungkin 1/4 dari luasan dari Arafah, sehingga diperlukan penanganan khusus.
2: Di sisi lain, Kementerian Haji mulai menyiapkan penyelenggaraan haji 2027. Salah satu rencana yang sedang dikaji ialah mengaktifkan Bandara Doho Kediri sebagai embarkasi haji baru. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan di embarkasi Surabaya dan Bandara Juanda yang selama ini melayani 116 kelompok terbang asal Jawa Timur. Beni Hermawan melaporkan.
0: Sementara itu, Imigrasi TPI Surabaya memastikan layanan keimigrasian bagi jamaah haji embarkasi Surabaya berjalan optimal. Berbagai inovasi diterapkan untuk mempermudah proses keberangkatan hingga kepulangan jamaah. Faris Yarbu melaporkan.
4: Imigrasi TPI kelas 1 Surabaya memastikan layanan haji tahun ini berjalan optimal. Berbagai inovasi pelayanan diterapkan untuk memperlancar proses keberangkatan hingga kepulangan jemaah haji embarkasi Surabaya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Surabaya, Agus Winarto, menyampaikan pihaknya melayani sebanyak 44.087 jemaah haji asal embarkasi Surabaya. Seluruh proses keimigrasian selama musim haji dipastikan berjalan lancar, meski masih terdapat sejumlah evaluasi untuk peningkatan layanan ke depan. Pada proses pemulangan jemaah, Imigrasi TPI Surabaya menerapkan sistem koridor gate yang memudahkan jemaah saat tiba di tanah air. Melalui sistem tersebut, jemaah dapat melewati proses kedatangan dengan lebih cepat tanpa harus menunggu pemeriksaan keimigrasian dalam waktu lama. Sementara pada proses pemberangkatan, layanan Mekah Road masih diberlakukan dengan pemeriksaan dokumen calon jemaah haji yang dilakukan di Bandara Juanda. Imigrasi juga berharap ke depan dapat diterapkan sistem serupa di Arab Saudi, agar proses kedatangan jemaah semakin efisien.
5: Evaluasinya mungkin next kalau Arab ada Mekah Road, Indonesia harusnya ada juga Indonesia Road yang di Arab. Sehingga orang begitu datang tidak perlu lagi diselesaikan karena sudah selesai di Arab. Mudah-mudahan harapan kita seperti itu.
4: Selain peningkatan layanan, Imigrasi TPI Surabaya juga mencatat masih adanya 18 kasus jemaah haji non-prosedural yang ditemukan tahun ini. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 171 calon jemaah. Penurunan ini tidak lepas dari sosialisasi dan pengawasan bersama melalui Satgas dari tingkat pusat hingga daerah untuk mencegah keberangkatan haji dengan visa yang tidak sesuai aturan. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, guna mempersiapkan musim haji tahun depan, calon jemaah haji di Kota Kediri dihimbau untuk terus meningkatkan kondisi fisik. Berikut laporan Ayu Citra.
6: Untuk mempersiapkan musim haji tahun depan, Sejumlah calon jemaah haji di Kota Kediri diminta untuk terus meningkatkan kondisi fisiknya. Hal itu dikatakan oleh salah satu petugas PPIH Kediri, Zen, sesampainya di tanah air. Ia mengatakan bahwa dari hasil evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini, terpantau ada sejumlah jemaah haji yang kondisinya drop secara tiba-tiba karena memang energi mereka ini terkuras, baik disebabkan terlalu banyak melakukan ibadah dan kelelahan usai berbelanja oleh-oleh.
7: Namun, karena cuaca saat ini sangat panas, 40-45 derajat, kami selaku petugas PPIH Arab Saudi menghimbau kepada seluruh jamaah yang masih stay di Madinah agar senantiasa menjaga kesehatan masing-masing. Karena beberapa waktu yang lalu ada jamaah fokus beribadah, kemudian fokus juga belanja oleh-oleh untuk keluarganya. Sepulangnya dari belanja ternyata drop.
6: Sementara itu, seorang jemaah haji asal Kota Kediri yang tergabung dalam kloter 115, Zahri Ahmad mengaku kondisi kesehatan seluruh jemaah haji di Kota Kediri ini memang terpantau sehat. Hanya memang ada beberapa dari mereka, terutama golongan risiko tinggi, yang masih kecapaian.
8: Cuaca panas, hampir 42-48 derajat pada siang hari. Juga ada perbedaan suhu ya antara di tanah air dan di sini, sehingga ada sebagian yang batuk-batuk dan yang mempunyai risiko tinggi membutuhkan perawatan. Tapi pada intinya seluruh jamaah kloter 115 sehat walafiat.
6: Diketahui jadwal kepulangan jemaah haji Kota Kediri ini telah terlaksana pada tanggal 1 Juli 2026, yang mana secara total ada sebanyak 280 jemaah yang tiba di Gor Jayabaya Kota Kediri, dan kedatangan mereka ini disambut antusias oleh keluarga dekat serta Forkopimda setempat. Ayu Citra melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, kantor staf presiden meminta penyelesaian perizinan lahan yang terdampak status lahan sawah dilindungi untuk pelaksanaan 3 proyek hulu minyak dan gas bumi di Jawa Timur dan Jawa Tengah untuk dipercepat. Abdul Wahab melaporkan.
9: Kantor Staf Presiden mendorong percepatan penyelesaian perizinan lahan yang terdampak status lahan sawah dilindungi untuk mendukung pelaksanaan 3 proyek hulu minyak dan gas bumi strategis di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dorongan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi dan peninjauan lapangan di Kabupaten Bojonegoro Selasa kemarin. Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan persoalan perizinan lahan tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga berpengaruh terhadap peningkatan produksi migas nasional dan ketahanan energi. Dari hasil koordinasi dengan kepala 3 wilayah, diperoleh kesepakatan untuk mendukung program strategis nasional, yaitu peningkatan produksi minyak dan gas.
10: Hari ini menuntaskan tentang koordinasi bahwa di 3 tempat, di Gerobokan, kemudian di Bojonegoro, di Demak ini banyak mengandung potensi minyak, termasuk gas. Nah, namun di dalam kategorinya ditetapkan sebagai LSD maupun LP2B. Kami sudah merapatkan beberapa kali di kantor staf presidenan dan akhirnya di sini kita tinjau wilayah dan alhamdulillah Bapak Bupati, Ibu Bupati dari masing-masing kabupaten ini mendukung penuh program. Bagaimana ketahanan energi ini tetap harus kita tingkatkan.
9: Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas, Joko Siswanto, akan ada penggantian lahan 3 lipat untuk wilayah atau lahan yang terdampak status lahan sawah dilindungi.
11: Kalau dia masuk yang 87%, akan diganti 3 kali. 3 kali itu bebas, di mana saja. Yang penting ada. Tidak harus dekat-dekat situ. Kalau dekat situ sudah penuh kan kita nggak bisa.
9: Adapun 3 proyek yang menjadi perhatian pemerintah meliputi sumur eksplorasi Banyu Geni di Bojonegoro, lapangan gas RBG Blok 2 di Gerobokan dan Demak, serta proyek Gedung Keris West di Bojonegoro. Menurut Dudung, pemerintah menilai perlindungan lahan pertanian tetap menjadi prioritas. Namun kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan percepatan proyek energi strategis yang memiliki manfaat besar bagi negara. Abdul Wahab melaporkan.
0: Sisa lebih perhitungan anggaran Silpa pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp3,38 triliun dan menjadi catatan dari seluruh fraksi maupun pansus DPRD Jawa Timur. Informasinya disampaikan Ani Asana.
12: Sisa lebih perhitungan anggaran atau Silpa pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2025 tercatat sebesar Rp3,38 triliun. Besarnya silpa tersebut menjadi catatan dari seluruh fraksi maupun pansus DPRD Jawa Timur pada rapat paripurna. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, meski silpa cukup besar namun serapan anggaran mencapai 94%. Hal itu ditegaskan Wagub Emil pada paripurna dengan agenda penyampaian jawaban gubernur atas masukan pansus maupun fraksi. Pemprov Jatim lanjut Emil mengaku bersyukur dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 yang mencatatkan capaian yang baik. Mulai dari pendapatan daerah yang melampaui target, belanja daerah yang dapat dioptimalkan tanpa mengesampingkan berbagai catatan perbaikan yang harus dilakukan.
13: Serapan itu kan hampir 94%. Nah, kenapa usianya bisa segitu? Tiga, karena ada pelampauan pendapatannya juga. Gitu. Jadi, jangan lihat angka silpa tanpa melihat persentase dari pelaksanaan. Persentase pelaksanaannya sudah hampir 94%. Sehingga dalam konteks ini maka silpa adalah kombinasi dari pelampauan pendapatan daerah dan juga dari efisiensi belanja daerah. Tadi alasan-alasan kenapa sekitar 93, mendekati 94 itu sudah kita jabarkan. Di antaranya memang adalah adanya efisiensi dari proses pengadaan barang dan jasa.
12: Oleh karena itu, tambah Emil, diperlukan buffer atau ruang fiskal sebagai antisipasi terhadap berbagai perubahan. Buffer yang terlalu besar sangat disayangkan karena seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. Sebaliknya, jika terlalu kecil dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan. Ani Hasana melaporkan.
0: Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Lamongan tahun anggaran 2025 resmi disetujui dan menjadi bukti berjalannya mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif. Farin Regi melaporkan.
14: Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2025 resmi disetujui dalam rapat paripurna DPRD Lamongan kemarin. Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh Bupati Lamongan Hironar Effendi bersama Ketua DPRD Lamongan Muhammad Freddy Wahyudi. Bupati Hironar mengatakan, persetujuan raperda tersebut menjadi bukti perjalanan mekanisme check and balance antara eksekutif dan legislatif. Menurutnya, proses tersebut merupakan bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
15: Pemerintah Kabupaten Lamongan konsisten menjaga keseimbangan antara kapasitas fiskal dan penuntasan berbagai isu strategis daerah. Dari sisi pendapatan daerah, realisasi berhasil dioptimalkan melalui penguatan pendapatan asli daerah atau PAD, optimalisasi dana transfer pemerintah pusat, serta sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sejalan dengan itu, belanja daerah kita fokuskan untuk mendukung pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi, hingga pengentasan kemiskinan.
14: Pemkab Lamongan berkomitmen agar setiap anggaran yang dibelanjakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Farin Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi selanjutnya pendengar, sepanjang semester pertama tahun 2026, KAI Komuter melayani lebih dari 8,5 juta pengguna di wilayah area 8 Surabaya. Peningkatan volume pengguna ini menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi publik, khususnya komuter line Supas. Berikut laporan Ermina Jin.
16: KAI Komuter melayani 8.528.000 pengguna kereta api di wilayah area 8 Surabaya sepanjang semester 1 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 8,2% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 7,8 juta pengguna. Manager Public Relation PT Kereta Komuter Indonesia Leza Arlan mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik khususnya kereta api. Selama semester 1 2026, stasiun Surabaya Gubeng menjadi stasiun dengan jumlah pengguna tertinggi di area 8 Surabaya, di mana stasiun Gubeng melayani 1.094.313 pengguna kereta komuter. Posisi berikutnya ditempati stasiun Wonokromo dengan 721.309 pengguna, sementara stasiun Malang melayani 628.976 pengguna. Reza Arlan menjelaskan komuter lain Supas yang sejak 1 Maret 2026 memperpanjang relasi hingga Probolinggo mencatat sebanyak 702.377 pengguna sampai dengan Juni 2026.
17: Total penggunanya dari Januari sampai Juni itu sebanyak 2.600.000 penumpang. Kemudian diikuti komuter lain Penataran itu volume penggunanya di angka 2.577.000 penumpang. Selanjutnya itu ada komuter lain Jenggala sebanyak 1.095.000. Jadi selain itu juga di kami KAI komuter ini meningkatkan fasilitas, diantaranya adalah guiding block di stasiun Kepanjen, terus meningkatkan fasilitas layanan juga layanan informasi di beberapa stasiun, terus beautifikasi untuk stasiun Probolinggo yang kemarin kita pada Maret perjalanan sepasnya diperpanjang sampai dengan Probolinggo.
16: Ia menambahkan sepanjang 2025 hingga 2026, KAI Komuter juga meningkatkan fasilitas di sejumlah stasiun area 8 Surabaya. Selain renovasi, KAI Komuter melengkapi fasilitas musola, toilet, ruang laktasi, serta layanan pendukung lainnya. Ermina melaporkan.
0: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Eka Chandra Rini Surabaya berupaya terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat usai meraih indeks kepuasan masyarakat IKM yang memuaskan pada periode bulan Juni 2026 yang berada di angka 99,57. Faiz Putra melaporkan.
18: Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Eka Chandra Rini Surabaya berupaya terus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat usai meraih indeks kepuasan masyarakat yang memuaskan pada periode bulan Juni 2026 yang berada di angka 99,57. Beberapa aspek yang menjadi dasar penilaian kepuasan pasien selama memanfaatkan fasilitas kesehatan RSEC, diantaranya kecepatan dan kemudahan prosedur, keramahan dan kemampuan petugas medis, hingga kebersihan serta fasilitas rumah sakit. Kepala Tim Kerja Pelayanan Medik RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Yudis Wirapratama, saat diwawancara RRI kemarin mengungkapkan, meski angka tersebut tergolong di kategori A atau sangat baik, pihaknya tetap berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pelayanan di berbagai aspek. Aspek pelayanan yang terus menjadi perhatian seperti kecepatan dan efektivitas proses administrasi dari pasien yang datang hingga pulang. Pihaknya melakukan kontrol sebelum jam pelayanan, khususnya di praktik poli untuk memastikan kesiapan petugas maupun pendukung teknis lainnya.
19: Kita dari awal itu terkait pelayanan, intinya pelayanan yang mempermudah dari pasien, yang mana pasien itu, intinya pasien itu datang ke rumah sakit, terus kemudian diperiksa oleh dokternya, kemudian bisa terlayani oleh dokter spesialis itu tadi, pulang membawa obat, habis itu bisa senang, seperti itu. Jangan sampai pasien itu datang sudah antrinya lama, terus kemudian dokternya nggak datang-datang, belum lagi nanti farmasinya pelayanannya lama, itu yang tidak mau. Makanya selama ini kita seringnya ada yang menurun, itu kita langsung ke tempat.
18: Pihaknya juga mengapresiasi upaya masyarakat yang telah memberikan masukan serta aduan saat menemukan hambatan ketika proses pelayanan berlangsung sebagai bentuk keikutsertaan dalam berkontribusi membangun pelayanan rumah sakit menjadi lebih baik. Harapannya di bulan-bulan selanjutnya, pihak RSUD Eka Chandra Rini mampu menjaga nilai IKM tersebut dengan berbagai inovasi terbaru, diantaranya layanan poli sore, poliklinik laktasi, dan poliklinik tumbuh kembang anak. Faiz Putra melaporkan.
0: Sentra Industri Tas dan Koper Intaku Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang dikenal sebagai ikon wisata belanja sekaligus pusat industri kulit nasional kini menghadapi krisis berkepanjangan. Yanuar Fahmi melaporkan.
20: Sentra Industri Tas dan Koper atau Intaku Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo yang selama puluhan tahun dikenal sebagai ikon wisata belanja sekaligus pusat industri kulit nasional kini menghadapi krisis berkepanjangan. Jumlah pengrajin terus menyusut, deretan toko banyak yang tutup, sementara koperasi yang menjadi tulang punggung industri tersebut masih dibebani utang perbankan yang belum mampu dilunasi. Ketua Koperasi Intaku Zainul Arifin mengungkapkan, saat ini hanya sekitar 200 pengrajin yang masih bertahan. Angka itu turun drastis dibandingkan masa kejayaan Intaku ketika ribuan perajin menggantungkan hidup dari industri tas dan koper di kawasan Tanggulangin.
21: Konsumen itu sekarang lebih praktis mungkin membeli barang itu di online sekarang.
3: Nah, makanya teman-teman ini sekarang banyak yang mungkin sudah tidak membuka gerainya atau tokonya di sepanjang tadi masuk dari Tanggulangin sampai ke Densari Intaku, banyak showroom-showroom yang tutup. Ini yang menjadi perhatian orang, sehingga kalau ke Tanggulangin, Tanggulangin sudah nggak ada, sudah sepi. Ya karena memang toko-tokonya memang banyak yang tutup. Lah teman-teman sekarang sudah mulai untuk mengikuti online, jadi mereka tidak memamerkan barangnya di showroom tapi memproduksi barang di rumahnya masing-masing, sehingga secara keseluruhan kelihatannya Tanggulangin ini menjadi sepi. Itu yang terjadi. Kalau penurunan mungkin sampai 50% lebih setiap tahun.
20: Menurutnya, perubahan perilaku belanja masyarakat menjadi tantangan terbesar yang kini dihadapi para pelaku usaha. Kehadiran marketplace membuat konsumen lebih memilih belanja secara daring dibandingkan datang langsung ke sentra kerajinan. Di tengah lesunya usaha, koperasi Intaku juga dibayangi kewajiban membayar pinjaman bank sebesar 1 miliar rupiah dengan jaminan sertifikat aset senilai sekitar 4 miliar rupiah. Kondisi itu semakin berat karena omset usaha belum mampu menutup kewajiban cicilan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Dibuat dengan metode greenhouse salt tunnel dan continuous dynamic mixing, manfaat relaksasi terapi garam di Pantai Kelapa Tuban dapat membantu menjaga kesehatan tubuh. Informasi disampaikan Witra Adila.
21: Destinasi wisata Pantai Kelapa Tuban kini tidak hanya menawarkan pesona keindahan alam pesisir saja, tetapi juga menjadi pusat inovasi teknologi garam modern yang bermanfaat bagi kesehatan. Podarwis Pantai Kelapa terus melakukan terobosan untuk mengintegrasikan sektor pariwisata, edukasi, dan kesehatan secara berkelanjutan. Salah satunya, terkait dengan kesehatan bisa digunakan untuk meredakan nyeri otot dan pegal-pegal, juga membantu melancarkan peredaran darah. Sekretaris Podarwis Pantai Kelapa Tuban, Heri, menegaskan bahwa kehadiran teknologi garam di kawasan wisata ini merupakan wujud nyata dukungan terhadap program atau produk-produk lokal, sekaligus juga memberikan nilai tambah bagi para pengunjung. Heri menjelaskan bahwa Pantai Kelapa ini menjadi lokasi pengembangan teknologi greenhouse salt tunnel dan juga continuous dynamic mixing. Teknologi ini memungkinkan produksi garam tetap berjalan optimal sepanjang tahun bahkan saat musim hujan.
22: Ada edukasi pembuatan garam. Ya, jadi awalnya itu karena kami melihat potensi air laut bisa dimanfaatkan untuk produksi garam itu. Ya, garam terapi itu beda dengan garam-garam masak karena ada aroma terapinya. Terus setelah itu kami membuat tempat untuk terapi garamnya itu. Jadi relaksasi dengan berendam air garam.
21: Menurut Heri, peningkatan efisiensi produksi garam ini bisa mencapai 70% berkat sistem ini, menjadikan Pantai Kelapa sebagai pelopor kemandirian produksi garam modern yang higienis di Indonesia. Selain itu, fasilitas greenhouse salt tunnel ini juga difungsikan sebagai sarana edukasi bagi pelajar dan masyarakat umum. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
1: Info olahraga.
0: KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
23: Penyelenggaraan Internasional Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Letjen TNI Purnawirawan Marsiano Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
24: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PBVOPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan juga beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasinya dan di Pekan Olahraga Nasional ke-22 2028 juga akan dipertandingkan. Oleh karenanya saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
23: Sementara itu Direktur Institut Franchise the Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah, serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
2: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athlete, by the quality of the venue, and also the honorable
23: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang bertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, dengan berakhirnya info olahraga, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda melanjutkan aktivitas di kesempatan hari Rabu 8 Juli 2026. Saya Sari Julia, temani Anda tentunya dengan menghadirkan sejumlah program acara di perjalanan Surabaya pagi ini. Bagaimana kabar Anda? Setelah tadi ya, Anda juga bisa mendengarkan keseruan siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Wah, agaknya memang luar biasa untuk gelaran Piala Dunia 2026 kali ini. Temani Anda kembali melanjutkan aktivitas keseharian, karena tentu mulai dari pukul 23 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan tadi dini hari pukul 3 gitu ya. Banyak nih yang sudah begadang nonton bola. Harapannya sih aktivitas pagi ini tidak terganggu ya, karena biasanya wah ini masih agak sedikit ngantuk. Ya menemani Anda lah ya, yang pagi ini mungkin sudah bersiap menuju tempat aktivitas Anda, ataupun ya masih bersiap-siap di rumah, ataupun sedang menikmati menu sarapan pagi Anda. Tentunya kami juga akan menghadirkan informasi dan komposisi untuk Anda. Anda juga kami undang berinteraksi bersama kami yang masih ingin mengirimkan begitu ya pendapat komentarnya berkaitan dengan dua siaran pertandingan kita tadi, gitu ya. Anda juga boleh kirimkan voice note-nya seperti yang dilakukan oleh teman-teman Pertuni, atau telepon langsung, line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 boleh Anda akses. Semalam pada pertandingan babak 16 besar begitu ya, ini banyak yang mendukung Argentina dan juga Mesir. Kira-kira Anda bagian yang mana? Jadi Argentina itu memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah menang dramatis 3-2 atas Mesir pada babak 16 besar. Dan kemenangan ini menjadi salah satu comeback paling spektakuler di turnamen sejauh ini. Jadi pada pertandingan malam tadi, Mesir itu tampil tanpa rasa gentar sejak awal laga. Dan mereka unggul lebih dulu melalui sundulan Yasser Ibrahim di menit ke-15. Tentunya situasi ini semakin sulit bagi Argentina ketika Lionel Messi gagal mengeksekusi penalti. Sementara kiper Mesir, Mustafa Sobir, ini tampil gemilang dengan sejumlah penyelamatan pentingnya. Masuk ke babak kedua, Mesir ini bahkan menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat gol Mustafa Zico pada menit ke-67. Saat itu, kejutan besar tampak sudah di depan mata karena Argentina agaknya kesulitan membongkar pertahanan rapat Mesir. Namun pada 15 menit terakhir pertandingan, begitu ya, ini mental juara Argentina akhirnya berbicara. Dan ya, menit ke-79, Cristian Romero ini memperkecil kedudukan melalui sundulan memanfaatkan bola mati Messi. Kemudian tidak berselang lama, menit ke-83, Lionel Messi ini juga menebus kegagalan penaltinya dengan mencetak gol penyama kedudukan 2-2. Barulah di menit 90, dengan ekstra tambahan 2 menit, Enzo Fernandez ini menyundul umpan Lautaro Martinez untuk memastikan kemenangan dramatis 3-2. Kalau kita bicara tentang kunci kemenangan ya, jadi memang mental juara dari Argentina begitu ya, nggak usah diragukan lagi. Mereka nggak panik loh, meski sudah tertinggal 2 gol hingga ke menit ke-79. Biasanya gitu kan ya, sudahlah. Tapi memang banyak keseruan di menit-menit terakhir injury time gitu ya. Ini banyak loh negara-negara yang kemudian berhasil mencetak gol dan akhirnya menang dramatis, luar biasa. Belum lagi tadi perannya Messi gitu ya, meskipun ya sempat gagal penalti, mentalnya tuh nggak drop gitu kan ya. Dan dia mencetak 1 gol dan 1 assist menjadi motor kebangkitan tim. Kemudian 3 gol dalam sekitar 13 menit itu menunjukkan kualitas dan pengalaman skuad asuhan Lionel Scaloni. Ya walaupun tersingkir, tentunya Mesir itu perlu diapresiasi karena mereka tampil sangat disiplin. Organisasi pertahanan mereka itu mampu membuat Argentina frustasi selama sebagian besar pertandingan. Penampilan kiper Mustafa Sobir ini juga menjadi salah satu yang terbaik di babak 16 besar, meski akhirnya tidak cukup untuk membawa timnya melaju ke perempat final. Dengan kemenangan ini, Argentina melangkah tentunya ke perempat final Piala Dunia 2026 dan menjaga peluang mempertahankan gelar juara dunia. Banyak ini yang sudah memberikan pendapat dan komentarnya. Boleh ya, saya putarkan dulu sebelum nanti kita geser ke ulasan selanjutnya, atau kita ke pendengar terlebih dahulu. Ada pendengar yang sudah ingin gabung juga. Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Tidak mungkin, Krian.
0: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat ya. Pagi. Salam, sehat selalu. Sama ya. Mbak, siapa nih?
0: Dengan Sari di studio, ini dengan Bapak siapa?
1: Oh, Mbak Ari. Sama Pak Suko.
0: Oh iya, Pak.
1: Sudah mungkin.
0: Pak Suko, apa iya. ini yang ingin dibagikan bagi kita?
1: Iya. Ini saya salut soal masalah Argentina. Hmm. Bapak, pertama dia agak terlalu drop. Termasuk pasukan yang untuk mengendalikan bola di lapangan.
0: Okay.
1: Ternyata toh pada saat babak kedua akan menghadapi terakhir usai. Ini Masya Allah sangat mengebu Argentina. Saya salut.
0: Okay.
1: Dalam babak kedua ini taunya dia bisa merebut juara, bisa mengalih

0: Mentalnya bagus ya?
1: Kalau iya mentalnya kuat.
0: Oke.
1: Kuat, teguh mentalnya ya. Argentina.
0: Baik.
1: Karena babak terakhir ini.
0: Siap.
1: Kalau toh enggak babak terakhir penalti otomatis dari tim lain selain Argentina, saya rasa kemungkinan menyerah ya.
0: Baik.
1: Karena siap. Babak pertama kan sudah meli di Mesir itu.
0: Siap. Baik, Pak Suko.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Saya Pak Bola.
0: Salam olahraga Jaya. Terima kasih. Geser ke penelpon. Selamat pagi.
2: Iya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana?
2: Di Gilang Kertosono ini.
0: Mbak Sari. Baik, Pak Gilang.
2: Iya. Salam kenal ya, Mbak Sari.
0: Salam kenal juga untuk Pak Gilang.
2: Iya. Terus sekali semalam ini bisa jadi pelajaran berharga buat timnas kita.
0: Ya.
2: Dan juga tentunya buat kesebelasan kebanggaan kita ya sebagai area Surabaya, sebagai Surabaya yang menyiapkan diri di Piala Presiden dan juga kompetisi tahun depan ini, yang tahun ini ya kayaknya gitu ya. Ini dari segi tidak hanya teknik dan skill ya, memang mental ini juga kita perkuat untuk Persebaya juga nanti. Bahwa pelajaran ini sangat luar biasa, tontonan yang luar biasa untuk kita sebagai insan bola ya. Supporter juga gitu, nanti bonek juga lebih dewasa ya Mbak Sari ya, menerima kekalahan.
0: Mantap.
2: Ya mudah-mudahan bonek juga lebih dewasa.
0: Iya.
2: Ya, kita cermati, kita nikmati tontonan dunia, kelas dunia ini di tengah-tengah keluarga kita semua. Mbak Sari juga ya.
0: Baik.
2: Happy ya Mbak Evi. Dilanjut Mbak Evi, kita dengarkan sama-sama di RRI Surabaya. Nyun pamit. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam Pak Gilang. Mantap. Saya juga sepakat beberapa kali kalau kita berbincang begitu ya, bersama dengan pengamat sepak bola nasional pun, itu menganggap bahwa yang namanya mental itu jadi salah satu poin penting gitu ya, untuk ya itu tadi gelaran sepak bola apapun, mau di jajaran dunia ataupun ya lingkup nasional saja begitu ya. Bagaimana dengan klub-klub kesayangan kita? Sudahkah? Bagaimana dengan tim Garuda kita? Sudahkah? PR besar agaknya. Gak cuma taktik strategi, tapi itu juga tadi mentalitas. Selamat pagi.
3: Sudahkah? Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana?
3: Bagi Bagus di Kota Kediri.
0: Oh baik Bagus, silahkan. Apa komentarnya?
3: Saya tuh sebenarnya jatuh Mesir. Dari Asia, udah habis, tinggal Afrika. Tapi kok sayang Mesir kalah, itu kasihan.
0: Tapi kita apresiasi loh, salut begitu ya, sempat memimpin di awal.
3: Iya salut. Melihat penjaga gawangnya Mesir salut.
0: Oh betul. Luar biasa.
3: Ya nanti mudah-mudahan tahun depan, tahun selanjutnya Mesir bisa menjadi juara dunia.
0: Amin. Semoga. Baik.
3: Wakil Asia udah habis, tinggal wakil Afrika. Lalu tinggal wakil Afrika tinggal satu. Maroko itu aku juga jago. Maroko sama Prancis nanti.
0: Oh baik. Ya. Siap. Nanti kita lihat keseruannya seperti apa.
3: Semuanya harus berada masuk. Iya. Masa juara dunia kok dari Eropa sama Amerika Latin. Tapi dari Afrika harus ada, dari benua Afrika itu.
0: Ya. Baik. Siap.
3: Ya, mudah-mudahan nanti Maroko bisa mengalahkan Prancis. 1-0 aja, nggak banyak-banyak.
0: Oh, tipis ya skornya. Baik, nanti kita lihat keseruannya, Pak. Baik.
3: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Agus di Kediri. Benar sih, dominasi Piala Dunia itu selalu negara-negara Eropa atau Amerika Latin gitu ya. Kemarin sempat ngomong sama Bu Mama gitu ya. Boleh loh gitu ya, Afrika itu juga diunggulkan gitu. Tapi sayangnya yang masuk cuma satu, Maroko. Gak apa-apa, hebat juga loh mereka, keren gitu kan ya. Nanti kita lihat seperti apa gitu ya. Supporter hebat itu seperti halnya Pak Agus gitu ya. Karena ya meskipun yang didukung itu kalah gitu ya, tapi masih ada rasa optimis. Mudah-mudahan di Piala Dunia 4 tahun mendatang Mesir itu bisa lolos gitu kan ya. Jadi juara malah. Boleh, kita dukung aja. Kalau saya jujur secara pribadi ya dukung wakil Asia, tapi apa daya Korea Selatan, Jepang tumbang di fase gugur awal ya. Mau enggak mau ya udah, kita lihat lagi negara-negara yang lain gitu kan ya. Ada keunggulan-keunggulan dari Norwegia, Maroko. Ya udah luar biasa bagus gitu kan ya. Nah, bagaimana gitu kan ya. Saya ke teman-teman Pertuni dulu ya yang juga sudah mengirimkan voice note-nya. Agaknya memang itu tadi loh, gelaran Piala Dunia 2026 itu membawa semangat tersendiri begitu ya, bagi kita yang menyaksikannya. Mau yang mendukung negara tertentu ataupun hanya sebagai penikmat bola semata, begitu.

0: ya, itu juga memberikan semangat. Ada pembelajaran baru, seperti tadi dikatakan Pak Gilang, bahwa mentalitas itu poin penting. Wah, boleh loh diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari ya. Kalau gagal, nggak, bukan berarti harus menyerah, tapi harus bangkit lagi. Saya putarkan dulu deh, ini beberapa, sebelum nanti kita geser ke informasi lain begitu ya, untuk pertandingan pagi tadi sebelum kita ulas tadi ya, yang juga pukul 3 dini hari tadi, itu juga cukup seru dan cukup panjang begitu ya. Ini ada Swiss dan juga Kolombia yang juga menang dramatis berkaitan dengan adu penalti 4-3 keunggulan Swiss atas Kolombia. Saya putarkan dulu ini. Ada teman-teman Pertuni yang juga sudah memberikan komentarnya. Ada Mas Muhammad Fermin. Loh, kok nggak keluar nih suaranya? Sebentar, kenapa ini? Tunggu. Saya cek dulu. Oh, baik. Silakan, Mas.
1: Selamat dini hari, pendengar RRI.
0: Ya, kirimnya jam 1 tadi. Timur.
1: Saya Muhammad Turin dari Kabupaten Kediri. Mengomentari pertandingan yang barusan selesai. Antara Argentina berhadapan dengan Mesir masih di edisi 7 Juli 2026. Di mana pertandingan dilaksanakan pada jam 11 malam sehingga selesai di hari Rabu.
0: Dini hari.
1: Tanggal 8 Juli 2026.
0: Betul.
1: Pukul 1. Pertandingan yang sangat seru sekali. Gimana Argentina sempat tertinggal 2-0, yang saya kira sempat berpikiran bahwa Lionel Messi akan menyusul Cristiano Ronaldo.
0: Ah.
1: Tetapi Argentina berhasil melakukan sebuah keajaiban. Gimana betul-betul Argentina yang kita kenal suka melakukan remontada ya. Mereka berhasil menciptakan 3 gol melalui Cristiano Romero, Lionel Messi, dan juga gol di menit tambahan oleh Enzo Fernandez sehingga mengubah skor menjadi 3-2 untuk kemenangan Argentina. Dan dengan hasil ini Argentina berhasil melaju ke perempat final dan akan menantang pemenang dari Kolombia versus Swiss. Dan untuk Mesir, Anda memang tampil bagus selama 75 menit.
0: Okay.
1: Dan selanjutnya, Anda tampil kurang bagus. Oke, selamat untuk Argentina. Dan
0: siap.
1: Mohon maaf untuk Mesir, Anda harus tersingkir.
0: Baik.
1: Selamat dini hari, salam olahraga jaya.
0: Terima kasih Mas Fermin, geser ke Mas Remawan Rendra.
2: Jaya, selamat dini hari. Saya Remawan Rendra. Dari TPC Pertuni Kota Surabaya ingin mengomentari pertandingan 16 besar yaitu Argentina melawan Mesir. Skor akhir 3-2 untuk Argentina. Inilah tim peringkat pertama FIFA yaitu Argentina menunjukkan mental juaranya. Butuh 10 menit terakhir setelah ketinggalan 0-2. Romero, Lionel Messi, Enzo Fernandez mampu membawa Argentina lolos ke babak perempat final. Saluto Argentina, pertandingan penuh dramatis yang spektakuler. Meskipun Lionel Messi gagal penalti, tapi dia membuktikan setiap pertanding di Piala Dunia 2026 ini beliau selalu mencetak gol. Sekarang dia leading 1 gol dari persaingnya yaitu Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Dia sekarang memimpin 8 gol untuk Lionel Messi. Sekaligus di pertandingan hari ini pemain terbaiknya adalah Lionel Messi. Saluto Argentina, Forza Argentina, salam olahraga, salor.
0: Terima kasih Mas Prana.
3: Selamat dini hari, salam olahraga. Saya Prana dari Pertuni Kota Surabaya. Ingin mengomentari pertandingan antara Argentina vs Mesir yang berkedudukan 3-2 untuk Argentina. Pertandingan yang sangat seru, yang saya pikir tadinya ada keajaiban di sana dengan Mesir akan lolos ke babak selanjutnya, ke 8 besar, tapi ternyata Argentina ternyata belum menyerah dan bisa membalikkan keadaan. Salah satu golnya dari God Messi tadi. Walaupun memang banyak kontroversi-kontroversi yang mungkin sedikit banyak menguntungkan Argentina, tapi apapun itu, selamat buat Argentina.
0: Siap, terima kasih Mas Asori.
4: Salam olahraga pendengar RRI dimanapun berada. Saya Sori dari Pertuni Kabupaten Probolinggo. Izin berkomentar pertandingan yang beberapa jam berlalu ya, antara Argentina menghadapi Mesir. Face to face Lionel Messi yang menghadapi Mohamed Salah. Argentina sempat tertinggal terlebih dahulu, menit ke-15 lewat akrobatik ya pemain Mesir, leading 1-0. Ini membuat dekan pendukung Argentina termasuk saya karena sungguh luar dugaan memang pemain yang satu ini mencetak gol ya. Kemudian sempat mendapatkan angin segar, ada penalti yang diberikan wasit kepada Argentina di mana Lionel Messi menjadi eksekutornya atau algojonya, namun Messi gagal ya memanfaatkan penalti ini, di mana ini kegagalan kali kedua kalau saya tidak salah ya dalam Piala Dunia, karena di babak penyisihan grup Messi juga gagal. Namun yang terjadi, Mesir kembali membesar keunggulan, dan ini yang membuktikan dan menjadi nilai plus ya, oh Argentina ya juara bertahan. Secara mental, secara insting, Argentina tidak menyerah. Dibuktikan dengan Romero kembali mencetak gol, disusul oleh sang kapten yaitu Lionel Messi. Messi sudah mengungguli daripada pemain Prancis yaitu Kylian Mbappe untuk memburu top skor. Dan ini mengantarkan Argentina lolos ke babak 8 besar. Kita tunggu siapa nanti yang akan menjadi lawan daripada Argentina.
0: Baik.
4: Terima kasih. Selamat pagi.
0: Pagi.
4: Salam olahraga jaya.
0: Terima kasih ya. Wah, ini cukup panjang begitu ya. Banyak juga begitu ya. Karena ya pendengar-pendengar kita 50-50 agaknya ya. Ada yang mendukung Argentina dan juga Mesir. Tinggal tunggu nanti ya. Pencetak gol terbanyak nih siapa gitu ya. Kali ini masih Messi nomor 1. Dibayang-bayangi Kylian Mbappe dan juga Haaland gitu kan ya. Ya lepas dari nama-nama besar yang memang di awal gelaran Piala Dunia 2026 itu diprediksi akan menghadirkan kejutan-kejutan dan juga hal-hal baru gitu ya. Itu ada Cristiano Ronaldo, kemudian juga Neymar, kemudian juga Salah begitu ya, Mohamed Salah, kemudian juga siapa? Nama-nama besar lainnya begitu kan ya. Wah ini ya itu tadi pada bertumbangan dan mereka agak sedikit kurang inilah gitu ya di pertandingan Piala Dunia kali ini. Tapi ya itulah keseruan-keseruannya gitu ya. Ada hal-hal yang ya luar biasa gitu ya, perlu kita apresiasi juga semangat, mentalitas dan juga upaya mereka untuk bisa memberikan permainan-permainan terbaik sehingga kita yang nonton itu jadi wah luar biasa gitu, terhibur juga. Tadi juga ya berkaitan dengan yang baru saja pukul 3 hingga tuntas pukul 6 ada Swiss melawan Kolombia, dan Swiss memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Kolombia melalui drama adu penalti 4-3 selama 120 menit pertandingan di BC Place Vancouver. Kedua tim ini bermain imbang tanpa gol dalam laga yang berlangsung ketat dan minim peluang bersih. Jadi sejak peluang awal dibunyikan, Swiss dan Kolombia itu sama-sama mengandalkan organisasi pertahanan mereka yang cukup solid. Dan Swiss lebih banyak menguasai bola begitu kan ya. Sementara Kolombia mengandalkan serangan balik cepat yang dipimpin oleh Luis Diaz dan juga James Rodriguez. Dan meski beberapa peluang tercipta, penyelesaian akhir kedua tim ini kurang efektif sehingga skornya tetap 0-0 hingga waktu normal berakhir. Masuk ke babak tambahan sama juga ya, sampai akhirnya adu penalti jadi penentu. Ya ini mau tidak mau kita harus akui, bagaimanapun juga kalau udah adu penalti ya ini beda cerita pastinya ya. Tapi apapun itulah ya, keseruan-keseruan dihadirkan dalam siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Tinggal nanti kita tunggu siapa nih untuk babak selanjutnya begitu ya. Ini hari Rabu, berarti Kamis, Jumat ketemu lagi untuk debar, dengar bareng. Anda juga kami tunggu untuk bisa memberikan pendapat atau komentar negara-negara yang Anda dukung begitu ya. Termasuk pembelajaran tadi seperti kata Pak Gilang, mentalitas itu perlu juga ditanamkan bagi setiap atlet kita, utamanya Timnas Indonesia. Saya ada beberapa pesan terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita buka kabar-kabar lain.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu 8 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Hari Budiono bin Sutrisno Suwadi, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan driver, bertempat tinggal, dahulu bertempat tinggal di Jalan Taman Tambak Segaran 1, RT 04, RW 03, Kelurahan Tambak Rejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, Nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1726/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Lianah binti Budiono sebagai penggugat dan Hari Budiono bin Sutrisno Suwadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.
1: Motivasi hari ini.
2: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup, sebab suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.
0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Rabu 8 Juli 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Januarius Nahakseran bin Hendarikus Seran, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kembang Kuning 3, nomor 7, RT 10, RW 9, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 1733/PDT.G/2026/PA.SBY, antara Lukita Ningrum binti Tamyus Suwarno sebagai penggugat dan Januarius Nahakseran bin Hendarikus Seran sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan pertama.